laki itu tadi makai hati kami makai. Kami laki itu tadi suah diajar wari miat deh kita laki mesti ke gentleman. Jadi nanti kita laki ke gentleman utai kepatut prinsip kepatut dipegang laki ianya tadi ladies first. Nanti tadi nama aja utai yakin kita mesti lebih token dulu ke sidaya. Entah nanti baku amalan atau ke caranya itu bisa kena betul-betul kadang-kadang kan nanti disebut ke bekawal ngau lady first tu mayuh laki tu terima kaya hati ketika caranya itu bisa kena betul-betul kadang-kadang kan nanti disebut ke bekawal ngau lady first tu mayuh laki tu terima kaya hati ketika

0: kan dengan saya tahu dengan saya bisa ya.
1: Tahu.
0: Oh, benar.
1: Ada pengalaman ke tuan lah.
0: Give me you kuang aku.
2: Nah, aku hantar tu dempak ke dalam kau dah. Saya akan makainya. Start keretanya. Kita nurun ke diri. Pedih ni.
0: Main suntua deh. Alah ada start deh kereta. Minyak menang cari. Kira nanti muda subsidi. Cari berapa liter dah kita tinggal.
2: Baik bekal tu kan.
1: Minyak letuknya.
0: Okey. Selamat pagi megang-gaya peringat kita. Ya, Sulan si Patrick. Pagi tu peringat kita. Ya, Arya Kapit. Ya nanti ya aku ya. Nama utai ke pandu. Tanya meh. Dempak ya. Lalu pihak mega diberi ya. Ngagai laki ti di kesayau. Ti ke tamak kedai kopi. Segi nanya dulu ya. Kini ke makai mi. Oh. Lain ke gange. Nduan kita tu. Nak nyamai. Kau ya. Nyamai meh kau aku. Nanti lebah. Lebah maya ngambak nyawa. Nang segi. Nak boleh bantah. Semadi ke. Nak ngau ya nurun. Ngemi. Baru leh makai ke diri. Jadi ya. Bab-bab pemakai. Sida induk tu sikit ngai Allah ya. Nyak kok ya. Nak semua tang mayuh ketua ketebal lagi. Tik bakanya. Aman lah kini. Aman ya. Aku. Mayuh-mayuh amat ni.
2: Ya. Itu tadi nyamai bak laki yang nyamai ku yang lah. Laban ia makainya. Ya nambah ke ngau pengrinduk. Nyak menyamai.
0: Bukan nama. Laki tu tadi.
2: Kau kenyak kini.
0: Bukan-bukan mudah nyamainya ketegal yang ngau pengrinduk. Kadang-kadang kau pernah-pernah nyamai meh. Laban. Nanti nak sebut nyamai lagi. Ini mudah redaunya. Redau kita induk tu. Kau mudah mana-mana. Redau tu. Ya bukan baka api mau lu imbor dari lu padang punya. Nah ya. Nak ngebuk. Dembal ke dia agi meh ngebuk-ngebuk. Nyak baka bal kai. Ayo saya ngembal ke mengu minyak.
2: Ya. Bakal lampung pecah kan.
0: Okey men, siko lagi men, peringat kita.
2: Okey, Sulan Cia Patrick tu neh.
0: Anjang perlu dah baca aku tadi.
2: Udah tadi. Auto kita maca ngau Dominic untuk kalau lain ge saut ngau kaban kita tu neh. So pagi ko ya nama enti induk nyero kelebih lagi maya keribat nang maya beleman terpakai ko ya. Nama ora laki nak nitih utai ko sida alun memberado mua nyak penemu ari aja ko ya Dominic untuk.
0: Entah nanti bakal nyerah maya ribat tu kira beri pengecualian menya. Laban induk ya ke nyerah tu laban ukai nyawa ya. Nyak tadi nyawa utai ke dibai ya pemain ya. Indah kita kami ke laki tu kadang deh maya induk ya ke benua ribat pan rampit ke nyawa ke laki ya. Laki pan tu boleh nyerah nanti pula ke deh.
2: Nemu mak dan ne tak ada minit untuk tanya masa deh by the way single why.
0: Ya, ya. Kami tu, aku tu.
2: Kating udah deh. By the way, nak uang udah.
0: Bisa pengalaman subok. Medang orang, nemu ke kita deh. Laban priority amat kami laki tu deh. Nama kebuah lebuah maya kita induk keribat laki bertambah saya ugi kita nama kebuah laban ya ke di baik kita teh ke di dalam perutnya inya purih kami nya nama teh kampa empa kita kan pakai gajah beli gajah
2: kalau ugenya
0: ramai
2: umur mada orang ngano nak kala aku mada induk nyerah ke gajah
0: ini nemu kalaban dia tahu subah yang kau rena nyerah ke gajah dia tahu laban TV dia nemu TV tu mayo tanya nyelai ya ni ke salai rusak pantai kurang bablah TV bablah YouTube bablah sebuah dia ni mu muda-muda animal planet muda orang nyalai gajah nyo tengok akan makan daging gajah nah dini nu mulinya sanggup meh muda kada muda nyari perikannya ketegal ke bini nyerah
1: dan
2: macam ni gila rusak dai ni mau nyalet ati malah kabar mupias ke ngandonya bukai ke nyerah
0: nyok ke nyerah aja sih minta. Okey, belak baru kita hebat. Aisyah saya semua salah lelaki ngol lagu hari ikat sepul ke pagi itu. Cieng ngali yang ngali yang.

0: Yalah guru, hari yang larisan pagi tu asik bari empat mayau. Siapa tulik ni buang kau kau mak yang buang kau pak.
1: Aman. Aman. Aman. Selalu dengar aja sapa.
0: Nak nak nyak nama kayat ya. Asik bari empat mayau ngora ketulik tu neh.
1: Angkanya stimbal kini tun.
0: Hanya kan jangan amat gaknya kan yang bunyi kan ke stimbal tangan nanti ditia ke. Dan dia sangkut kali enggak. Asik balik ke tempat mayo ngorang ketulit tenang ibu ada baik kita. Okey, selamat pagi pendengar kita Kristina Siu ke pagi tu. Jadi bak ya, tenang deh belum mati sudah sebilik makai ya balua atau laban. Sigi pemilih terimpu main udah nama utai ke kak di empat entang lebuah maya di rumah nama utai ti di sumai anak sesekali mantah tang baya buntuan kalaban laki ngau anak yang nak milih nyak sumaya nyak utai ke dempa laban ku sida mami is a great cook kok sida ya nanti anak nyebutnya nemu aku anak bisi utai ke tunu wak tang nanti bakal abak ya ke nyebutnya jarang abak ya ke muji mana ada laki tu jarang selalu nak laki kita muji kita lebih banyak kita nyumai.
1: Selalu ah.
0: Selalu.
1: Lawan nemu teh panuk dari pusi ke nyamai.
0: Nya terpaksa nya kan.
1: Laki pun bisi tu tunduk wak meh.
0: Nya lah cerita aku tadi. Pajo mai gula dua dia aku itu. Entang aku tadi kadang-kadang laki nya buat tau kan nama. Nya otak kada sumai ga. Nanti kan aso nyumai baru. Nah kalau laki baru jadi mansa, nyaudik ke beli kutai beli kerengkalnya baru hanya mereka pernah nyatak semuanya mah kutai rempak ya nanti bah kau ke kau jadi yang gede deh hanya gini nama tak ke komen balap dengan puisi pagi tu
2: kita mulai semua pagi ngagai Elis Gilang siko inok polis kita sebenarnya datang bak kedai nanya dulu dini no makai memang aku nyamut berketau kau ya. Nak pasat, nak patut menuju kedai ngagak kereta kau ya. Datai bak kedai makai bertanya agak ga. Nama utai ke depan. Nyak nak ga kita inau ke kemilih utai ke dia ada arti ya kau ya. udah nemu kak makai. Nanya kini agak.
0: Ha, nah.
2: Kedai kereta aku ya.
0: Amat
2: betul
0: kan sawat
2: Elis tu
0: tadi. Antak betul kan lawan kadang-kadang bisi kereta atau spiannya bisi food court. Nah, itu bukan kedai aku nak nama kedainya.
1: Bisi dia tu, zaman dia tu bisi. Ama bisi
0: genya. Nanti kalau sebis kereta kami tu orang biasa sebis ke sana kami. Adi ni kau makanya bak bikini ahu dia. Ya kau mak bikini nya mah spiannya
1: kau
0: makan. Entah nama kedai yang sebut nama kini lainnya cerita lagi nama aku buat laki dulu nanya kita nak nama tempat kita kita nama aku buat ya aku nanya dulu dek nama dia nama aku buat ya
1: lapor Rino tu sih milih ya
0: bukan dia kau milih ya ya kau main nama lapor yang kira budget lapor kita Indo tu kan yang kira budget tak makai nya tak kata tegam kita temu tegam lah kita kira RM10 dah dulu nama teluda bini nanti pada utai ke duda bini baru dengar okey aku ambil tekemar tak nanti bini terdedang ngodok tekemar aku ke benda jadi menyata kalau enggak utai ke mudanya aku buat laki nanya dulu nama utai ke tempat kita kita dari mana dari pu dapur pisah nanti kita lupa maya makai berluar kita nak nemu ketika berbelanja ngo cara berhemah bakal ke lelaki jatuh ke jarak
1: tiga ada jatuh hanya nen tante aku nama keempat aku pun memayar nyamai ni pun talat deh
0: tak lupa nak minta laki kita nak nanti laki pun siapa minta deh ujung-ujung bak mak apa bak mak nak ada duit ngirum dulu
1: nah, minta jawab kerja bisa lagi komen tu nak tun Sylvester Victoria selamat pagi DJ kepada kerempuari miri nah, bersenentang pemakai ya kami dua mem ya aku ya cukup pedis baru ni aku Maya ditanya ke makai nama tau ke dini ya lah makai sawut yang muntang aja barang ya meh ku ya tang Maya kita sangkai balai barang ko ya. Barang ko aku.
0: Ya. Oh, barang undo barang ko aku tadi.
1: Barang ko aku nyalu padah ke macam nak best jak ditu ko ya ga. Aku pun lalu malek ke bukai. Lah baru dah temu lulu ngak saut tua pun sigit salah. Nyak nyamai ni teh ke kini tuju serta pemakai kedibai ya. Nyak nyamai dia tu ni teh ke selera orang Indo aja.
0: Betul.
1: Lalu jan menua sedak di mirip gitu.
0: Ya kurang SSL semua salah lagi. Ditanya lagi barang ya aja. Dan di barang kok kita lagi. Lalu macam celah lagi jarinya nama tu kiamatnya salah magang bangku salah pinggai salah custe salah zaman salah. Mbah telah lah kita tukar makan ke kamu zaman orang.
1: Lama urino ke cerewet lebih lagi senentang pembersih. Aman nggak saya berderempu ante bakal aku apa bapa berkedainya belama. Oh dia berbelama nyungai nak segi mantah aku sebuat aja aku barang aku ya.
0: Ya kemudian kasemek kemudian arah ayak barang tersebut kita kaya mau barang kuya barang kaya udah barang kaya lagi lalu kita ya kesalah baru ya ke ngasuh barang kuya tadi. Aman. Jadi semua pagi mengagai peninga kita hari batu kawah ke pagi tu tip benu celap ini tadi Mr. Jonikel Juan. Jadi apa ya siku segini tia 100% selera atau keserah nyawa orang Indo. Laman nanti bak teori ya deh. Nanti kita di tiap tadi, ya kak, jimat lagi serta nak masau pemakai ngapa, nantinya maknya nak habis di empat. Lepas kedua, nanti asal ya kak makai-pemakai ke di tengok ke ya, nyamanya masa yang kediri, ni buah maya ulu, bala sida inai waya, bala kedai dia ke ya, pihak ke tadi, logik ke ya. Nanti di tiap selera orang Indo, tadi aku berarti ke. Indo tu, ya nak daya maya kemakai, ternyata ya kan uji.
1: Kak ngujib ya.
0: Majority budak Indo yang muda lagi. Nama tanya nih. Aku kan nguji. Muda lagi. Nanya 2-3 tegam, 2-3 tegam.
1: Lekak aduh, kan?
0: Lekak kenya. Mbah kenyang kayak kau main nanya main. Tak malu kemudian lapan dini pun aku nanya. Jadi laki tu nya si titip anang sekali ngode utai dulu sebedau sedak kindo nyeng kau tep makai cara. Lapan ujung nama nanti di ngode nangkan ke sedak kumpul dia makai berdabal bayar berdabal. Entang nanti bakal kena angin kecun. Ya salah udah 2-3 tegam minum utai deh. Yang mana dari ngai. Alu empat kita nak sapa jimat. Dari pun ke jimat. Logik. Ya.
1: Alu jadi MBKS dan
0: laki MBKS, MDSA, tau kan nama-nama yang di BKU, nasib kait dengan laki magang.
1: Amat nenya kena pengerugian tino ke milih no makai, tapi si orang nyari tukar sapu.
0: Betul. Tapi yang megah, ya kira tahu chef memet duit tidak ke laki. Jadi gini, siapa lagi komen ke berada benar-benar nerupong pun aku.
2: Selamat pagi ya guys, Yen Well. Selamat pagi ya kita buat ke asai ku. Nak gak sampai ke bekenya sekali kira ke tekak mesin-mesin banyak ambil ke banding nanti induknya selera western ke lelaki selera Jepun ngai nyadi ke lelakinya meja nitih selera yang
0: tangan jadi gak makanya berserak siku ngai kena Jepun siku ngai kena lagi bertemu itu baru kan jadi kena.
1: Ya boleh hatunya tuan
2: kena ini
1: anyo dulu sikok ka makai selera Jepun. Adanya nege baru nganyong sikok ka makai selera Cina.
0: Okey, kan jadi punya bukan di mana.
1: Tidak tapau.
0: Nah, tapau. Tu tu sama lapar.
2: Dia
0: laki dia sama lapar. Aku tu lapar me. Kenya apa tadi mana? Dia ka makai nama sama ka Jepun. Aku tu ka makai tambahi kuku lagi. Abu sara tu lagi tu mau bahas sembas. Kan jadi kenya saya deh. Nanti berjalan ngopet wae.
1: Nggak jadi, tapau jauh meh cara ya, nanti bukai.
0: Nanti tapau jauh, nyawa dia bilang besar, dia lama bilang lapar. Alah, mana dia utai terkontrol badunya atau ianya perut. Tengah malam, kak yang lembau ke Nidani, yang dia ketengah perut lapar. Nah betul gibi, ini ukur kere. Ini aku rindu gibi sih, satu patuh sih, nyukur sepiakku. Aku nanti aku jadi webi lah, sih, dia ambil kunci sekitar lagi. Okey, kita belak baru bawa dua trio pagi Y. Kita pagi tu semua salah laki ngolagu hari Benisa Ilen Sigadudu.

Itu lihat tau kena biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miat tip pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang ndak dikemata, berjalai penaka ati, ndak madah ke penunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak dikelala, tengok pansi dak ngenak prais, tau kejakut semayang. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

0: 10 minit lagi jam kita dekat pukul 9 dah terkenyap dah dengan nyawa aku. Tumpung ngenyap-ngenyap je aku. Ya. Kame, aku tolong mai. Lepas bulan yang kita induk, kita cukup sensitif. Mm. Nah, kali temu ngenyap-ngenyap, parah aku dah nak laki kita. Okey, jadi apa jam yang kemudian itu lagi nak tanya ke takut maca komen bala peringat tentang kerja laki mesti ngalah menitiah ke penekak pemakai orang ini. Sebab pagi ngagaya peringat kita hari ini sampai ke pagi itu lelaki nang yasi patut alah laban Indo bak tentang milih pemakai bayak yang makai berkedai tau ke makai barumah laban Indo ke Nyumai empat aja meh namo tai ke di Sumai orang Indo enti berkedai lain cita laban bisi pilihan tang Indo meh mesti dulu diberi parity namo tai ke dempak ya
1: tu betul setuju kanya
0: entar aku nak setuju siti laban yang mada laban Indo ke Nyumai dunia ada tu asaiku majoriti hari 10 itu ruang bilik 3-4 itu ruang bilik nyangkut laki ke Nyumai. Nak pergi induk Nyumai sekedar ya.
2: Ya, mak betulnya.
0: Ah, ya mesti nyukung aku. Kalau
2: rumah aku pergi laki ke Nyumai.
1: Ya. Ya, aku dah nyukung lah rumah aku. Aku umpu berapa ini.
0: Ah, uji dah diberkat dulu. Aku mendak sapa dah dimenang. Entah nanti amai ke tiri cerita dia tu pengawal kebahagiaan pangan diri Nyumai tu deh. Ya, okey reti tadi tegal induk ni mesti Nyumai. Aku laki aku nak Nyumai dah. Laban kadang-kadang aku ngasai ke aku ada pengalaman gitu dari. Bisa maya aku nanti berapa mudah take semuanya aku Nyumai ke diri ya.
1: Yeah.
0: Nanti bakal aku nanti datang di rumah. Nak kemana ada rimpu nemu Nyumai entah aku ngasai ke rimpu paham. Mesti pada rumah mudah.
1: Nyumai kepada rimpu.
0: Nyumai aman mengaku deh. Buka aku periwa pamannya anu-anu teh sayur bukannya lama bakal teh kempak kemari oh dia meda aku teh nama teh si dia meda sentap-sentap teh tetak aku kena nu kunyumai deh nyumai sendiri
1: laban ke pengasah nyawa drempu
0: laban si teh bunyi kaku deh untuk orang ke mampu kaku tu teh nitiah ke nu nyumai sendiri
1: amin
2: promo dulu iklan dulu
0: nade orang teh muji kita ke muji diri
1: mana agaknya tuan sampai ke nyak ni nemu
0: bukan sampai ke nama bukan dia aja cerita kita enak kalau lanjut rau anak kalau lanjut jauh
2: nah dah salah ya
0: agak kasih ketapaan deh baca lo gibi kumir baca lo juga kamu ada kita
2: oke mulai semua pagi ya guys ya buat kira anak ketawa kakau deh tuan nyane nyadi ku ya bisa ningan sapa DJ Gaby ya aku ngau sebuah tau tarik suai ningal kakau jadi ya pasal kan tempat maya ngupi bak kedai wai sulu ku sikit nitiah ke menu pilih ke buku ya atau silap ke laki ke tu ngamai orang nak dua nyumai ku ya on aja sinu ati ku tang ente bala anak ucu nantunya baru mai wah bengkeh menu ku ya ente dua tik ente suai aja nak mai menu ku ya
0: Amai nanti kenapa kita tu nyau ngasih aku boleh makin kita tu nyau kiri longgar lagi umur,
1: ngaji
0: nyebut tu longgar muka kita nak, makin longgar boleh, makin nanti mayu pemakai kak di empat kita nak, kita selalu ya, kerana nanti waktu aku sitik menu dah cukup, sitik dua menu dah cukup, tang ngasih ke lagi maya ke benuang nyawa benuang kak mamat tu boleh, paman ada bisi empat menu ba meja,
1: aku sebab aku bukan makainya ke,
0: empat menu ba meja. Sehingga pada kemudian menyumai orangnya. Dia kasi aku coba lepas kita kak variety bapak makai deh. Dia tu meja longgar tu kita kak simple lagi dalam penghidup kita. Lebih lagi bapak pemakai bapak semuanya. Semua teka muntang megang. Nanti tu kak menyumai berkeliku lah.
1: Ya, dua tiga suap kenyang meh. Ya aku
0: lah. Ya, dia dua tiga aku. Kayak kemana dua tiga suap kenyang. Temu orang pula. Nanti aku nyumai dua tiga suapnya
1: kenyang. Amat tu anak. Dua tiga suap. Umah kenyang meh. Amat nak tu beleman lah.
0: Nyamba nyawa kita, entah nyawa aku tu nanti dua tiga pinggai nyumbah mek aku. Lebih lagi bi. Gibi mesti nyukong tu. Okey, jadi kita dah tanya apa kau juang SSL semua salah laki majoriti pada aku komen itu pada nang patut laki tu tadi ngalah ke penekak dari pukul makai ketegal ke meri awak ngagai orang Indo. Tangan aku mesti nyukong, Mimian. Okey nyukong kan menang Indo tu mesti menang dah laban munyi kaku pamah di ulih nitiah hidupnya secara otomatik kerpai kita itu tadi ya kat tebal bama nanti kan ipia tapi pamah di maja yang milih ngiadi milih resiko ke jipuan siko kita mai agi India nah jadinya ngasah kerpainya mipia
1: ya
0: kamat
1: ya begitu ino mesti kak bisa kerpai ke dire
0: ya nah ino bisa kerpai ke dire ujung-ujung laki menurut top up
2: nanti leh makai baka kedai jipuan punya kedainya Korea nya
0: okey boleh tanya lagi BBC experience paman ada tunggis tanggung lama nemu diri nungka okey jadinya nak kita begulai ba SSL ungkupnya ke sekali itu pukul 9 tu lagi nah kita dekat mendiang ke berita hari kota media angsa puri Kuala Lumpur nganya kami tiga nyurat kita dari studio bye bye
1: kengigo nama kai

dan untuk mengawal sedia kecerdasan buatan AI. Setiausaha negara Marco Rubio berkata, pasukan itu diketuai pengarah perisikan Jay Clayton bagi menilai potensi manfaat dan risiko AI termasuk peranan kerajaan Amerika dan mengawal sedianya. Menurut Rubio, Washington perlu memanfaatkan kelebihan AI demi kepentingan negara selain mengurangkan potensi keburukan teknologi berkenaan. Langkah itu susulan komitmen beberapa syarikat teknologi utama Amerika untuk memperkukuh pengawasan dalaman terhadap model AI mereka. Sukan. Harimau Malaya melonjak 3 anak tangga ke ranking ke-133 dunia dalam kemas kini terbaru FIFA. Kedudukan itu diraih susulan prestasi positif pada Piala ASEAN FIFA baru-baru ini. Malaysia mencatat 3 kemenangan ke atas Bangladesh, Singapura dan Vietnam selain seri tanpa jaringan dengan Indonesia. Dalam ranking Asia Tenggara, Thailand kekal pasukan terbaik di tangga ke-93 dunia, diikuti Vietnam ke-99 dan Indonesia 116. Michael Arteta melanjutkan kontraknya bersama Arsenal sehingga 2030 selepas membimbing klub itu menjerai Liga Perdana Inggeris musim lalu. Arteta berkata beliau berbesar hati untuk terus bersama Arsenal dan menyifatkan kejayaan yang dicapai setakat ini sebagai permulaan kepada lebih banyak pencapaian. Bekas kapten Arsenal itu mengambil alih pasukan pada Disember 2019 dan kini menjadi pengurus paling lama berkhidmat dalam Liga Perdana selepas Pep Guardiola meninggalkan Manchester City. Arteta turut membawa The Gunners ke pentas akhir Liga Juara musim lalu namun tewas kepada Paris Saint-Germain. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Belanjawan 2027, pertumbuhan ekonomi diterjemah kepada rakyat. Kenal pasti tanda awal buli perlu jadi keutamaan. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Okay, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa kabar? Harapan kita semoga semuanya dalam keadaan yang tenang, senang dan bahagia hari ini. Hari ini hari Khamis, 8 Oktober 2026 bersamaan dengan 26 Rabiul Akhir. 1448 Hijrah. 8 Oktober hari Khamis hari ini. Esok 9 Oktober 2026 pembentangan bajet 2027 oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia Dato' Seri Anwar Ibrahim sekitar jam 3.30 petang. Jadi sama-sama kita ni tunggu, sama-sama kita ni nantikan esok petang apa yang akan dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita ni, PM, PMX, mengenai dengan bajet 2027 ni. Apa hadiahnya untuk rakyat, untuk kos sara hidup? Memang banyak lah kan dalam untuk karangan ni lah. Temanya tahun ini Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi. Wah, menyeluruh bunyinya tu. Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi. Itu belanjawan, tema belanjawan 2027 yang akan dibentangkan esok sekitar jam 3.30 petang. Ini merupakan belanjawan negara kelima di bawah kerajaan Madani yang meneruskan penekanan kepada kerangka ekonomi Madani dan bercita-cita besar untuk pembangunan negara ke arah ekonomi bernilai tambah tinggi serta menegakkan keadilan sosial bagi segenap lapisan masyarakat.

selain daripada untuk rakyat, untuk penjawat awam macam mana juga kan. Mungkin ada berita gembira untuk penjawat awam. Macam kita ni lah. Tapi yang lain pun kita harapkan sama juga. Terutamanya kos sara hidup lah. Sekarang ni memang meningkat tinggi. Dengan harga barang yang tinggi, yang melambung naik. Jangan cakap 50 lah. 100 bawa kadai pun kangen macam dadanya. Jangan bayangkan dulu lah. Dulu sebelum ni jadi 100 dulu lain. 100 sekarang ni lain. Macam tak ada harga sudah. Ujung-ujungnya lain jadinya. Bukan lagi kita ni sebut 100 harganya. Takut membewati jadi 1000 ringgit. Bunyinya besar. Sebab nilai usin tu makin jatuh. Kita ni pun harga barang pun makin naik. Apa ya lah. Kos sara hidup. Tapi apa yang penting, kita ni kena pandai lah menjaga diri kita ni. Macam mana kita ni kan hidup dalam suasana yang macam mana, kita ni kena belajar lah. Walaupun sebenarnya kerajaan sudah pun bermacam-macam cara untuk meningkatkan pendapatan pendapatan dan juga perbelanjaan kos sara hidup rakyat. Di samping ada SARA, ada Kerajaan Negeri Sarawak pun ada juga membagi bantuan sara hidup ni. Kalau anu SKAS kan dari Sarawak. Kalau Kerajaan Persekutuan SARA, ada sebutin lagi STR, Sumbangan Tunai Ramah. Atau ada juga untuk membantu rakyat lah dalam meneruskan kehidupan yang kian hari kian mencabar ni, dengan harga barang semua-semuanya naik lah kang ni. Payah. Kita ni tekap kena pandai berfikir ni, macam mana gayanya. Kalau indah padih ni. Okay, kita ni apa? Kalau macam tu, kita ni tinjau dululah ramalan cuaca. Ramalan cuaca untuk daerah Limbang hari ini. Hari Khamis 8 Oktober 2026. Sebelah pagi cuaca diramalkan tiada hujan. Tapi awal pagi tadi ada barai-barai cuaca tu. Nanya hujan kerang ni tu betul-tual. Nyong tua-tua dulu betul-tual. Bertumpuk-tumpuk. Di sana hujan, di sini indah. Di kadai hujan, tempat lain indah. Tempat lain hujan, di kadai indah. Macam itulah. Bertumpuk-tumpuk. Cuaca di sebelah pagi diramalkan tak ada hujan. Tapi di sebelah petang, ribut petir di beberapa tempat. Dan sebelah malam, hujan di beberapa tempat. Untuk esok, cuaca esok pagi pun diramalkan tak ada hujan. Hujan. Pagi diramalkan hujan di beberapa tempat. Sebelah petang ribut petir di beberapa tempat dan malam hujan di beberapa tempat. Manakala untuk hari Sabtu, pagi tiada hujan, petang ribut petir di beberapa tempat dan malam hujan di beberapa tempat. Secara keseluruhannya, sepanjang 3 hari ini, suhu diramalkan 24 darjah Celsius hingga 34 darjah Celsius. Okey, itu ramalan cuaca untuk daerah Limbang hari ini, esok dan lusa. Untuk makluman kita ni bersamalah. Dari ramalan cuaca daerah, kita ni berpindah ke ramalan cuaca laut perairan. Okey, untuk ramalan cuaca laut perairan hari Khamis hari ini. Hari Khamis pagi tiada hujan, petang tiada hujan, malam pun tiada hujan. Angin bertiup dari utara barat laut selaju 10 hingga 20 km sejam dengan ketinggian ombak 0.5 hingga 1 meter. Manakala hari Jumaat pun laut perairan diramalkan okey. Pagi, petang, malam tiada hujan.
Angin bertiup dari utara barat laut selaju 10 hingga 20 km sejam. Dan ombak, ketinggian ombak boleh mencapai 0.5 hingga 1 meter. Macam itu juga ramalan cuaca laut perairan untuk hari Sabtu. Semuanya okey. Angin pun bertiup dari utara barat laut selaju 10 hingga 20 km sejam. Ketinggian ombak 0.5 hingga 1 meter. Secara keseluruhannya, Khamis, Jumaat, Sabtu termasuk Ahad, hari Ahad juga 11, 10, 20, 26, ramalan cuaca laut perairan baik. Tidak ada masalah, semua cuaca tu cerah kecuali ramalan cuaca untuk daerah hanya ada masalah sedikit. Kebiasaannya sebelum petang ada ribut petir di kebanyakan tempat lah, di beberapa tempat sebenarnya. Itu ramalan cuaca untuk makluman kita ni bersama untuk hari ini. Okey? Okey lah. Sudah pun pukul 9.34 pagi. Terima kasih banyak-banyak kerana terus bersama Limbang FM dalam Bah Selamat Pagi Limbang. Bah, geng sambat. Adio kita ni, Bah tu. Geng sambat adio kita ni.

Bukannya senang, tapi kita ini akan terus berusaha untuk meneruskan kehidupan ini walaupun yang dah senang seperti yang kita ni duga, seperti yang kita ni harapkan. Memang jatuh bangun kita ni dalam hidup ini memang memerlukan kesabaran dan ketenangan. Sebuah sesungguhnya orang yang tenang, orang yang sabar, orang yang banyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itulah antara orang yang berjaya untuk dalam kehidupannya.

Baik, korang 10 minit lagi ke pukul 10 pagi. Terima kasih banyak-banyak kerana masih lagi bersama AJL dalam geng Sambat Radio kita ni. Untuk hari yang ke-281, bulan yang ke-10 tahun 2026, bersama dengan hari yang ke-114, bulan yang ke-4 tahun 1448 Hijri. Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar berkata belanjawan 2027 mesti menyambut suara rakyat serta memenuhi harapan mereka dengan usaha merancakkan pembangunan negara serta meningkatkan kesejahteraan hidup rakyat. Malaysia tidak terkecuali daripada tempias krisis tenaga dan tekanan kos sara hidup di konflik di Asia Barat, kerana kerajaan Madani akan utamakan harapan rakyat serta menangani isu keresahan rakyat demi melindungi kesejahteraan keluarga. Justru itu, Kerajaan Madani merakamkan penghargaan kepada semua yang menyumbang pandangan dalam Majlis Libat Urus Belanjawan 2027. Jadi kita harus mendengar suara daripada segenap lapisan masyarakat supaya kemajuan negara tidak boleh dilihat pada angka tetapi benar-benar dirasai rakyat di seluruh pelosok negara. Itu kata Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia kita. Pada 10 pagi macam biasa kita akan singgah ke Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur di pusat di Kota Media untuk mengikuti dunia 10 pagi. Apapun, teruskan bersama Limbang FM dalam geng Sambat Audio kita ni bersama AJL.

5104.9 MHz, Lawas 101.1 MHz, Medamit 94.5 MHz.

Baik, sebagai penuan kita ni bersama saudara, sudah pun pukul 10.11 minit pagi. Terima kasih banyak-banyak yang terus setia bersama kami di Lembang FM, yang dalam perjalanan ke mana destinasi itu, yang apa lagi ya, yang menikmati hidangan salam jamu selera, yang memandu selamat memandu, yang berniaga salam jalankan lurus niaga. Hari Khamis hari ini kan. Okey, ramai rancak, ramai yang bertenaga terus menerawang di ruang udara selama satu jam bersama AJL pagi ini.

Okey, sebagai panduan kita ni bersama sudah pun pukul 10.46 pagi. Terima kasih banyak-banyak kepada yang terus bersama AJL pada pagi ini. Di mana saja yang dapat ikuti siaran kita di pagi ini.

0: seorang jurutera perunding dihadapkan ke Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.
3: Eh, jap, nak update story dulu. Okey guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
4: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
3: Okey guys.
4: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
5: Siapa bilang gadis Melayu tak menang?
6: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
7: Juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat sedikit demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya, mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.

0: Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Baik, terima kasih kepada anda yang masih lagi bersama kami di Limbang FM. Apapun yang kita ni lakukan, apapun yang kita ni laksanakan hari ini, semoga dipermudahkan oleh Allah SWT juhannaknya setiap urusan kita ni lah. Okey, esok merupakan hari pembentangan bajet 2027 oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia Dato' Sri Anwar Ibrahim. Tema untuk bajet 2027 ni, Malaysia Madani Menggapai di Langit Mengakar di Bumi. Menggapai di Langit Mengakar di Bumi. Kalau kan dilihat bunyinya ni macam menyeluruh je kan, menggapai di langit, mengakar di bumi. Tapi Belanjawan 2027 ni kakal berpaksikan tiga tonggak ekonomi madani, yakni menaikkan siling pertumbuhan negara, menaikkan lantai kesejahteraan hidup rakyat, serta memacu pembaharuan tata kelola pentadbiran negara. Atau tiga tonggak ekonomi madani untuk Belanjawan 2027 inilah yang akan dibentangkannya esok kan. Pukul 3:30. Kalau ikut awal ya, kalau ikut anu awal ya memang pukul 4 petang, tapi diawalkan ke pukul 3:30 petang esok. Pembentangan bajet 2027 di Parlimen, 9/10/2026 esok hari Jumaat, 3:30 petang. Menteri Kewangan 2 Yang Berhormat Senator Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata kenyataan pra-belanjawan 2027 yang diterbitkan hari ini menggariskan 10 bidang tumpuan sebagai panduan kepada proses libat urus sebelum Belanjawan 2027 dimuktamadkan.

Kita sampaikan waktu solat fardu untuk zon 1 dan juga untuk zon hasar ini. Baik, kita ini mulakan dengan info solat untuk zon has. Masuknya waktu solat fardu zuhur tengah hari ini 12.07 minit tengah hari. 3.22 minit petang waktu asar. 6.07 minit petang waktu maghrib. 7.17 minit malam waktu isyak. 4.55 minit pagi esok waktu solat fardu subuh. Manakala waktu syuruk ialah pada pukul 6.04 minit pagi. Manakala untuk zon 1 yang meliputi Limbang, Terusan, Sunda dan Lawas. Masuknya waktu solat fardu zuhur tengah hari ini ialah 12.10 minit tengah hari. Waktu asar ialah pada pukul 3.24 minit petang. Maghrib 6.10 minit petang. Isyak 7.19 minit malam. Subuh pagi esok 4.58 minit pagi. Dan syuruk 6.06 minit pagi. Sekali lagi info solat untuk zon 1 yang meliputi Limbang, Terusan, Sunda dan Lawas. 12.10 minit tengah hari waktu zuhur. 3.24 minit petang waktu asar. 6.10 minit petang waktu maghrib. 7.19 minit malam waktu isyak. 4.58 minit pagi esok waktu solat fardu subuh. Manakala 6.06 minit pagi esok waktu syuruk. Baik, demikian waktu solat fardu untuk zon 1 dan juga untuk zon khas hari ini. Info solat dibawakan kepada anda dengan kerjasama unit Falak Syari'i Pejabat Mufti Negeri

Jangan ajarkan mereka hanya untuk memiliki. Ajarkan mereka cara merelakan.

0: Dan saat kau menengadah di antara sunyi yang panjang, sebut namaku dalam doamu. Di sana aku masih hidup.
1: Kenapanya sampai di sini dulu kita bersama menerusi geng Sambat Adio kita ini Limbang FM pada pagi ini bertemankan AJL untuk 8 Oktober 2026, 26 Rabiul Akhir 1448 Hijri. Dan jangan lupa esok merupakan pembentangan bajet 2027 oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia jam 3.30 petang. Siaran langsung di TV1 dan saluran-saluran RTM. Baik, kita jumpa lagi masa akan datang. Jaga diri, cucikan hati. Semoga hidup sentiasa mendapat berkat dan rahmat Allah. Assalamualaikum.

0: Luta Mataw Padpad ni nga Radyo Taw. Luta Mamagnyat.
1: Rakyat Luk bertanggung jawab, ya ina rakyat Luk mawa nan negara. Ngado boror ratnan ngeruat berita atau galak-galak Luk nama tu, lemaba media sosial atau aplikasi mepat kuda WhatsApp, ngecuku tindakan ina miak ngecing dat kuan keselamatan negara. Hai, we DB Amanda Padan, rat section berita ehwal semasa RTM Kuching, malah ini pat-pat dengan Radio Tau.

Dok muda najo, dok mau papu kena nak luk ningar atau papu bangjo sini, jo pa walu jo bulan 10 lak 2026. Muang niat mau papu pad pad dengan kena nak teman tinan. Ya apa mau inan tahun ningar.

bang pukul telu pulih dah join in apa. Jadi ku hantar lu pad-pad dengan dalam kakaman bang muna dah join in atau ngimun lu ruan tau kakaman kerja tau do ngadalan kakaman kenanak do ngano omong lu ruan tau tugasan tau dengan penuh tanggungjawab jadi mawang niat bang muna dah join in ya. Jadi kian ina narang tau lu ke bangkrit tak bang karabini ngine tanak tau remuat rata bang sekolah. Jadi terima kasih Padpa dan Ninger apa boleh dah jo radio tau. Kudan pekalai lemah ba apa boleh dah jo bang jam lu pun kai ukap talian kuan kena nak lu pian ngejing bala mereka li berita keluarga idi panak ngegala aktiviti. Tau mia kongsi ratnan aktiviti lu ruan tau dalan idi lu mia ruan tau ngatur bang jo jo lu patun idi panak bang arang minggu ini kian lek atau mia ke pad-pad kongsi ini pernah pad-pad ngegalak ina pele tau kali pele kena nak taman tinan luk bahkan kali ratnan aktiviti luk mangun bang kawasan tau luk mangun bang persatuan tau ini tau galak ina pernah mia ke merai dorongan kuan seburu dilupakan do bunda jo kuan among tau lukuman bunda jo do akan petunjuk pad-pad dengan radio tau.

Makai handphone kerap ngedrive kereta ia ina cesala nan dalan alun-alun. Ayu lukna peduli ratan keselamatan burur idi keselamatan lun beken, luk makai dalan alun-alun, miak gencing balun. Tau luk makai dalan alun-alun luk mila terawe, uka idi na makai handphone kerap unen ngedrive. Ini miak na tau fokus idi selamat nan dalan alun-alun. Sesikan ikomi dapo, miak ngecing balun.

Balik ke kenana. Tijuk tau ini nganuk juta-juta iri bilion-bilion labut mikroorganisma luk miak ngajing luk met berbahaya. Mepat kudang E. coli, salmonella, iri hepatitis A. Ia panak miak ngajing layak burur, wan lemunun. Inan ngadu ratna luk met ini, tijuk tau patut berwin. Ma tijuk muka epak, muda kusabun berut tijuk. Ngasa bang pelat idi alak buat tijukmu, idi meru ku epak bersih. Nekini, iko pengengado bulurmu, ratnan lukme meburak. Nalikan tijukmu, iko munun sehat.

Ditajun na tayo tan kunya ratnan na report na da jo kwan bupat limbang abang jo sini luk ngegala papuli da jo ini tinoda jo mudan war malalam bang tudak tudak sinan na pada jam panak mudan idi bang empat nanap mayak tangga bapak rai Sarawak empat nanap tau meribut kereta 0.5 majing jam ita idi bui mabui rata barat kinawar puluk mencing 20 km sejam. Idi ratan suhu kuan bepat limbang bang jos ini suhu maksimum ia ina 34 darjah Celsius. Selama ina kena nak luk dengar, tindu dojo kuan pekak neba, pekak jo lima neba na liwa jo bulan puluk. Pekak neba, tindu dojo tunge limbang senior mudan. Ina ratan ramalan cuaca lah. Kuan pekak neba, mudan. Ina kuan bepat limbang. Idi merapat atau kali ratnan siar tinodojo kuan bepat limbang pelai tau mia ke sedia temina ratnan keperluan tau kemudian ini tau mia ke ngoda di ngeletep di panak ngatur atau plan lawe tau ini kurang apa mau lawe tau ini urusan tau bang ejo sini ini panak nepa ya. Jadi bawa kena nak luk dengar lamun-lamun aktiviti luk ke ruan ngadalan bang bebat tau sebulang dok panak ya bang bawang tau dok panak ya bang daerah tau dok panak ya bang persatuan tau ini lamun-lamun aktiviti luk ke ruan ngadalan di mepad kudang kudang gina lak kumukai nak kuan tau lupian kongsi ratnan aktiviti dok panak ya program tau dok ya anun panak aktiviti luk pian tau ngegalak lama bapuk tau bang mudah join ni tau mi akan nawar studio radio tau ya lama ba nombor tau ya na 0852 jaja 246 0852 jaja 246 ina kuan tau lupian ngecik bala mereka li berita keluarga di panak ngegalak aktiviti lama bapuk tau bang puluh lima jojo sini idi ina tau nanjarat dan siar tenudojo idi nekini tau pian ngegalak kuan kena teman tinan ratnan program vaksinasi anti rabies. Siapa program vaksinasi anti rabies perlesenan ini di panak pemasangan microchip rat rumah amek rumah kuan uko bang daerah Limbang. Jadi program ini ngimun rat 12 jo bulan puluh ini mencing telu puluh aja jo bulan. Mencing udung bulan lah. Jadi nekini walu jo bulan kan. Jo sini walu jo bulan. Ini rat 12 jo bulan apa nalan de pegawai ratau pis veterina ida amek kampung-kampung lo pangai nak dengan list lo pangai nak jadwalkan amek nusok uko-uko tau luk beren tau orang nusok ya luk siapa uko-uko tau ini wajib ruan tau mere ruan nusok ku vaksin anti rabies wajib ku kuan tau bang Sarawak ngejok ku lumet rabies masih mangun idi panak masih inan bawang-bawang tau Sarawak ini rat kupung ataupun okok idi panak using ya idi pekatu rat nanina tau mereka kerjasama kuana upis perkhidmatan veterina Sarawak bang dalan rat nana program vaksinasi anti rabies kuan tau tunggal limbang atau ngegala rat nana jadwal dah siapa kuan kawasan Lung Merapu dengan program anti rabies ini ataupun program vaksin anti rabies ini ia ina bang puluh dua jo bulan puluh jo satu minggu baru kawasan Luka Merapu ia ina Jalan Merasam Darat ia ina rumah persendirian rumah tau sebulang-sebulang kan aku dah kenal lah ini rumah Rumpang Kampung Pucuk Manggis Merasam Parit ina bang jo satu puluh dua jo bulan jo dua puluh telu jo bulan tim ini ambil ranggu Pangkalan Madang, Danau, Kampung Temalang, Luagan Rimbon, di Pangkalan Jawa. Ina bang jo dua, puluh telu jo bulan puluh. Idi terjuna bang jo telu, puluh pat jo bulan puluh. Ida medai bulu baloi, lembuak, pandak, medait, idi bidang. Bawang rangas, bawang rangas. Idi bang puluh lima jo bulan puluh. Tim ini medai Tanjung Ungar, Seberang Sungai, Bawang Ubor, Bambangan, Beraung, Kampung Bawang Lampun, Idi Paya Menggaliong. Idi puluh enam mejo bulan puluh, Ida terjun medai Terumbak, Pundut, Bangkuati,
Kuala Awang di Kampung Belading. Jadi ini kerana keluk ni ngarat nan lawe di pana program pemvaksinan anti rabies luk ni mun rat 12 majing 16 macam bulan 10 ianya minggu baru luk rat rumah ame rumah ini merapat tahu luk inan uko boleh tahu sedia lah uko tadi ruang tahu ngata ataupun ruang tahu ngabat kerap dah majing ada miak teju nusok uko tahu ina ya jadi tahu mesti keli uko tahu ina kudang yatina na uko tahu di mali ini na ya niti anak nala niti anak uko dia jadi uko tahu ada mesti ia ber keadaan luk sehat bang keadaan luk sehat na met na mused na udah lah ke jadi ini kerana kalau ni ngarat nan program anti rabies vaksin anti rabies Bang Limbang.

Tan Burur perlu inan pimaran siar luk meberat palena ngecing susah kuat lun beken ngecuku ina ngekalai norma-norma luk meberuh idi petecu maya SOP COVID-19 luk pengelitap. Matar Burur idi matar among lun libut kinanak.

0: Radio Malaysia, 5 FM.
1: Anca dua telu, anun bala muyo.
2: Apat lima enam, merapat namuyo, nama dadam.
3: 5 FM, Anca 04.5 MHz, Radio Tau.
4: Kerana kalau dengar siapa perkatu dengan Jo Sukan Negara ataupun Hari Sukan Negara, siapa kelabelah dan sukan ngatur atnan program Port Healing Rakan Prihatin Bepat Limbang. Di program ini kerana kalau dengar wanda ngatur dari Dewan Suara Limbang ngimun rat pukul duduk pekak mencing pukul 50 dajo ya na tebejo ya rat pukul duduk mencing pukul 50 dajo bang ejo 60 tuduh ejo bulan puluh ini puluh tuduh ejo bulan puluh. Jadi siapa program ini kena ke Lugningar wandang wang dengan lamut-lamut aktiviti dengan topik raya dia yang banteras buli dan kesihatan mental. Wow, cukup doa ya. Banteras buli dan kesihatan mental. Jadi siapa pengisian ya ini ratnan pocket talk ratnan kurang apa tahu ngegak ratnan buli ataupun banteras buli ini. Inan lu badan siran, inan risalah di panak kuis. Abang join apa na inan kempen meredara inan sukan interaktif mepat gudang golf puting carom congkak ladder snake di pana board game di inan activity ngewarna yang na canvas ruang mewarna inan photo booth luka ruang danina di inan pasui look Rwanda ngatur di inan irup berenda free kuan lun look mecing bang program ini ya bekara tanina inan pot healing basking di pana karaoke. Di program Majosukan Negara ini kena nak look tinggal iaitu dengan kekempat pada rakan muda rakan muda, rakan prihatin di paling kelab belia dan sukan bebat limbang. Di aktiviti ini ruang ngatur dari Dewan Suara mempunyai gunung gina laku ini ngimun rat pukul tuduk pekak macam pukul 50 dajo ajo 6 puluh tuduk ajo bulan puluh ini puluh tuduk ajo bulan puluh ini siapa program Port Healing Rakan Prihatin Bepat Limbang ruang ngatur dari Dewan Suara Limbang. Lun mula tetangan mencing bang program ini dengan topik luka litab daya ina banteras buli di kesihatan mental. Di mohon ku galak kuan tahu nakini pukul 12.40 minit tamu nada jo. Pukul 12.40 minit tamu nada jo. Tahu ningar nani Henry Adam ketejanmu.

0: Tinuro ajo malau ngenau burutau na betap apa alag nginet macing inantau maparing. Nirup apa lupatap idi magai tebalu ku apa kudang kiranak remat rat kurumat. Murang aktiviti luk mabarat, luk ngeruat, fana luk mabura karab tinudo ajo luk malau ini inan ngiak burutau na ngapu dehidrasi. Apa ya ina keperluan tutu karab tinudo ajo malau. Burur petap apa edikin anak lutap sihat. Bala tentang ini, aratku Limbang FM, Radio Tau.
1: Di bawah kena nak lukning radio atau merapat kena nak pengenang rupa bat telang bang jam ini siapa ini muda dan joy di kian lak na andi pelabak kerja atau ratina di nak lupan tau rupa bat nak lupan rupa bat ya di tajun atau pian na ngegalak ratna na program luk ruan ngatur tunggak Limbang di inan tudak-tudak aktiviti luk pengedinalan apakatu dengan Pesta Jo Bukit Mas 2026. Jadi, banyak galak ratku pengurusi Majlis Daerah Limbang, Konselor Sufian Mohat, siapa Pesta Ajo Bukit Mas 2026 ini, nuduk ajing kinulak telu puluh ribu lun mejing amek ngikak, amek nier, ngalap bebat, bang aktiviti lu keruan ngatur pekatu dengan Pesta Ajo Bukit Mas 2026. Jadi, siapa Pesta Jo Bukit Mas ini maun ku aja platform luk ngepromosi produk pelancongan bang bepat Limbang atau daerah Limbang idi ia pana mia ke ngetuh idi ngikit aktiviti ekonomi masyarakat idi usahawan bang Limbang ya idi aktiviti luk di nalandang imun rata tuduk aja bulan luk tutuna ratnana pasui usahawan. Jadi, ia ruang ngadalan rata tuduk mencing puluh jajah bulan puluh ini. Selepas ini, aktiviti-aktiviti bahkan panak ruang ngadalan siapa venue na iaitu dari tengah bepak Limbang, iaitu waterfront Limbang. Jadi, aktiviti luk ruang ngatur mempat gudang pasui. Rata kubupun usahawan vendor-vendor lu ngalah bebat persembahan pentas dok panaya kebudayaan idi hiburan inan pertandingan idi lamun-lamun aktiviti community luk ruandang atur ratnan manid-manid lepad umur ratko anak bupun anak kadi dewak tinan dewak taman lun mengarad among miak ngalah bebat ya bang aktiviti luk pengah inau dan sun. Siapa program ini pada ruang ngadalan padpa dengan Pesta Ria Limbang luk ngimun rata tuduk mencing puluh aja jo bulan. Dan ni luk masuk ratnan akan ini pada irup ataupun tanah-tanah food fest lah. Ini acara pementasan luk ruang ngadalan ya. Ini ajo sini walu jo bulan pulu siapa forum perdana idi neba liwa jo bulan pulu pertandingan Mr. Wonderful idi bodybuilder bodybuilder look mia karuan ngegala idi penyertaan ya ina ratung Limbang idi rat bawang tau Sarawak rat teput bawang tau Sarawak doi lawas, doi miri, doi ya kucing, doi sibu, inan peserta ya. Jadi berkenaan tanina inan rata Brunei, peserta rata Brunei, Sabah, Labuan, idi pana inan wakil rat Semenanjung Malaysia. Jadi inakuan pertandingan Mr. Wonderful, luk ruan ngatur bang Ejo, neba liwat Ejo bulan puluh ya. Jadi perasmian Ejo Bukit Mas, ia ina jo 6. Jo 6 napa? Jo 6 minggu ini. Tara Premier Sarawak, Dato' Amar, Awang Tengali Hassan. Luka mejing bang timun rasmi ini. Bang majlis perasmian. Sabah ina malam kebudayaan. Miak ngegelak ratnan persembahan. Lambut-lambut etnik. Mepad gudang Iban, Bisaya, Melayu, Kedayan. Idi panak kina. Idi bakana tanina. Inan pertandingan ataupun final Piala Wali Kota pertandingan menani ini ya Piala Wali Kota di persembahan artis jemputan. Di atas jemputan de Yena Shidi Data Hakim Rusli di penak kumpulan Crystal. Di acara international ya ina acara international fun run Bukit Mas ruang ngatur Bang Jo Minggu luka pengenang rimak penyertaan melarat na 500 penyertaan do ya berat bawang tau Sarawak di penak luar bawang ngerapu rata Brunei Sabah di penak Labuan. Selama ini kena nak luk dengar pertandingan ngeluit antara bangsa maya tengah bebak limbang rona ngatur di pertandingan alud luk inayung atau perahu berhias pertandingan perwid kelat pertandingan ngewarna di pertandingan memasak pertandingan ngelak lah di indarat nana pengisian program pekatu dengan pesta Jo Bukit Mas pesta Jo Bukit Mas 2026 luk ngimun rata liwak mencing pulau aja jubulan puluk. Ini aktiviti pesta ria ratuduk mencing puluk aja jubulan puluk. Mencing tau metungi limbang. Lamu-lamu di aktiviti. Luk miak sirantau. Luk miak mangunku hiburan kuantau. Ini terima kasih kuantau lu pengen mencing tungi limbang. Ini terima kasih tak kuantau lu pian mencing tungi limbang. Ini kena nak lu dengar. Aktiviti luk ruan ngatur Bang Udung minggu ini berkatu dengan Pesta Jo Bukit Mas. Pukul 1 napa? Toitan kupad pada ningar berita utama 1 Rat Kuala Lumpur. Ini nani tau tajuna El Teluk.
2: Oh si. Tonge. Kuman. Kuman.

0: cơm. Rõ em nhé.
1: Gala lamaba media ratan mula lun sinaluk lamaba online. Ngado borumu ratan mangun kumangsa saluk. Alag ngor dawar telepon ratan nubur luk namiti luk tutuna nubur telepon rat luar negara. Alag mereka lak pribadimu nalunbakan mapat kudang nombor akaun bank, password akaun bank idi nubur my card. Sekiranya ikong rimak dawar ratku bank atau lun penguat kuasa undang-undang ngayud nubur luk nanawar namu ina. Melio anid garab. Matar keselamatan data pribadi idi tetek rumakmu. Pele iko namangun kumangsa skamer.

Do muda dah coy di do mo papu baru kena nak luk dengar tau papu bang jam luk kedua apa pilih dah coy dia tau bang majoy ni. Terima kasih kuan tau luk na ningar apu tau rat pun pukul 12:06 mencing bang jam luk kedua ini ya. Jadi do nak cu kakak man tau kuan tau luk ngadan kakak man do tu do derehat di kuan tau luk derehat bang karabini ya. Jadi tajuna topian na ngegalak ratnan tudak-tudak aktiviti luka ruan ngatur tunge Limbang mepat gudang pertandingan amatur boxing challenge 2026 luka paling atur ia ini paling atur kelab tinju kelab tinju utara ya paling atur kelab tinju utara makana 16 majeng puluh walu jauh bulan puluh ini dari gelanggang tinju Dewan Suara Limbang. Jadi program ini pernah ruana ngatur pegatu dengan Ejo Sukan Negara. Jadi padpa dengan kakam padpa ratnan upis belia di pana Rot Sarawak ataupun KBS di rakan muda di rakan muda rakan aktif ya di ini kerana kaluk dengar ratan aktiviti luka ruan ngatur bang 16 majing puluh walu jubulan puluh ini dek gelanggang tinju Dewan Suara Limbang di siapa pertandingan amatur Boxing Challenge 2026 edisi luka kedua sekuat ini ruana ngatur dari gelanggang tinju Dewan Suara Limbang paling kelab tinju utara ini tahu luka geregan ku sukan tinju atau panak boxing ini tahu mejing mek marai sokongan kuan anak-anak tahu doi peserta dok panak ia kelab ini sebulang ya ini nak kena nak luk ningar aktiviti luka ruang ngatur bang puluh enam mejing puluh walu jobulan puluh ini tunge Limbang. Jadi napa bang pukul 1:30 minit muna da jo bang pukul 1:30 minit muna da jo pukul 1 sangal ya. Tau mia ke pad bada ningar wata program radio business idi ya. Nun ke luka ruan tau kongsi lama bapu tau bang muna da jo ini napa tau ningar pukul 1:30 minit muna da jo ya. Jadi pada jumpa dengan radio tau lama bapu boleh da jo radio tau bang jam lu kedua ini.

0: ataupun masu iratan hasil budu ticu keras tangan ni.
1: Ya, mau we nengimun ngerawe bahwa bisnes keras tangan ini patut ruan ko bang Limbang ini ngaco ko win and year inan peluang lok raya bang bisnes keras tangan ini. Ya, ngaco ko we keli ratnan bisnes ini jarang inan lun ngukap ratnan bisnes ini. Jadi napa we yang alap terawai dengan imun ratnan bisnes ini.
0: Okey. Jadi, anun luka pisuanmu bang kedai ini?
1: Ya, we yang alap terawai ratnan ngedalan bisnes, ratnan produk, hasil ratnan masyarakat atau luka kawasan utara inilah, terutama sekali Taulun Bawang, Bisaya, jadi tak tidak produk ratnan bangsa atau penan lah.
0: Okey. Kenapa ya ikonok mudut andi produk luk pisuan ini ataupun yalapan mu ratnan lun?
1: Ya, uwi hanya ngalap produk ini ratnan tidak lum-lun luk mila ratnan kraft tangan ini. Dan uwi hanya memperkemaskan lah. Ngesak dodo-dodo lain ia miap wan masui nalun pekan. Selain ranan ina wita ngaru bungkusan lah, packaging dengan dodo mele lemulun nak mele di senang wit nana nalan dan sebagainya.
0: Jadi anun kini mo na nganau bisnes mini pa na dalan bisnes.
1: Ya, win nang imon ranan bisnes ini bang lak 2004. Tudung lak 2004. Macing nak ini. Undang ranan 20 lak.
0: Jadi ilai ratnan masui hasil pudu ticu atau kraft tangan ni ke ina lok pisuan mu bakkan ta ratnan ina?
1: Ya, selain ratnan kraft tangan ini wi pandak masui ratnan produk lok hasil ratnan bawang tau sendiri lah, terutama sekali ratnan bara ini tak tucuk lah, tucuk tau. Ini lokwan ko masui selain ratnan kraft tangan lok di bungai.
0: Jadi kuda apa ratnan sambutan alun mula dok beli dah barang lok ke pisuan mini?
1: Ya, ratnan sambutan beli lun barang ini ia memang pelaba do. Macam ko ia ini takapan anit inan aco raya. Terutama sekali pedang aco raya tau gawai bobulang aco talun bawang. Dan pandak kerap lun kawin. Lun kawin ida miap nakap barang tau ni lan ada mereh hadiah dan sebagainya. Selain ratnan ina mula tak program-program raya lu kudang ayu na pesta, kudang inan kawan ataupun lun mecing mengikap na tawa tungai Limbang. Ida pana nekap hadiah tungai ni berenda kuan kawan-kawan dah.
0: Selain
1: ya betul, selain renan ina kudang pejabat kudangna ida mula ngalap produk tawa tungai ni berenda sebagai cendera hati ya, buat sakai ataupun ide-ide lok mengikat ngedah ya pada ina. Artinya sambutan memang pelabado.
0: Pelabado, ya, okay. Sambutan memang pelabado. Jadi mo pian tau kali lah ide ngedengan dan mo kudang ikut sebulan mo lele mikat ya ruanai sebulan ide dengan mo nolong namu mengusahakan kedai kraft tangan ini.
1: Ya, selain ratnan uwi sendiri, awan ku sendiri lah. Ia nolong lah ku. Ratnan bisnes inilah. Selain ratnan ina, ia sendiri pada minat lah. Inan minat lah. Inan ila lah sendiri. Tidak kraft tangan lah. Belum miapun masui. Ia tak mula idea lah, mula idea kurang apa tahu ngisu ratnan produk-produk ini bila ia bangun ke sebulang hadiah luk meraga lah, meraga untuk mereka lalu bahkan
0: Jadi mo Rukat mu dengan dalam ratnan bisnes hasil pedut ticu ini atau keras tangan ini kayak pernah kau nerima bantuan ataupun dengan raku perita?
1: Ya, sebetulnya kerap uwi nang imun ratnan bisnes ini atau memang you know kerajaan tau lah perintah tau na nolong jadinya ide na nolong tau kurang empat tau menawak bisnes inilah ide na nguit tau belajar kai tanda ne, tempat-tempat lok bank Malaysia lok inan bisnes ratnan kraftangan jadi napa kai na belajar dan tudak-tudak kursus lok pengah kai dire kerajaan kuan kai selain ratnan ini tau ide miak mere bantuan kudang taupian ngalap pinjaman lah kan pinjaman dengan interest lo pelabur membenah ini antara bantuan lo kelemere selain ratnan ini ratnan premis lah premis ini atau masui yang na mara atau yang masui bang premis lo dengan siwa lo pelabur melayan ini antara bantuan-bantuan lok kerajaan pengen merayakan kubang bisnes kraftangan.
0: Kraftangan ini. Yeah. Eh, mo luka luka kipat. Ya ina kudang apa kuan lun luka pian meli ataupun sikel meli ratnana produk luka pisuan mubang kedai ini kudang apa dan miak berhubung nama. Inan medium luk miak inan de nekap ataupun berhubung nama.
1: Ya, yeah, nak ini tau inan kemudahan lok pelabado inan tau mere kuan pelanggan-pelanggan tau ina ida mula ratnana melalui Facebook ida melalui telefon WhatsApp dan ida miak pesan ataupun order barang-barang ina melalui telefon melalui ya Facebook pernah. Tahu pernah miak ngirim melalui pos.
0: Oh iya.
1: Wanda. Jadi dia miak layar atau secara online. Jadi napa aku yang dah perlu hubungi atau dia miak hubungi melalui telefon. Nombor telefonku 019 85 03 85.
0: Okay.
1: Ini nombor telefon nong miak dah kontak hubungi yang kaya dah.
0: Okay, mo terima kasih dengan kerap idipan nak gayam tau bang Menjo ini. Terima kasih. Okay.

Ini mungkin anda akan dengar kudana ruata program radio visual business look dengar tahu si agena look ngegalak ratnan gayam gayam kupadpan dengan kerana Frederick Lalungilo ia ini seburuk pengusaha kedai craft tangan Tungai Limbang. Ini program RVB ini ataupun Radio Visual Business ini mereka peningaran terbaru bang Karablumapad Minggu baru. Bang Jam ini Karablumapad Minggu baru. Terima kasih kuan among tahu luka pad-pad. Dengar apa boleh dah cari dia tahu bang Pulit Majo Jos ini.

Di terjenang gelak kuantau ratnan kempen dermadara kuan bulan puluh lak 2026 ini iaitu paling Opis Menteri Kesihatan Malaysia Hospital Limbang. Di bang puluh aja jo bulan puluh ini napa iaitu jo minggu ngimun rat pukul walu setengah pekak mejing pukul puluh aja setengah pekak. Siapa kempen derma darah mia ke ruan ngatur dari tabung darah Hospital Limbang. Idi luka ngatur ratnan kempen ini padpa dengan tabung darah Hospital Limbang iaitu VBDL. Selepas ini kena ke lingar minggu baru puluh tuduk jo bulan puluh jo enam minggu baru dari Dewan Suara Limbang. Siapa kempen derma darah ruan ngatur paling upis penjara Limbang atau Jabatan Penjara Limbang. Ngimun pukul walu setengah pekak, mejing pukul puluh aja pekak, puluh aja setengah pekak ya. Jadi aco minggu kena bana kempen derma darah ruan ngatur dari Grand Pacific Department Store yang saltong badak di Cuncung Bukit naman kan. Sunna. Jadi lu ngatur ratnan program ini bang jo minggu puluh walu jo bulan puluh ia ina Zongho Association. Jadi ngimun rat pukul walu setengah pekak, mejing pukul puluh aja setengah pekak. Ina ratnan program kempen derma darah atau meredara kuan bulan puluh ini luka ruan tahun galak ina luk gina lak tau ina yana jo minggu-minggu ini pukul walu setengah pekak ngimun dari tabung darah Hospital Limbang. Selabak minggu baru jo enam ide jo minggu pada ina jo enam dari Dewan Suara Limbang ide jo minggu dari Grand Pacific Department Store Limbang. Pengen apa tau itu kepad pada ningar dua nani, idi pengen dua nani dan apa tau miak ningar berita bang balato sebulang. Pada jumpa dengan radio tau, idi dodo lawe kuanta lubang lawe merpat tau macis ulak tau dengan selamat.

20 da Joy ini kan cing salin berita lu kilap karat section berita ehwal semasa RTM Kuching. Ulu berita R&D ngulu transformasi industri padi Sarawak. TBS ngaki meratu puen telu juta ringgit dengan kuan asnaf. Festival Kreatif Sarawak peteju ruan ngeranat. Berita setejuna. Ekosistem penyelidikan di pembangunan R&D Luk Meraben miak ngungar tubuh industri padi di Beras Sarawak. Menteri Industri Akan Komoditi di Pembangunan Wilayah Mifikod Datuk Sri Dr. Stephen Rudi Utom Namala Kepakaran Bang Bebat Agronomi Bioteknologi Sain Tanah di Analisis Data perlu ruan makai dengan strategik inan ngikit produktiviti di miak pekili bang industri padi. Kebalana ke keempat-empat arang perita, institusi penyelidikan Universiti di Bebat Pribet perlu tutu inan letup si badak ina miak ruan ngedalan dengan praktikal kuan bupun luk merapu bang industri ina. Ia nama laku dan ina bang balana luk bijak tara menteri M. Fikot Datuk Martin Ben bang adat itak rasmi pemung meeting pada Sarawak Sarikon kedua bang Kuching. Pengarah Pertanian Sarawak Dominic Chunggat namala gatum R&D perlu ruang garanat ini ngungar tubuh pembangunan industri padi di Bara Kuan Sarawak. Kang ina perlu tutu ina ngeletap akses patun kepakaran di teknologi luk miak ruan ina dengan ayuk tinodojo di ayuk tanah bang bawang ini. Kebalana ke keempat-empat arang agensi di institusi penyelidikan bang Sarawak ngerapu Malaysia patut ruan ngeraben. Ini panak miak ngukab melu nulak peluang ke keempat-empat dengan bebat penyelidikan antarabangsa. Ia mutu pelih bebat pribet merapu bang sistem, bang ekosistem R&D ngerapu neka peluang nina ratnan belanja sibada di nyukung tubuh pembangunan industri padi luk melun dinamik. What About Kuching? WAK Festival peteju temubu di Inuit Rat Kuching amek Sibu di Miri dengan Bintulu. Di Kianlak miak itan amek lokasi setejuna Bang Lak Baru. Menteri Bebat Ngerang, Industri Kreatif di Seni Persembahan Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah namala tubu ina ni nak melunulak peluang kuan bubun kreatif inanda ngegalak bakat di karya demanin-manin. Kebalana festival lukruan ngedalan bang bulan pulu ina ngerapu bebat persembahan akan kesusastraan di hiburan. Ia merepat WAK Festival peteju temubu mencing ia setari dengan festival tetak antarabangsa mepad gudang Edinburgh Festival the United Kingdom. Ia nanggalak ratna seni di budaya reka bentuk iconic world dari padang kapal temudut antarabangsa Kuching KIA panak nanggalak ayu di identiti warisan budaya Sarawak. Pudut nanggalak interpretasi kontemporari dengan nipu ayu songket Melayu di Puak Kumbu Iban. Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah namala ekang ina nangemung ayu seni batik di kesenian Sarawak di Malaysia. Arang ayuk luk ini nu dia ina ratnan bunga tampuk manggis luk ngegala ilung dok rurum kelembutan idi awang niat. Warisan idi tradisi masyarakat kina patut ruan ngeraben ina ngeletap ayuk ina ruan ngiti idi ruan bupun mangud ulun ngeraga. Ahli Dewan Undangan Negeri Semanggang lupana Menteri Pendidikan Inovasi di Pembangunan Bakat Datuk Francis Hardin Hollis temala ngerajo Mid Autumn Festival aja acara luk penting bang matar idinginul warisan budaya tejuna miak mijat gatum arang community. Ia nama laku dengan kerap timun rasmi ajo ngeraya Mid Autumn Festival
Paliang Atur Persatuan Hopo Malaysia Angat Sri Aman. Bang adat ini persatuan ini menerima aki kuan projek isut luar bandar MRP RM30,000 selepas persatuan Hakka Sri Aman menerima RM20,000. Tabung Baitumah Sarawak TBS nenina meratu puan telu juta ringgit dengan kuan bupun asnaf Bang Apu Bawang Sarawak mejing Bang Aput Bawang Sarawak mejing telu pelaja jubulan waluh neplaba. Duduk pengurus besar TBS Iskandar Alan namala dengan nina bere lama ba apat program raya luk di Nalanda. Ini rapu pendidikan kebajikan pembangunan institusi Islam idingi kit ila kemahiran umah. TBS panak ngulak ratnan program turun padang lemaba ikak bubun asnaf dan ngeletap nedeng remadangan luk inaki idibire necing kuanda. Kebalana TBS panak nina dengan mepad gudang sara hidup perubatan ngerepe rumah idi pendidikan dengan usaha ngiti nedah luk ngerima inau sukarelawan rakan inau mangunku sukarelawan rakan zakat ngedangan. Tentera Darat Malaysia TDM miak ngedalan eksersis Satria Perkasa Telu Brigade Dai Bau Lundu di Biawak. Ngimun rat puluk duduk mejing 20 duduk cobulan puluk ini. Megala rat kusel operasi media markas division pertama Infantry Malaysia lawe idingwit aset ketenteraan lemah badalan Bau Lundu Biawak ruan ngedalan rukat tarakina. Lun mula hasna lun lumakai dalan alun-alun rukat dalan ina pituan pele mereka kempat-pat inan ngeselud laweda. Eksersis anid lak ina ulakna inan ngikit tari kebole operasian idi tina TDM bangapu anun-anun angun ngerapu keselamatan. Lun mula ina nasihat pele na ngejing bala atau galak-galak luk nama tu luk miak ngelepung rapang idi tot kuan lun bakan. Ia dinggalah sekuat baru lu berita. R&D ngulu transformasi industri padi Sarawak. TBS ngaki meratu puan telu juta ringgit dengan kuan asnaf. Festival Kreatif Sarawak peteju ruan ngeranak. Macam ini salin berita, macam ini berita miok peningaran baru macam nampak. Dua pelidah juri tabi Malaysia Madani.

5104.9 MHz. Lawas 101.1 MHz. Medamit 94.5 MHz.

0: Luta Mataw Padpad ning Radyo Taw. Luta Mamagnyat.
1: Rakyat Luk bertanggung jawab, ya ineh rakyat Luk mawa nan negara. Ngado borur ratnan ngeruat berita atau galak-galak Lukna metu, lemaba media sosial atau aplikasi mepat kuda WhatsApp. Ngecuku tindakan ineh miak ngecing dat kuan keselamatan negara. Hai, we DB Amanda Padan, rat section berita ehwal semasa Artim Kuching, malah ini pat-pat dengan Radio Tau.

Dok boleh dah jo, dok mau papu baru kena nak luk ningar tau papu bang jam luka kipa dah pu boleh dah jo radio tau bang boleh menjo jo sini jo apa walu jo bulan pulu lak 2026. Ya apa ya pemainan kena nak teman tinan ningar apu boleh dah jo radio tau bang boleh menjo jo sini radio tau mereta bi dok boleh dah jo kuana mung tau. Terima kasih. Jadi kuan tau luka dan ni ngarat pun apuk tau ina. Idi panak mejing bang jam luka kepada ni. Idi kuan tau lu baru mok nan ningar. Idi tau pihan na ngegalak kuan na kira na taman tinan. Ya ina ratnan siapa galak rat upis menteri kewangan. Luka ngegalak ratnan tema kuan belanjawan madani 2027 ia dengan tema Malaysia Madani Mengkapai di Langit Mengakar di Bumi. Jadi ina ratnan tema belanjawan 2027 luka mangun kerja belanjawan negara luka kelima paling perita madani luka neju ratnan sierna bang melan ekonomi madani depan ngekecing pembangunan negara ina ngikit nilai ekonomi di pana ngeraben keadilan sosial kuan anid masyarakat ya jadi mau kena ke luk ni ngerti siapa nebah liwat jo bulan pulu nebana tau mia ke bang pukul 2:30 berdejo bang pukul 2:30 berdejo tau mia ke relay ataupun samusiar rata grandstand lema bawai FM Iban ya luka pebelah ratna belanjawan ataupun bajet 2027 siapa lema ba sambung siar ini tau mia ke Ninga Ratnan Gayam pandangan tetamu jemputan lupa bala Ratnan bajet 2027 nepa bang pukul 2:30 pulida joy ya bang pukul 2:30 pulida joy dia tau mia ke niar Ratnan niar di penak ningar Ratnan Gayam padpa dengan tetamu jemputan ini. Jadi bang Chonam kena nak luk ningar bang Chonam siapa tau mia ka ningar sambung siar ataupun siaran secara langsung lembaga Sarawak FM Ratnan rancangan khas belanjawan 2027 panak padpa dengan tetamu ataupun sakai bang studio. Jadi ina info kuan tau Ratnan bajet 2027 ataupun belanjawan 2027 luka miaka ruan yang amat berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim lupana Perdana Menteri di Menteri Kewangan tau ngelesat Bang Parlimen. Jadi ini kerana luk dengar Ratnan info bajet 2027 kuantau.

Hai, gue Alvarez Dawa George Rod Pak Burnut dan ngecing balat tentang kuan anak-anak luntau bangkar bini dotau ngalap peluang belajar tunggu sintek selawas ngecekku mula program atau latihan kemahiran luk pelaba do ruan nina kuan anak-anak umur beluk walulak amek palun udang pengetau mabut sekolah tonge mula peluang kerja luk miak lapen kuan tenaga mahir luk miak nyukong tubuh bapak perindustrian dan ngekecing pembangunan luk melundo bang kawasan tau lawas.

Dia yang ini galak kuantau kerana luk ni ngarasi apa pesta Nubalaya 2026 edisi luk kelima dengan tema Do Rorum. Ia ini paling atur Persatuan Lun Bawang Limbang. Ruan ngatur dari Dewan Serbaguna MDL Batu Biah Limbang. Makanda telu puluh mejing telu pelajar jo bulan puluh ini. Jo enam dia jo lima dia jo enam. Ngimun rat pukul enam pekak mejing pukul puluh aja malam. Di aktiviti lu ke ruan ngatur bang pesta Nubalaya kuat lu ke lima ini. Ia ini mepad gudang road, pertandingan volleyball campuran, pertandingan badminton remaja, pertandingan ngeput, pertandingan ngeruid perwid kalat, pertandingan ngewarna kuan anak-anak, pertandingan menani karaoke Lun Bawang, PNL Idol, pertandingan ngelak di Nengah Nubalaya, pertandingan kuman Nubalaya. Di bang telu pelajar jo bulan puluh inan senam robi kerat pekak. Di pengenanan cabutan bertuah. Di pengenanan pertandingan lukar mengatur empat gudang pertandingan ngelak. Di Nengah Nubak Laya. Di pertandingan idol inan di inakuan telu pelajar jo bulan ya. Di pamalam. Pamalam toinan irau kuman Nubak Laya. Idi malam ini toinan majlis perasmian, idi persembahan artis jemputan, idi persembahan kebudayaan. Idi ina rang aktiviti lukar wan ngatur pekatu dengan Pesta Nubalaya 2026 edisi luka lima paling atur Persatuan Lun Bawang Limbang. Makanan jo lima, idi jo enam, udung bulan ini telu puluh, idi telu belajar jo bulan puluh. Dewan Serbaguna MDL Batu Biah Limbang. Jadi kuantau lukinan itun ratnan aktiviti di anun panak luk piantau keli ratnan Pesta Nubalaya 2026 tahun yang berhubung amekku pengerusi PLBL atau pengerusi Persatuan Lun Bawang Limbang kena tau Frederick Lalungilo nombor telefon 0-8-5-0-3-8-7 idi timbalan pengurusi Encik Joy Anak Palung nombor telefonnya ialah 0-2-8-5-5-0-3-5 0-2-8-5-5-0-3-2.

Kedua kali anda ke Lungningar, yang ini topian ngegala kuan peminat ataupun penyokong tim Bul Kukud. Tim Bul Kukud atau pasukan. Pasukan Bul Kukud dan Limbang. Luk Marot, Bang Karabini kena nak Lungningar, yang ini Bang Cup Premier Sarawak 2026. Ini siapa? Bang puluh ejo bulan puluh ini, puluh ejo bulan puluh ejo enam ini apa? Siapa suku akhir pertama mia ke ruan ngedalan? Ini jadual kuan suku akhir pertama Piala Premier Sarawak 2026. Limbang mia ke mepapuk dengan Samarahan. Limbang mia ke mepapuk dengan Samarahan. Pukul telu setengah puluh dajo di Kompleks Sukan Limbang. Di merapat natau, mia ke mejing menyokong pasukan tau ya. Atau mangun ku hom, di mejing tau la-ula di Kompleks Sukan Limbang, meres sokongan kuan pemerot tau. Di ina kuan rot Bul Kukud de Cup Premier Sarawak 2026, suku akhir pertama. Di luk merot, Bang Padang Ilai mepad gudang Miri mepapu dengan Kuching dari Stadium Miri di ATM mepapu dengan Bintulu dari Padang SPSS di Serian mepapu dengan Sibu dari Kompleks Sukan Balai Ringin di rot ini among rot ini ruana ngatur Bang Ejo 6 puluh jam bulan, puluh jam enam pukul telus setengah puluh dajo. Bang stadium ataupun nan padang manin-manin dia. Ini ratnan piala ataupun Cup Premier Sarawak 2026 suku akhir pun-pun atau suku akhir pertama. Di dua puluh dajo, kau nak mengetahui kena nak luk ningar. Di apa puluh dajo, radio tahu ketajan puluh telu minit baru. Puluh telu minit macam pukul telu puluh dajo. Bang pukul telu puluh dajo, kenapa tahu itan kupad pada ningar. Berita ringkas tiga petang rata Kuala Lumpur. Di apa berita ringkas kenapa tahu petaju ningar siaran perkhidmatan Bisaya Lembah Limbang FM. Di ngegalak kuan tau tak ratna neja program luka ruan ngatur Bang Udung bulan ini ia indah pekatu dengan Medallion FM siapa SK Kuala Mendalam mia ke ngatur ratna rot lupun punya ni ada pertandingan sepak takro terbuka Bang telu puluh di telu puluh jajah bulan puluh di suinan demarot ya ina dai SK Kuala Mendalam. Di aktiviti lu ke bakan panak ajo keluarga ya na family day Medallion fun run SK Kuala Mendalam 2026. Di fun run kategori open ya ina PIBG open kena 24 kilometer. Di program sini ruang ngatur bang telu pelajar jauh bulan 10 ajo 6 ngimun pukul 8 pekak. Di inaratan aktiviti lu ke ruang ngatur pekatu dengan ajo keluarga ya ajo PIBG SK Kuala Mendalam.

Kinuro acho malao ngno burutao na batap apa alag nginet maching inantaw maparing nirup apa lupatap idi magay tabalu ku apa kudang kinanak ramat rat kurumat murang activity luk mabarat luk ngaruat pana luk mabura karap tinudo acho luk malao ini inan ngiak burutao na ngapu dehidrasi apa yaina keperluan tutu karab tinudo aco melau buror petap apa edikin anak lutap sihat bala tentang ini aratku Limbang FM Radio Tau.

Kemudian ini topian kongsi ratan info kalender Ragata Sarawak. Siapa kuan bulan puluh ini kena nak luk dengar mejing udung la kena apa dari pusat ia inda ruang ngadalan Ragata Tandang Sari Pusat ngimun rata puluh enam mejing puluh walu jauh bulan puluh ini. Selamat ini Dragon Boat Festival Ragata Kuching Sarawak ruana ngatur bang 23 mejing 25 jauh bulan 10. Ini dek Kuching. Edi Ragata Sarawak Bumi Kenyalang panak ruan ngatur bang 30 jauh bulan 10 mejing aja jauh bulan 10 aja. November ya. Edi lu kekipat bang kalender Ragata Sarawak ia ini Ragata Lawas 6 mejing 8 aja bulan 10 aja. 6 mejing 8 aja bulan 10 aja. Jadi ina info ratnan kalender Gata Sarawak kuan bulan 10 ini jadi bulan 10 aja ini. Jadi mejing ini apa tahu lama bapa boleh dah jari dia tahu bang Josin ni 8 aja bulan 10 aja pat tepat palingan ku RJ Grace Plima. Jadi tabi awang nyatrat nagu mapapuk baru bang siaran idi bang apuk tau luk mejing idi don na juga kaman kenana tapi kuan among tau idi dan ni luk kipad Jaseline O Awa.

Ya, macam sepadan macam jati bersama lagi Jamal Usli dah tak ada titik sebelum pukul 6 sore pagi. Jadi senyum penawas lagi rancangan jati untuk sebar te sama-sama nanti dulu. Jati ngalah pandai gaya atau rancangan untuk ada apat balu ada bulan mopat tahun 2020. Bila mempengar saja atau jangan nanti jati akan terus bersama lam rancangan dendang sebar. Lam pukul talus tangan saya badau, jadi akan kalap ngau-ngau segmen informedi. Sementara lam pukul 8 saya badau, begitu tada Limbang FM akan malapa kengau. Waktu begitu tada Limbang FM, jadi bersama kendo, lam rancangan dendang saya badau. Sementara lam pukul 5 saya badau, begitu National, tada National FM Kuala Lumpur akan malapa kengau. Pada Buta Nasional, tada Nasional FM Kuala Lumpur, jadi akan terus bersama lam rancangan Keturi Kilano bersama lam rancangan Tekanang Masa Tegulu. Jadi lampu kolonam, salam tuntut bisa yang akan main. Ya, cuma selih di mega tu rancangan yang akan malapa kongon dan titik sebelum pukul 6, sorok pada titik.

0: Hai, aku Bob Nazrul. Terus bersama Radio Jati. Sudah tentu, no love, no.
1: Okey, jam asli tidak sudah pun pukul talu-talu ngepon minit saya pada. Kena jatakan tahu bersama Wongau segmen Infomedik untuk bulan Mopon berkaitan dengan kesehatan mental. Sama-sama nanti tengok bersama.
0: Nadrol, terus bersama Radio Jati. Sudah tentu, no love, binao.
1: Okey, jam asli titik sudah pun pukul talu, talu ngepon minit saya badau. Bidombo titik jati bersama dalam segmen Infomedik untuk bulan Mopon. Jadi nak sangat-sangat terima kasih tu mungkin yang sama di Jati dan walaupun saya tidak kemai sabonnya tu teh. Yang ngombo pi dalam studio Jati untuk sebada teh bersama dalam segmen Infomedik. Jati bersama Maya Sungulun, penolong pegawai Uru Menguru pada Al Hospital Limbang. Dia nak encik Melvin Jeffrey anak Louis. Han begitu sebada teh. Okeylah, jadi untuk topik jati untuk bulan Mopon itu akan berkaitan dengan kesehatan mental ya. Jadi untuk soalan mula-mula jati lah. Jadi an ino kesehatan mental. An ngerti ino kesehatan mental itu.
2: Okey. Untuk sebadau timo DJ Maya Silit yang ngongo radio bisa ya sebadau itu lah. Senyap no. Aku beliau nak ucapan terima kasih timo ATM Limbang. Sebab nyedio slot untuk jami bagian kesehatan untuk promosi kesehatan tiap bulan. Jadi berbalik timo topik jati pasal kesehatan mental teh. Kesehatan mental merujuk timo keadaan kesejahteraan psikologi jati yang melibatkan cara sesungguhnya jelama ino untuk berpikir, ngoso genau tindakan mayak cara jelama ino berhubung mayak jelama yang lain. Selain tekno, kesihatan mentalite boleh mempengaruhi cara jati untuk nemo tekanan ngal keputusan sama tindakan jati selalu meluah han isi genau jati. Kesihatan mentalite selalu no jelama salah tafsir mu jelama yang awal masalah mental atau jati ngadim gilo lah. Tapi sebenarnya no njob slit awal masalah mental tapi jati yang biasa ite pun boleh mengalami masalah tekanan rawan genau sama lemakak atau susah genau sesuatu kejadian ino terjadi yang tergolong ani sebenarnya awal selalu masalah kategori kesihatan mental.
1: Inilah antara kategori ino lah ya. Okey, jadi untuk soalan jati setahus no kesihatan mental itu yang kaum poro aspek kesihatan mental itu aku poro aspek sebenarnya untuk alan jati senang faham.
2: Untuk kesihatan mental teh, dia awal bagi empat aspek lah. Yang pertama no pemikiran kognitif. Untuk aspek cara jati berpikir atau jami ngadim untuk medical kognitif, yang itu berkaitan macam bo jati berpikir senjop ngal sinan keputusan. Berkaitan ini macam bo jati memproses maklumat maya mentafsir sesuatu. Contoh no, cara jati ngintong jati tengalan, cara jati nyelesai masalah. An kemampuan jati tengalan untuk ngal keputusan sama awo keputusan ino bono ataupun nonjob. Cok pemikiran jati semada negatif atau positif maya selepas jati ngal sesuatu keputusan adakah jati boleh nemo perubahan ino. Yang kedua emosi. Slalom aspek emosi teh penilaian tambo kemampuan jati slalom faham untuk urus emosi jati slit. Selit jati awal corak emosi yang sama atau normal sebagai contoh awal yang mayak genau, rawan genau, duol genau, lemakak, mikum, mayak suang lagi emosi yang lain. Yang ketalu no tingkah laku. Bermaksud an yang mion atau jati pikir mayak ngoso yang boleh mempengaruhi ula atau perangai jati. Perubahan selalu ula atau pengai jati mun anjop awoh berubah tapi osono makin menjadi selalu miau jati. Yang itu boleh jadi tanda jelama ino perlu perhatian mayak bantuan tak jelama lain lain malu untuk yang perhatian atau sokongan lah. Contoh no apabila jelama no awoh tanda-tanda tekanan macam mandi bertuntut tuan anjop lagi berminat ngal aktiviti yang yo ngal selama itu payak kamu dop. Jadi penciau sama paya nak sepanu no tumpuan andi somok bepumpung sama jelma yang lain. Yang keempat hubungan sosial lah. Selit jelama perlu sokongan sosial sesama jati. Hubungan yang muncul maya sehat kalau tolong jati berkongsi masalah. Oso jati suat dihargai, jelama yang lain pun ani kalau memahami genau jati. Sebab ino kalau jati mak jati okey. Anjo semestinya jati perlu nemo masalah tengalan saja.
1: Okey. Jadi ino mai antara ano ya. Okey, soalan jati yang status no ya, Cik Melvin. Ankah faktor yang mempengaruhi kesihatan mental? Ankah faktor-faktor yang boleh mempengaruhi kesihatan mental jati Hasno?
2: Okey. Suang faktor yang boleh mempengaruhi kesihatan utok jati. Yang pertama no faktor jati tengalan lah. Yang terlebih pada personaliti jati sama cara nemo atau nyelesai masalah. Pengalaman selalu iau jati. Job goto atau confident untuk sesuatu yang jati ngal. Cara jati ngurus emosi. Selain tak no, awal faktor tap keluarga ane. Hubungan sesama setahi maya indu yama. Job awal jelama nyukong selalu keluarga. Bersindak. Atau awo keluarga yang sudah matai atau awo masalah gayo sebelum keluarga. Untuk faktor sosial, yang terlebih kepada kawan sekolah atau tempat kerja lah. Membuli ataupun banding-banding jelama mayak pangkat. Yang terjamin ngadim, diskriminasi lah. Selain tano, hubungan sosial sama media sosial contoh Facebook, TikTok, Thread. Untuk faktor pekerjaan pendidikan, yang terlebih pada beban kerja lah. Untuk masalah usin, yang terbiasa no yang paling suang dalam hadap. Tekanan sekolah, di tempat sekolah sama kerja lah. Bergagit tempat kerja. Selain no, untuk faktor persekitaran ini, keadaan kawasan Dalai Jati, keselamatan ataupun akses timur klinik anjepau yang somok kalau sakit.
1: Okey, ini namanya antara faktor-faktor ni lah. Okey, setahu no, soalan jati. Ankah tandu-tandu sesungguhnya ini no, aro masalah mental?
2: Tandu-tandu yang biasa no, jamin nemo dari segi, yang te pikiran selalu utok lah fikiran. Biasa no, suang jelama payak kan nak tumpuan. Terlampau suang pikiran selalu utok, pikiran yang setiasa negatif, payah ngal keputusan. Selain itu, no, emosi no pun mudah jadi penciau. Selalu wate, awan genau, kusung ja oso genau, enjob peminat selom ngal aktiviti harian. Untuk tingkah laku ani yang jati ngadim ulah, beliau tengalan, andi berpumpung maya jelama. Enjob awo minat selom ngal aktiviti, berubah cara modop, andi makan ataupun makin suang makan, andi tentu sekolah ataupun andi mana kerja lah.
1: Okey, ino mai. Okey, soalan jati yang keturi untuk info medik untuk bulan Mohd berkaitan dengan kesihatan mental. Jadi sudah pun ngongoh nambogen no sabab-sabab faktor-faktor nok mai kan. Jadi ankah tips no untuk menjaga kesihatan mental itu?
2: Tips-tips yang jami selalu cuba lah. Jami selalu cuba untuk tolong jelama yang perlu bantuan biasa no. Mm-hmm. Yang pertama mesti pandai untuk urus emosian yang jati oso. Mm-hmm. Yum jelama yang jati boleh bertuntut bertuan untuk luahan oso selalu genau jati lah. Mm-hmm. Jaga aktiviti yang biasa jati ngal supaya jati tengalan job stress suang yang perlu urus. Nak masa timur jati tengalan ngalan yang jati minat. Sebagai contoh no, nanam usak, berkabun. Untuk jelama yang kaja, kalau boleh, ngalap cuti sengada untuk rehat. Belajar untuk pandai urus stres. Kalau onjok pandai, boleh ni ngentap pendapat atau nasihat tap kesihatan. Terutama no, pegawai counseling atau pegawai psikologi lah. Mm-hmm. Selain ini, no, cuba untuk kurangkan kaja atau perkara yang boleh ngal jadi lebih tekanan.
1: Okay. Ini akan tes-tep untuk masalah ataupun kesehatan mental itu. Jadi untuk nama selit, song-song makasih timu mian yang bersama. Yang boleh jadi kakak lagi bersama dalam rancangan ataupun info medik untuk bulan Mopad dia berkaitan kesehatan mental. Untuk ini, song-song makasih timu Ance Melvin. Jadi untuk suding luang masa nak diok untuk nak penerangan berkaitan kesehatan mental. Jadi untuk kita timu mian yang bersama jadi aku soalan lagi ankah aku lagi ante nasihatkah yang ketua kita di Jun
2: untuk kesehatan mental teh lainkah kajun jati teh sentiasa kuat tapi ino tentang macam bo jati ngintongan yang jati ngoso selalu mengenau fahaman yang jati perlu sebenarnya maya pandai bo cara yang muncul untuk jati terima nemo cabaran maya goto untuk ngentak bantuan kalau oso perlu bantuan tap jelamat lain. Selain no, jami awo aningal perkhidmatan saringan minda sehat untuk ngintong tahap keterukan stres, anxiety sama depression. Selum slip klinik kesihatan yang awo pilimbang ite. Adang nomikum manau klinik kalau oso perlu bantuan tap jami. Ataupun, buli ani ngentak nasihat selum talian heal, nombor telepon sinan, 55 55 4 kali 5 tiap adau mulo jam balu awal dondom sampai jam 12:30 mentong awal pegawai yang akan nyambut mungo masalah miun kalau mikum mengentamu timo klinik kesehatan.
1: Okay, so terima kasih timo Ance Melvin untuk berkongsi topik jati untuk bulan Mopodite. Jadi miun akan kalap agungau la masa maya adau yang sama minggu agu sebuah bulan Mopodite berkaitan dengan kesehatan mental. Sama-sama, terima kasih.

tanduk mental sungulun ino jap sehat, termasuk emosi ringkas berubah, sedih berpanjangan, sentiasa siau, cemas berlebihan, gangguan tidur, maya makan, pengino saduk tak berjalan lain, yo mengasingkan diri, maya yo macam hilang minat maya aktiviti, serta pikiran atau tingkah laku yang membahayakan diri yo sendirilah maya jalan lain. Jadi buling intong maya lebih jelas lagi lam talu aspek utama, yo no physiological tingkah laku maya psikologi. Lam aspek physiological sesungguhnya ino akan mudah kalah penyakit fizikal seperti penyakit jantung maya sawarat. Lam aspek tingkah laku bagi yang bekerja prestasi ino njop muncoy maya cenderung untuk ngal tindakan yang agresif maya paya untuk nantuk keputusan. Lam aspek psikologi sesungguhnya ino roso njop puas genau kemurungan maya selalu roso lama tulang secara emosi.

Okey, jom masuk lagi dalam segmen info medik untuk bulan Mopon. Sudah memenangkan kalah puan ngongau lama sama adau yang sama Minggu Agung. Terus lagi bersama saya Berito Jati Mulut-Mulut untuk pertemuan dalam rancangan untuk Sabah Hotel. Jemaah Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Jori Tunopeng optimis kemajuan Great Borneo akan muka peluk laluan Timur Sarawak untuk meluas perdagangan tenaga Timur Dagangan ASEAN. Lama saite sambungan karan rentas sempadan sudah pun maju Timur Kalimantan Indonesia Maya Sabah. Sarawak ini akan nyedio tenaga Timur Brunei Darussalam. Kajuna kemajuan Great Borneo boleh jadi asas Timur ala bagian lebih luas dalam Great Tenaga ASEAN. Premier makan ini dalam masa bertuntut dalam acara penghargaan Tetua Pegawai Eksekutif Kumpulan Sarawak Energy, Dato' Syarbini Suhaili yang akan berpencen dalam Talupon Miso ada bulan maupun itu. Sarawak target maupun gigawatt silau tenaga dalam tahun 2000 talung apa. Ino bagi tahu jati yang setahun no, bersama dalam rancangan jati untuk Sabah Hotel. Di nombor dalam acara yang sama, Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Dato' Sri Julahi Narawi Marat Sarawak akan tahu senantu kawasan dari bawah bandar kalap akses kemudahan karan. Usaha ini penanau nyugut projek pemohon tambahan atau lewat alaf fasa limo. Kajana Sarawak lah masyarakat arwah lam untuk kerja-kerja memanau alaf fasa apat. Kaja-kaja memanau fasa limo antara langkah peralu dalam ngeluas akses karan sejajar mereka keperluan kemajuan pagun yang semakin bertambah. Sarawak ini akan tahu senagu rangkaian kemudahan karan seluruh pagun untuk penakut keboleh percayaan mereka kestabilan sistem kemudahan karan. Ino berita jati mula-mula untuk bertemu jati dalam rancangan DSA jati untuk sebadatnya. Okey, jam maslid masa pilih bukan pada meminta sejak lagi. Sebab lagi jati akan berehat dalam pukul 8 sebarang teh. Untuk akan ngerongau berita Tada Limbang FM. Dekleman pengajar berita Tada Limbang FM jati bersama kendo dalam rancangan dendang sebarang untuk jam yang kendo. Untuk ini jadi akan berenang bersama talu buah lagu sebab lagi berehat. Lagu Tad Mula Cemanta, lagu Tad Johanna Iyai. Tapi sejak ini berenang dulu bersama sebuah lagu Tada Kamin B. Bersama Mea Laguno, Ngintai Jandaku.

Okey, Jam Maslid, titik sudah pun pukul 8 pada 2 minit saya barang. Jadi kakak lagi bersamalah merancangan DSA untuk jam yang kedua. Untuk nak Jam Maslid, suara-suara makasih. Terima kasih bersama dia jadi. Tak merupakan saya ini kemai. Sabar ini tidak. Jam Maslid, senyum menawas lagi. Rancangan jati untuk saya barang. Sama-sama nanti dulu jati bersama. Mereka.

Ya, kita khas dalam bidang tenaga yang berterusan, pelajaran perdagangan mani tanam modal. Selugut maina pertemuan ada wete ani menentu kerjasama maya Sarawak Energi Bahat untuk bagian potensi kemaju tenaga yang berterusan memposno teknologi sistem nau tenaga hidro. Dalam bagian pelajaran, Australia ngintong potensi untuk meluas kerjasama maya institusi seperti Universiti Teknologi Swinburne maya Universiti Curtin Sarawak. Ina begitu je tiang setahu so, bersama dalam rancangan Dendang Saribano. Okey, jam masa ni jadi akan terus lagi berkenang bersama lagu tada Kubu Band bersama lagu no Ngenduan.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraikan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Radio Jati, sudah tentu dalam genau.

0: Kau ni apa hal?
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau.
3: Awak okey tak?
1: Awak okey tak?
4: Can you bring Daddy to hospital?
3: I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Siapa melihat anak saya macam mantu?
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
8: Radio Jati, sudah datang dulu dalam kerana.

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
3: 2023年
4: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah sia diri murid.
5: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku?
6: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
7: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya itu viral dekat Facebook.
8: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.
9: Hai, aku Elisa Eni, terus bersama Radio Jati, sudah tentu no lam genau.

0: sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully, hentikan tragedi.
1: Aku Eli, terus bersama Radio Jati, sudah tentu nolak genau.

juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat sedikit demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.

Pada jam Maslid, masa lebih kurang 45 minit sekejap lagi. Sekejap lagi rancangan di SA Jati Ramailan pukul 5 usaha pada itu pada jam Maslid, sampai pukul 7 dulu. Jadi bersamalah rancangan Dendang Saya Badan. Bila bos togol lagi pukul 5 usaha pada menyenangkan tahu sekelah pengurang. Oh, berita nasional tak ada National FM Kuala Lumpur. Dan keluar pengajar berita nasional, Jati akan tahu bersamalah rancangan Keturi Kilano bersama dalam rancangan Tekanang Masa Tegulu. Untuk anda berindang bersama lagu Jati Keturi, lagu Tan Tulus, lagu Tan Gwen, tapi sebelum anda berindang dulu, sebuah lagu tanda band bersama lagu no, Ngintai Pitioh.

0: penyakit TB, you know, sejenis penyakit yang berjangkit ia disebarkan nyugut udara ataupun melalui udara lah, dalam tuntut English airborne disease lah. Tandu-tandu mea gejala pesakit TB te yang memulo bergusai lebih tab 2 minggu ataupun yo bergusai lebih buai lah. Yang kedua, yo bergusai mea aro kahak lah. Yang ketalu, yo bergusai aro hak kapat yo kurang agak inan. Yang kelima, yo njep aro selera makan. Keunom, kalau mentong, yo mea umur.
1: Bilin ite tat radio jati.

0: penyakit TB, you know, sejenis penyakit yang berjangkit ia disebarkan nyugut udara ataupun melalui udara lah, dalam tuntut English airborne disease lah. Tanduk-tanduk mea gejala pesakit TB yang memula bergusai lebih tab 2 minggu ataupun yo bergusai lebih buai lah.
1: Buai.
0: Yang kedua, yo bergusai mea aro kahak lah. Yang ketalu, yo bergusai aro kapat yo kurang agak inan. Yang kelima, yo njep aro selera makan. Keunom, kalau mentong, yo mea umur.
2: Bilin ite, tat, radio jati.

Limbang 104.9 MHz. Lawas 101.1 MHz. Medamit 94.5 MHz.

dalam peringkat komuniti perlu berunding dengan lebih selerut. Itu untuk nantu tanggungjawab yang kalau dalam tekono dengan struktur agu kot bumi putra. Beliau makanya ini dalam masa bertuntut muka rasmi simposium adat Iban 2026 dalam Cibu. Didombor dalam kemajuan yang berkaitan Dato' Ahmad Douglas Mara, kepandaian berkaitan dengan adat Iban pengelolaan limbung direkod dengan tenau secara sistematik. Usaha ini boleh penanau dengan faedah kemajuan teknologi. Itu akan menyenang akses demokratangan berkaitan dengan adat untuk tujuan pembelajaran dengan penyelidikan. Beliau mengumpat usaha Majlis Adat Istiadat Sarawak yang berbuat memanau penyelidikan serta dokumentasi adat masyarakat pribumi Sarawak. Dalam masa yang sama ini ngalap magat pengaluno ala bagian rapus banca bagian memposno perintah, inan-inan laika perintah, institusi akademik serta tetua masyarakat untuk narus kelangsungan adat Iban. Okey, jangan masih lebih nak tahu lagi sebuah lagu lagi. Lagu tada uta likumahua sesaat kau hadir.

0: mencedera jaga kesihatan. Kesihatan.
1: Drive jaga keselamatan sambil ngau-ngau Radio Jati.
2: Hai, aku Ipok atau Aswan, tabus bersama Radio Jati sudah tentu no lam genau.
3: Hai, aku Kelvina Amanda.
4: Hai, aku Gloria Alexa,
3: tabus bersama Radio Jati sudah tentu no lam genau.

0: Langkah-langkah keselamatan tanggayo alun-alun. Nyugut peraturan jarak selamat, turu ngopot meter, tat mantuka timo. Nganak tadi pinggang keselamatan tiap masa. Deraib nyugut limit laju yang tenatap. Dari deraib, lam masa keadaan nita. Maya, nyugut peraturan traffic light. Kuning, sedia untuk berhenti. Ragang, berhenti. Hijau, agu manau. Bilin Itetat, Radio Jati.
1: Radio Jati, sudah tentu lam genau.

Okey, Jam Asli Naus lagi bersama saya Berita Jet yang seketuri. Bidumbur sebuah syarikat antarabangsa yang aro alan yang tagu dalam peringkat global titik buat merisa peluang tanah muda dalam Sarawak. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Juri Tono Peng Mara, syarikat berkenaan aro kedudukan yang sawat dalam senarai Forbes. Belau pun Mara identiti syarikat ino. Kemajuan itu nalang potensi Sarawak sebagai alan tanah budal semakin kalah perhatian antarabangsa. Premier Makan ini dalam masa bertuntut dalam acara makan mentong penghargaan Tetua Pegawai Eksekutif Kumpulan Sarawak Energy, Datuk Syarbini Suhaili yang akan berpencen dalam Teluk Perdiso ada bulan Mopolite. Sementara ini, Premier Marak Tanjung Embang dalam Asal Jaya akan langgan maju sebagai cabang gas dalam serba pelan Hala 7 Gas Sarawak. Itu setahu no, muka ruang yang lebih luas untuk meminit tanah muda dalam bagian tenaga dan industri berkaitan. Kemajuan cabang gas lang Tanjung Embang antara langkah perintah untuk nganak sepanduno reserve gas yang aro sebagai sebagian tan campuran tenaga pagun. Bila mara gas akan jadi antara sumber tenaga yang tenang perhatian selain tenaga hidro, solar, biogasin untuk manuk keperluan tenaga serta nyukung kemajuan ekonomi Sarawak. Kemajuan ekosistem gas memakan muka peluang timur ompos tanah modal serta cadangan projek agu timur Sarawak. Ini berita jati yang ketui untuk pertama jati dalam rancangan tendang sepak. So, so terima kasih timur mian bersama di jati. Tidak mau jemain aku, tidak mau siaran ini timur atas aku. Yang maksudnya dia kelemahan suap no. Mian akan kelapan ngomong-ngomong. Berkaitan mea belanjawan 2022 yang akan ngemolo lama tanpa kadau jalan. Jadi dekleman ngongau belanjawan untuk tahun 2022 Suamno live usahakan Lembawang ini di saya. Jadi itu kena jamali dan rosona sobat itu dulu. Jadi bersama dalam rancangan rancangan tekanan masa tegulu dan saya boleh pilih tegulu siaran FM sinan 0.4 MHz tuntut Bisaya. Jadi bos, lagi lagi pukul 6 pada yang akan takut sekadar ngongau siaran YFM Limbang dan pukul 6 pada sabuna pukul siam mentong itu. Jadi tiap aku si benenannya bete mencari soh pada timo pimpin selid yang mencari jadi bertemu lagi. Bye-bye. Napa nemen bersama lagu jadi keturi, lagu dan Rinto Harahap, lagu dan IBGAD, tapi sudah pernah berilang dulu bersama me sebuah lagu tadi Mercedes bersama lagu na tiada lagi.

0: Okay, aro bukti saintifik mara penyakit kencing manis atau sawatra atau agat inan yang labi. Mayani tahap kolesterol yang sawat yang menyumbang timu penyakit kardiovaskular itu lah. Mayani pemakanan ataupun malan gaya iau yang jap sihat lah, macam bersigur, kurang senaman, stres atau ngalap alkohol ataupun air bisa lah. Ia boleh penakut lah risiko untuk kalap penyakit jantung itu kumai. Kementerian Kesihatan Malaysia aku marak timu jelama suang supaya ngalap pandai faktor-faktor risiko penyakit jantung lah, supaya pengesanan awal kalap nal setahu semua untuk mengurang faktor risiko serangan jantung atau buadan itu lah.
1: Radio Jati, sudah tentu dalam genau.

0: Serangan jantung itu aku mai yang mula-mula aku no dual kuab. Sakit biasa no yo ngeliman dual di bagian kuab secara mengajut. Aku yo ni ngeliman kuab yo aku mai dengan penisak barang yang magat. Yang kedua umos yang terlampau suang atau sakit yang mengajut. Yang ketalu sakit di bagian lembau kibang ataupun bahagian ro seribak bagian kibang sejap gi ro deliman dol kuab yang bagian normai. Yang keempat ilob-ilob. Yang kelima sesak nafas ataupun payak kenyingkat nafas secara mengajut walaupun dalam keadaan masa ino yo normal. Yang keenam ibok-ibok ataupun kutuk-kutuk jantung lah. Nah, yang te aku no disebabkan bahagian seluruhan rak pi bagian jantung auto sumbat. Yang ketuku keliman dol pi bagian alung sedan dia pun boleh jadi lah macam dol tenai lagi-lagi pi bagian sawat tenai tapi bagian seribak bagian alung sedan macam dogol tapi bila di cek jantung cek ECG rupa no tanduk-tanduk serangan jantung.
1: Hai akuntal di kerja ke jauh di panau-panau di mumbo tahu bersama Radio Detik.

0: Terima kasih YFM di Kuching. Dia itu kita mulai yang kami di Sada Ari Limbang.
1: Limbang FM, pasti di hati. Limbang 104.9 MHz.

Selamat kita bergulai baru peningan semua di Sada Hari Limbang Sarito hari 4/8/10/2026 bergulai dengan aku ke lemai tu nyentuh lagi pukul 9 malam tu lagi berkeselama 6.15 tu lagi kita bisi hello Y Bintulu udahnya ditangkan ke program Randau Pengerai pukul 7 lemai kita bisi program Jakut Sempama 7.30 lemai kita bisi dengar ke berita lemai ke ditabur terus hari YFM di Kuching udahnya ditangkan ke program Men Asal hari Limbang makanya ketusun program kita di Sada Hari Limbang Sarito hari 4/8/10/2026 sebedau kita ninga ke Hello Y Bin dulu. Aku dekat merindang kita dengar Siti lagi lagu ya. Lagu ke bisi ditebah ditusun aku di YFM Limbang.

Hanya tadi peningat semah Siti lagu lama Ari Roslin Jati Biang Bujang di Kerindu. Udahnya kita terus sudah tahu lagi pedau. Aku dekang mai kita mending ke hello Y Bintulu.

Hanya tadi peningat semua Siti lagu lama Ari Roslin Jati Biang Bujang di Kerindu. Udahnya kita terus sudah tahu lagi pedau. Aku dekang mai kita mendiang ke Hello Y Bintulu Kerindu. Udahnya kita terus sudah tahu lagi pedau. Aku dekang mai kita mendiang ke Hello Y Bintulu.

0: pegawai perubatan Hospital Limbang. Jadi topik kita ke lemai tu, tuan.
1: Bukan ke lemai tu, topik ke di Juraiko bukan lemai tu hanya pengerai rundiang.
0: Pengerai rundiang ni. Awak jadi labak aku tua atau keterubah bertemu ni. Tajak pun sama orang Limbang. Jadi udah tahu lagi lo terus pulai ke rumah lah.
1: Oh, terus pulai ke rumah.
0: Oh, jadi awak ke tua atau terus ngau topik ke lama itu hanya perkawal ngau pengerai rundian. Nama arti atau ke definisi pengerai rundian tu?
1: Nitya ke gerempuan pengerai sedunia WHO tahun 2001. Pengerai rundian ditukarkan jadi sitik gaya ke ala individu sedar ke potensi diri oleh napik tekanan penghidup bersari-hari oleh gawak ngau produktif serta oleh meri bantu agai komuniti sidak. Orang yang kebisa pengerai runian tim mana deka oleh nampak serta ngetan ke kawa tim mana ngau berbukai ambil bagi dalam komuniti meri bantu agai komuniti sidak pihak enggak sidak berasa nyamai ngau dirimpur serta berbukai lalu oleh napi penanggua penghidup bersari-sari. Nitiah ke pansiak pengerai ngau Mobility National NHMS tahun 2019 tertemu ke 2.3% rakyat Malaysia ke berumur 18 tahun ke atas bisi napi penanggua depresi lah.
0: Ianya pengerai rundiang ne.
1: Siap.
0: Yeah. Pengerai rundiang atau ke stres ke lebih di selalu disebut kita nah.
1: Ya.
0: Oh. Jadi berkini ke kita boleh ngelalau orangnya atau ke tanda atau ke kelai penanggul buat pengerai rundiang tu.
1: Siko individu engkau disangka bisa penanggul pengerai rundiang tiap ya, ngayan ke tanda stres, irau atau ke tusai hati. Tanda tumu penanggul pengerai rundiang mega boleh dikelala lebuah siko iko individu udah datai berpursa.
0: Awalnya tadi tanda bapak penanggul pengarah rundian. Jadi bapak dari segi tusuk rundian atau ke stres atau kini kiempo di pedak kita ini tadi.
1: Stres hanya respon fizik dari segi fizikal lah, emosi, ngau mental, ngagai ubah atau ke penanggul. Ya oleh nuntut sebarang orang nak ira umur laki atau ke Indo, bangsa atau ke pengarap. Stres mereka empas dengan semua lapisan masyarakat secara tidak terus lalu dengan sidak sebilia. Timbal tindak berpengerai dengan stres tahu nyari lebuah individu dengan saya stres di ngelui hari takat ke tetapi sidak ya.
0: Jadi nama kini kebuah atau ke faktor menyik Melayu tinggal suas stres tu takut usah runian tu ngagai mensia mayu.
1: Faktor yang so stres atau ke tusuk rundiang bakal cita-cita ngau pengingin terlalu tinggi enyak melalui hari pengulih dari impo perasaan nak likuan bersiti-siti situasi contohnya dikembali ke orang ketika lawan maya utang
0: kau ni kau ngasuh yeah. Stres nah lepas ada duit
1: tidak tagih orang
0: umat
1: takut gagal kau takut nak bujur napi pengelenyau ngau pemati orang di kesayau kurang sokong orang di sebili dilengkap atau ke ditinggal ke didera atau ke dijamah secara fizikal ngau emosi penanggul bandua gawa selainnya tanda-tanda bisi stres boleh dikelalan dengan ubah di berkata hanya dari segi emosi. Emosi itu ya jumpa ringat lah. Oh. Nak tenang, kurang semangat. Dari segi rundiang, ya jumpa berasa irau. Mudah nak ingat ke utai serta kurang fokus atau ke tempuan. Dari segi fizikal, mulut kering, tusai ke tindur, pedih kepala serta jumpa lelak. Dari uleh atau ke kelakuan lah. Ianya akan kuat ngisap. Bagas makan air biasa, mula ngirup, alkohol, ngau berguna ke dada ya.
0: Jadi, pergi rawati atau ke nak lantang hati atau ke sebut orang anxiety ke dia tu? Begini ke nya?
1: Pengiru artinya saya ti balat irau ti dia saya

0: orang lebih nape utai ti tau nyeruga sekali ke nya amat atau ke semina debayang ke aja. Foto ngaso hirati baka nak uliah nape penanggul dari segi beban belanja atau ke penatai pemisi ti kurang ubah ba pengawal ni ti hari baka minah gawa agai nubukai dari segi penyakit kronik baka kemik manis, kanser, penyakit jantung atau ke penanggul tiroid ianya hypothyroidism. Penyarut dari segi ruang bilik, ngau bandu gawa didaras secara fizikal, ngau emosi. Tanda pengirawati, anxiety, pengirawati boleh dikelala dari ubah dari segi emosi. Berasa irau hati serta takut serta nak lantai hati dari segi runding baka nak boleh fokus ngau nak ingat ke utai tu susah agak pemutus rawan hati ngau fobia secara fizikal dada hati bergetar perut nak nyamai asai ngasai ke selalu dekat kemik ngebira cirit mudah berpeluh atau ke ngasai ke seram sejuk lah celap hangat pedis pala atau ke sebening nak uliah mendak ngotereng tubuh berasai krem serta tegang jampak lelek tusai ke tindur baka risiki uliah ianya perubahannya lah ia akan kuat ngisap bagas makai baka hari biasa mula ngiru alkohol ngau berpakai ke dada.
1: Nya tadi berkawal ngau orang ke kelalu balat irau atau ke anxiety nah. Nanti jakup perubat tu anxiety nah. Nanti jakup kita iban tadi tanda irau hati. Jadi utai anxiety tu tadi berkeni ke bisi ubat ke tuan?
0: Ya perlu ke sokongan lah. Hari real masyarakat
1: kira kena ada ubat punya
0: counseling semua
1: jadi ba depresi itu tadi atau ke susah tengok cara ngelalau ya begini kita cara ngelalau orangnya bisi penyakit tu nih kira ke penyakit punya
0: depresi itu ianya penanggung runding tidak tanda ngau tu sehati tidak ngetu-ngetu lelak serta nerai pengering pihak menggak lenyau minat buat pengawal ni tiap hari nak kurang hari 2 minggu lah penangguh tu saya hati tiap balat boleh nuntun setiap ikut orang yang kira umur laki atau ke Indo atau ke bangsa tidak ada perubat penuh saya hati tiap balat tu boleh nyari beberapa bulan atau ke bertahun-tahun patut tengah so penuh saya hati tiap balat jadi ianya perubahan kimia bauntek lah spesifik ya nak simpan dari segi kimia ngau peringkat saraf baka serotonin ngau norepinefrin dari segi genetik pun bisik mengga baka bisik dari sebilik tu udah merinsak ketika penyakitnya tapi penusah penghidup baka penglenyau ngau pemati orang dikesayau didera secara fizikal ngau emosi bakal dalam keganasan rumah tangga ngau boleh sabar. Lalai ke atau ke ngasing ke diri. Hari diri sebilik ngau berkaban. Kurang sukuang hari diri sebilik ngau sosial. Tanda-tanda tu saya hati tiap balat hanya tiap hari segi emosi. Tapi penuh saya penghidup bakal penglenyau ngau pemati orang tu dikesayau. Didera secara fizikal ngau emosi baka dalam keganasan rumah tangga ngau boleh sabar. Lalai ke atau ke ngasing ke diri. Hari diri sebilik ngau berkaban. Kurang sukuang hari diri sebilik ngau sosial. Tanda-tanda tu saya hati tiap balat hanya tiap hari segi emosi. Kurang sukuang hari diri sebilik ngau sosial. Tanda-tanda tu saya hati tiap balat hanya tiap hari segi emosi.

Ya, lagu Hari Tanah Berenyang. Arisa, Meri, Tabi Puji, Gagai Tanah Berenyang, ti udah juara ba SCSJ ke bisi diatur bedo lama tu kemari au. Lagu ti cukup mana ya? Jadi kena merindang kita ke lemai tu. Lalu siko lagi peninggal kita ke minta aku bertebak ke Siti lagu lama mega. Lagu dari Christopher Kelly, Nuan Marwan di hati aku. Lagu ke dipinta nama ya ianya Agus Ari Nanga Tada Kenawit. Okey, kita peninggal ke lagu ke bisi dipinta peninggal kita jauh berkenawit din. Minta lagu buat YFM Limbang.

0: kayak nyakut sempat moto nih. Ni mana ke sebelah pak ko? Mana nyakut sempat moto? Nak murid aku. Reti nak murid aku dikenok mada kurang lebih kita pula yang indikan tak kenupai.
1: Nama pengawak nuan dom?
0: Nuan ke flo? Anai, menung macam bob sempat moto jaku iban.
1: Kiruah nuan macam bobnya. Nyematek agi nuan ingat program jaku sempat moto.
0: Bisi programnya pia?
1: Aw, bisi. Ingat, dinga meh program Jakob Sempama nintiang hari 4 pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai semina di YFM Limbang.

0: Ya, terima kasih. Hagi kita ke Hagi Menggang Begulai Ngaku Ba Program Sadari Limbang, Ba Simon Sadari Limbang, Ba Program Jakut Sempama. Ungkup ke minggu tu oleh didinga kita kelimpah hari ninga ke ba radio, ba frekuensi ke ba benua kita oleh di pedak live Facebook rasmi Limbang FM pasti di hati jam ke dia tu. Jadi jaku sempama kita ke terubah ianya baka buluh surung rebuang baka paku tampuang gelung. Ha, nama artinya. Jadi jaku sempama tu nyemak ngagai kita impu ke nampuang pengawak tuai dulu keliak ngai ke adat ngamai asal ke di kembuan sidak tu tau padam ngapa. Jaku semak tu selalu dikena orang bebiau lalu telian jakunya dikena orang ngepun ke lekat biau kebuah jaku sempamanya dikena laban buluh suruh rebuang endang nyumbuak belama lalu bakanya gak kita meda geluang kantuak pakuk endang di pedak seruran begeluang nampuang penampuang sampai nyawanya di daun. Agi begeluang bakal kita ke nampuang pengawak sida aki ini kita kelia. Jalai ngena jaku sempama tu, aku tu bakal buluh suruh rebuang bakal pakuk tampuang geluang laban ngai nak nampuang pengawak tuai kelia ngambil ke adat ngau main asal iban nak lenyau di taban kari. Hanya tadi jaku sempama kita ke terubah. Jadi, sudah tahu lagi. Aku dekat nampuang jaku sempama kedua. Tusun kedua. Sudah kita mendiang ke lagu ke bisik di tusun aku ke sekali itu.
1: Ni ke jaku sempama itu ni. Ni mana lagi atau berapa kau? Mana jaku sempama itu? Nak murid aku. Reti nak muda raka dikenok madah korang lebuah kita pula yang ngintikan tau kenupai.
2: Nama pengawak Nuan Dom?
1: Nuan ke Flo? Ada menung maca bob sempama jaku iban.
2: Kiruah Nuan maca bobnya. Nyimetek agi Nuan ingga program jaku sempama.
1: Bisik programnya pia?
2: Bisik. Ingat, dinga meh program jaku sempama. Nintiang hari 4, pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai, semina di YFM Limbang.

0: kayak nyaku sempamo tu nih. Ni mana lagi atau berapa kau? Mana nyaku sempamo tu? Nak murid rakau. Reti nak murid rakau dikenok madah kurang lebih kita pula yang intikan tak kenupai.
1: Nama pengawak Nuan Dom?
0: Nuan ke Flo? Ada Menung macam bob sempamo jaku iban.
1: Kiruah Nuan macam bobnya. Nyemetek agi Nuan ingat program jaku sempamo.
0: Bisik programnya pia.
1: Bisik. Ingat, dengar meh program jakok sempama nyintiang hari 4 pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai semina di YFM Limbang.

Ya, bertemu baru batusun kedua jakun sempama kita nanggan kata ianya jakun sempama kita kedua bakar api ke makai sekuk atau ke segup. Erti sempama tu ianya nyemak ngegai orang ke mutua sati ngerja pengawak tak sururan mupuak berari lalu nak ibuah ke diri lelak ngau pedis gawak. Semadi meyanya nyau nak dapat gawak tau ke kena sakitnya ya baru. Nyak baru ya dekat diau. Jadi jalai ngena jakun sempama tu ianya nang baka ya nama udah ya kebenaran duit reti jakun sempama tu ya kedua nyemak ngegai orang ke itu nyebut utai udah pen orang nimbal ya tang agi gaya berjaku lalu ngungut baka api ke makai sku ngai padam-padam jaku ianya. Jadi jaku sempama tu reti ya hanya nang baka ya nama udah berjaku ngai badu-badu tak itu benda nyebut utai baka api ke makai sku padi dini ala sawat jaku ya ke ngungut bakanya. Ya tadi dua itu jaku sempama ke di pekunsi kakuba. Jaku sempama kita ke sekali tu lalu pihak mega sikut peninga kita minta lagu lama tajak pihak lagu lama tu tadi sebenarnya dikeluarkan ku minggu baru tang ada yang awak laban bala ti rindu ninga ke lagu-lagu lama bisik minta lagu lama jadi nya alai ku nebah ke kita lagu-lagu dikerindu ke peninga setia YFM Limbang.

Ianya tadi peningan semua lagu Lamari Dato Zamri Ambira Kena Jayau Tubuh Nuan ngujung kejam kita pukul 7.11 minit lemai. Jadi 7.30 lemai bekas lama kita ada kemudian ke berita lemai ke di tabur terus dari YFM di Kuching. Harap kita nak pindah ke frekuensi kami di YFM Limbang Laban Mayuh lagu-lagu lama. Kita ke rindu ke lagu-lagu lama, lagu-lagu baru lagi kena bau. Jadi dia tu laban orang mayuh pendengar tu tadi minta lagu-lagu lama. Okey, tang aku terus ngau program kita ke sekali tu. Aku dekat maca sekedar pesan berat ke BC di anjung kita di YFM. Jadi ke terubah pesan muai ulit tu datai dari bunsu anak bang tau ke di kangau ke apai jantai madah ke muai ulit binias lah anak ngasan tau keyut tau ke dikangau ke indah jantai kena 10/10/2026 ianya malam hari 6. Jadi pesan di tujung gaya rumah panjai sungai anak sebetan, rumah panjai peligong baru, rumah panjai engkudu atas, engkudu atas, rumah panjai engkudu baru, rumah panjai kerikap, rumah panjai tintin ringka, sungai berangan 3 berumah, batu 4 2 berumah, rumah liam betuang, sungai ruan, lubuk nibuang, kabuang 3 berumah, lubuk renit 5 berumah, kati kali 3 berumah, Nanga Maras, Empayang, Kabuang, 2 berumah, Lubuk Nibung, Awik, Maluang, 2 berumah, Kemidan, 2 berumah, Nanga Luau, Jawi, Anak, Cungat, Bertemudu, Awik, Ngau semua kabar melayan, Kenglalan yang selah, Anak Ngasan, Tau Keyut, Tau Ke Dikangau ke Inai Jantai, Dipinta datang gaya rumah Jamu, Peligong, Sebetan, Seratu, Ngau pengawal ngetah sulit, Lalu ngambil terbalu, lalu ngau peluang tu, Sudah sebilan beri, besar terima kasih ke sokong serta tolong bala mayuh maya penusa rabat ni yang tu tadi minat petara aja oleh malas semuanya. Jadi petarang kesiliat berkawal ngau pengawal tu kita tak telefon ngau Gayfitri Culat anak niang ba 0196571034. Jadi ke Siti terpesan pemati datari Limang anak Dali tau ke Indai Buboy madaka laki ya tahu tau ke apai buboy King Seh Hong udah nadai kena hari 3 7 hari bulan 10 2026 jadi niang dekat di Sengai babala mayuh kena hari 6 10 bulan

Kiman, Kemedu, rumah Kedit, Kedit Sungai Buloh, rumah Sang Cire, rumah Japar Kemalia, rumah Gasah Kemalia. Jadi ke situ itu peninga hanya pesan ngeta sulit serta terbalu. Pesan ngeta sulit lalu berantau tu datang dari Alex Inyo anak Salih dekat madak ke pengawak ngeta sulit lalu berantau ke niang. Berantau ke ya nengah jalai semiang niang apa saya Salih anak Kanyan ke dekat dia adu ke 10/10/2026 hari 6 malam nitih ke penatai bala ke di pesan. Ba rumah panjai ter rumah sulang batu dua jalai tatau. Jadi mesan ke semua kebelayan di ti sama pemakai banyaknya ba maya senang tau ke tusah ba menua pilih tatau di tau serta kapit lalu pian mega semua kebelayan ti dia ba pasak kapit dan aman sungai mujuang batang batang air mujuang bakuang bintulu miri serta kebelayan bukai ti nda oleh dirintai ke di tau magang. Jadi ngau tu mega ngari ke sida semilia minta ampun lah bandar sempat berpesan mayang ngintu pemati niang apa ya kena 23/9 untuk tadi. Jadi ngau peluang tu mega sida semilia meri besar. Terima kasih nuju kaban belayan ke BC datai ngau kena ulih datai ke tulus hukum kita bayak kenya tulung tulang ngau duit ringgit. Jadi penerang ke silia berkawal ngau pengawak tu kita tak telefon ngagai Alex Inyuak ba 010-213-154. Jadi ingat tadi pesan ke sempat dibaca aku ke sekali tu.

Ianya Siti lagi lagu lama Arifini Lili, lelaki atau lelaki cermin mata. Okay. Jadi aku dekat baca pesan komen kita di Facebook Limang FM, pasti di hati selamat lemai gagal peninggal kita Juni Band. Selamat lemai KDJ, selamat selamat berjalan ke pengawal hujan beberes hari kami di Miri lemai itu. Lalu pihak Megat James Pengiran, selamat lemai DJ, selamat lemai. Lalu pihak Megat Anton Lemongrass, selamat lemai DJ Dom, selamat lemai Dr. Ronald, kan doktor itu tadi MA Drisa. Lalu Jessica Itan, selamat hello DJ Dom, selamat lemai, selamat tinggal peninga peminat setia Limang FM Mega Bak Selampur Menua. Nada hujan hari kami di bau nak nak nemu muak ke malam lagi, minta tebah ke lagu penyayang undak luya hari hari penyanyi Elisan Lutan. Okey, terima kena merindang sis Veronica Nayan sebilik bak Taman Mutiara.

kengin tu hari pengada ucuk keterubaya setahun lemai tu penempat baby girl. Oh, tahniah hari kami YFM Limbang ni dah boleh ucuk. Jadi PMG Richa Uno, selamat lemai DJ Dom, kaya selamat berjalan ke pengawak Gagai Nuan, mana hari kami di tu berjalan simpang Simunjan lalu Sendi N, selamat lemai, selamat berjalan ke pengawak. Terima kasih Sendi N, lalu PMG Rita Philip di sini abang kita, selamat lemai DJ ya, lalu Alice Spencer, selamat lemai DJ Dom, kaya selamat berjalan ke pengawak, mana gaya hari bapakku sepawah jam ke dia tu. Lalu Flora Deli IDJ ke selamat malam, setang ngarap kemeruan berjalan ke pengawak Gaulikun Bakunti YFM Limbang, dan kami tak diputar ke lagu hari Floren. Hai kawal antara tua dikena merindah dari input semua peninggal YFM Iban kaban gaul grup WhatsApp. Lalu Maligai Kenyalang minta lagu hari Riza Reho kena merindang sebilik di Betuang lemah itu. Lalu kita ABC Ibra Mat Akib, lalu kita ABC Magnolia Mel minta lagu Kerapa Babas Mali Riza Reho. Lalu kita ABC Pauline Edward, selamat berjalan ke pengawas hari itu hari Zabawah Bintulu. Nama berita Nuan DJ ke berita mana minta main ke lagu hari Peloron High. Lalu Ibra udah sebut kita, Ibra sama lemai DJ ke selamat berjalan pengawak sada hari Limbang WFL Limbang hari Semenanjung Bandaraya Petaling Jaya Selangor orang Selangor ne. Jadi lagi aku nampung pesan ke bisik ke bedau di sempat bedau sempat dibaca aku lagu lama hari Niang Clement Bayang Anang Ngenang Aku Agik.

Rolia berarti ke Sarawak, tunyadi ke Kaban ti cukup berguna. Rolia berarti ke Sarawak, tunyadi ke Kaban ti cukup berguna. Rolia berarti ke Sarawak, tunyadi ke Kaban ti cukup berguna.

Hanya meh tadi Siti lagu Lamari and Mary Jane Bujang Darah ke dia tu. Jadi munyi ke kori pun program tu tadi kita ba program Tajau Pesaka. Jadi ke lemai tu aku dekat ngemai kita mendiang ke randau kami doai DJ Hana begulai engkau Puan Kato dan anak Pelawing, engkau anak ya Puan Nawi tak ke Puan Nawa anak Jarum lebuh di The View. Buat program 34 Serah Nyawa Nemban Bak Adan lalu dekat dikeluar kaku dah tu lagi. Jadi Puan Katun tu tadi siku orang ti landiak berpantun ke diau di Melaban Ulu Limbang. Jadi kelimpah hari berpantun kita tahu boleh ninggal ke randau kami 3-4 sebuah tu tadi lagi ya. Jadi kita terus ninggal ke program Tajau Pesaka.

0: anaknya atau saya. Nanti kita saya uli ya, kita ingat madasa, jadi saya uli ya.
1: Pak Ransi yang merik-direk tau ke sukarelawan, buat persatuan. Aku jadi YouTuber tu, ingat ada, saya bukan ingat kak menyampaikan mesej sosial tau ke.

0: buka kedai pemasaran ke orang budak sekali lah. Lagi lagi baik lama di bayang tu. Kita tu zon tara menjadi tengah. Lebih lagi saya kenyang lah untuk budak. Wah sudah yang nemu kantu telah saya ni ke pedih ya, muda pedih ya. Tapi ni rau.
1: Korang tak bisa nampak nama serta mic nama.

0: ipantuan iban ukai semina seni asal aja tang lambang pemintar Raban Bangsa Dayak merik jaku ajar seriri ngau ngadiang pendiau ngena cara ti besilup tang cukup peserti. Jadi pantuan tu siti ari leka main kita iban adik kena bebuti ngau pangandiri antara induk ngau lelaki maya bisik pengerami. Ia terbilang benda di menua batang rajang ngau di batang air. Nama ngau guna pantun endak sebaka. Bisinya dikumai pantun keran, pantun sarek, pantun sayau, pantun puji, pantun betaban rari, ngau macam lagi. Ia ke berpantunnya megai sigi gelas ti udah diisi ngau air arek tak ketua nunga orang ke dipantun kaya. Lebuh berpantun ia muji pemanah pendia urannya. Nanti pantun puji ngau mayuh macam jakuk kelangkuang ti bukai. Buat penghujung, ia minta orang ke dipantun ke ianya tadi ngirup airnya. Laban airnya ukai ngasuh ya nama-nama, tak ngasuh ya bidik lansia pandai, kering serta berani. Pantun engkau sangai, endak sebaka, engkau leka pengap. Laban ia nadai meruan, batang jalai. Pemanah ya, apa panggai bendar, apa pengelandia orang ti berpantun. Laban lagi ia ke berpantunnya, ngeratan utai ti ditemu ya. Mana lagi ga leka pantunnya, di dinga orang. Nama tuai Raban Bangsa nga pemesai bukai, selalu kena pansak leka pantun. Jadi bala peninggal, kali itu kami di Libang mai bala peninggal. Ninga kesadaran nyawa orang lama ti cukup landia dalam main asal kita iban dalam pantun. Ianya ini katun anak belau yang nama berita nane.
1: Nama berita.
0: Nama berita nane.
2: Mana?
0: Mana berita? Sama terima kasih nane oleh mri atau ke mri awak ke datai ke RTM kita bawa kita sekali tu.
2: Ya, sama-sama terima kasih ya. Aku tu laban udah tua ya nak kira kenyawa nak entuh mana ya minta ampun.
0: Nah, awak lagi bajet nak pernah kene. Ada semua kau mesti kena sikit lagi bajet tak? Tak kena lagi sikit bajet. Sikit orang pura bajet tu dok.
2: Nyawa nyonganya dia disebut nyu laban ku dah sakit subuh nyu keluar lu tak disebut. Ya nak tu terang deh.
0: Ya,
2: nanti cuba nak. Nak ke banget tak kuat kan. Pantuan semua. Ni bangsa orang kedatai nak tahu ke bisa pangkat kini tahu ke nak orang kerja perintah penama lah. Aku sikit berpantuan ke sana. Dia tiap ke pengamak saya ya. Nah, tergerar magangnya.
0: Aman.
2: Tahu.
0: Jadi pihak kau kita muka kau anak ini lah. Tapi anti Nawa, teka anti Nawi. Kalau biar kita temu orang lah.
3: Temu orang Limbang itu. Nawi, nama aku. IC lain.
0: Nama apa
3: salah gagak orang.
4: Salah gagak orang Lupias.
3: Salah gagak orang Lupias. Nama IC, nanti ada kelala orang.
0: Betul. Jadi, ya kalau biar ditemu temu kita ini tadi di Tondidom. Sini di kelala kita sekayu rumah panjai di Limbang itu. Batal Limbang. Itu. Jadi ini ngau anti itu tadi nya bini kita ngau anak ngagai niang temuang jarum semua.
4: Ya.
0: Sudah terbaik menua kita ya. Belum.
4: Ya. Selamat datang ke guys dua ini sekali lagi ngagai anti tadi ke beranau pasal pantuan ke gemetak lagi udah tahu lagi.
0: Jadi ni sebenarnya kita negok ngagai pantuan kita ni. Ulah mau mandah kini hari ni penatai asal
4: lah tadi ni.
2: Aku nang sege orang de bedamiat coba dulu semenan dia.
0: Urus sebenar.
2: Akek ni aku coba orang dia akek kebundan coba nang bedau de kubur kura dulu semenan dia. Jadi inai aku nya aris kerang. Aris kerang ya coba pindah ke bedamiat ke bedamiat dulu masuk sungai bedamiat.
0: Jadi bukannya tadi dok.
2: Kami tu tadi alam sungai semenan. Banyu lama-lama tadinya. Minta menua ke lubuk awur dia. Boleh kami berumah benang awang. Ayah datuk coba. Masanya ya agak datuk lah.
0: Sikit orang asal Limbang.
2: Sikit asal orang Limbang.
4: Sikit kah orang Limbang.
2: Aku memang asal orang Limbang. Laban selalu apa aku ngenang coba. Musim dipun coba kami sikit dia udah datang dari Melaban
0: Semenang dia. Sikit dah mantap dia.
2: Sikit orang mantap.
0: Sikit orang pakai kuasa damit dia tau.
2: Kuasa damit dia tau. Sikit orang asal dia Semenang. Pindah kilik kami. Rakyat rumah nangawang dan minta ngomurut. boleh kena danya coba meda boleh kena lama musim kita ampuh bah coba musim meruntak meda musim meruntak coba pulai ke bedamiat cida rumah ke dia tu dalam bedamiat namanya rumah san dia tu
0: san
2: tu tadi anak ayah datuk temengongang temengongangnya menjadi apa aku tampu palanya nomor dua apa aku tua ya nomor dua nya akan magai bande bedamiat dia tu jadi tu rumah
0: jadi ketika nonton kalang Nian lagi
4: sebab. Nian temenggol sebab begini.
2: Temenggol. Kami sikit buku lain nak. Buku lain ngusir dah ya hari mian sampai ke besar. Seduanya.
4: Buku lain begini. Buku lain begini.
2: Buku lain berumah berimai beliak semua.
0: Seru kan?
1: Mana lagi tahu jadi bertemu ngon yang apa sebab.
2: Minta ampun. Lepas aku bertemu ya coba. Dan kau juga penemu kumpulnya kan, no. Laban kita kemari hari itu, antek kat belaki berbini, betul lihat surat.
0: Kena telepon dulu datuk ni, ha?
2: Dia tu telepon. Jadi lebih aku cuba nya, nadek punya nyabak aku ngai dah suah peceda ayat datuk jadi nguya ruamnya.
4: Ya.
2: Laban laban bola.
4: Laban deh.
1: Laban dia agak biak. Bedau bedau darah.
0: Bedau angkat darah.
1: Bedau angkat berangkat darah.
2: Agak biak. Tangkat nak laban cuba nengah kerja kok pinai. Nama aku inai ku apa kami nya.
4: Titih aja.
2: Titih aja. Laban ku ayah datuk cuba. Entah ku nak nengah kerja kok ya. Nak mendiang kerja kok penemu ya. Entah dua hari aku belaki. Kami nak peduli kedek. Takut lah aku lebih main. Takut aku tadi. Kau pernah jadi ini.
0: Mak, lepas sikit. Ngai lepas apa yang naik ke
2: sebab ya.
4: Orang subak kan berbahasa ke apa yang naik.
2: Nyabak aku kudeng ngai. Baik orang dame orang labang subak dame orang tawa merauk deh.
0: Begawai punya tadi?
2: Nah, ya begawai. Nama tu. Sikit bakal ngamik ino.
1: Bakal
2: ngamik ino. Perahu entah dia gagak orang menira, gagak orang tajuaknya. Ngau dia, ngau susah baik sama aku. Entah laban tua aku mana. Tua aku mana, entah dia. Bakal inai aku nyam, dia tipu mana-mana. Kumbang kan tua kejadiannya. Agak 2-3 bulan, agak kak pulai aku. Entah udah nyak laban yang mana, entah dia. Baik ya. Delimbang dia kami dua. Lepas dia musim mayanya ya damai orang budak sekawat ya. Budak sekawat udah ya bado udah aman limbang tu coba. Jadi budak sekawat delimbang begulai ngau pulih puat. Baik dia aku ngau dia. Setahun kan dua begulai dia. Ya nyoba do kerja jadi budak sekawat orang yang meh kan. Lepas dia ngai dah orang masuk dalam pulih puat. Ya ngai. Lepas teh masuk dalam pulih puat. Pangkat nak pangkat kerja naga
0: nurun ya
2: nurun gaji pun nurun coba gaji budak sekawat kau besar 300 aja teh masuk puluh puasnya 100.5 aja ngai ya tadi nyepe ngai pulai ke menua kam dua ni nyama puan yang ngujuang pulai pulai ke menua
0: bisa cerita ya tadi dua mu
4: segi maya mau cerita ya lapan satu atau eksklusif sarito leban mika anti tadi ya nak kalau cerita tekto nah
0: betul
4: eksklusif maya to jadi sebenarnya enggak saya berpantau lagi nah jadi maya dia to ini berapa umur dia to
2: umur aku 75
4: lagi gerai dia to
0: lagi biar
2: semadi menya terlalu nak tu dapat
0: dia
2: dia bukan ada dia patuangnya nak nemu gerai
0: jadi datuk dini non dia datuk ni agak rumah panjai tak ke
2: agak tu nak laban ku saya ke beliak aku bukannya orang agaknya nang aku ke dire empu angkut bata angkut semen angkut pasir aku empu menyana
0: apo nombor ke sana ke
2: semennya mula aku ngisan sebab nantu alas sebiya dia nyanyi lama-lama lempuang ke
0: apa?
4: Dah telap
2: asal kena nak asal kena ngemak semen
0: ini besi mungkin kita
1: laban laban apa kami jadi sikit nak ngejauh teh berat minyak nanti datai dulu minyak inai ngangkat semen batal ya cuma driba indian aja
2: Rumah pun anak aku pun
1: gagak rumah nusun batal pun apai kami
2: nak aku nusun batal Kedere aku nyemian Kedere aku nama tu kata dindingnya batalnya aku Kedere nada yang adira laban cuba besar gaji anak duit pedih giga 50 sehari jadi kami dua tadi kira nak mampu memayar yang paunya anak betul besar kan betul bisa kerja tapi anak udah bisa kerja senang mende minta dan anak betul bisa kerja nada kak pernah kumpul masa yang tayil ruai ngo bilik besarnya ngaji orang denyaknya ke dapur, aku ke diri empu sari-sari-sari sampai pukul 11 malam
0: Ruti, baru kutin Ruti, tadi ini itu tadi dong pengalih, okay, seminat mau bantuan aja
4: okay, seminat bantuan
0: nemu ngagak rumah
4: nemu semua tai merti ya
0: nemu semua tai
4: nanti bakal dia ini boleh kan dia gaduh bantuan untuk dia empu, ungkup dia empu gak ada kini, gak ada gak
0: ada cerita, bantuan cerita
4: cerita dia empu, lepas dia okay, okay, seminar berpantuan dia mau ngagak rumah, dia mau masa tayel semua.
1: Yeah. Okay, okay, berpantuan ke orang aja. Kau maksud dia berpantuan ke
4: Dimpo.
1: Dimpo.
0: Bisa cerita ngagak, Dimpo.
4: Ngagak cerita pantuan Dimpo, nak dai.
2: Nak dai cerita
0: apa? Kau macam tahu-tahu lagi. Kau tahu-tahu nampak pantuan. Lepas kita bunyi ke daripada nonton dah. Oh, bisinya tadi pantun sayau, bisinya pantun keran, pantun taban lari. Tang, nak dai disebut orang pantun ungkup dirimpu.
2: Akhirnya ya, nak
4: kalah. Nak kalah.
2: Antek ku ingatnya pantun ngerar maka orang ke udah nyadis dadu kini ngerah bakal orangnya ke menteri lah
0: orang besar
2: tak tahu kaya menteri ngai aku laban pantuan temunya ke lagu orang okay sebarang pantuan
0: amat betul betul
2: orang kena nemu kak ada pantuan gede munginya tante okay orang berani orang bersama ngai lah pantuan retinya ngelusok kurang deh tak pantuan tua nyutinggi tadi lusok ke yanti ya ada pengawak deh maka ya ukai orang kerja ukai orang nama ngai
0: nanti tadi ini tadi orang ke pantuan tadi lebih lagi segi nepuk dan nama orang kebesai nama tadi dalam pantuan
2: tadi berpantuan kita mesti ngerar mereka nak bakal pantuan tadi cuba kita lagi baru dah meruntak cuba layan gak ke pantuan
0: layannya mesti
2: yang mayuah bala
1: agi rumah lama kalau agi ya muni ko yang kaya nyuna ingat eh agi rumah lama agi mayanya aku agi darah lah baka ya berpantuan ke sebana diri merinsau jadi semua pengawak te de gagak ya di rumah panjai ke pemerinsau hari mula menghidup ya jadi ngapai agi suba kalau ya berpantuan ke pantuan sebana kata ya dia tu nyuna ingat Nak ingat ya gay.
0: Lepas mukanya sebut lagi, lo terus tusun
2: kata kau. Lepas cuba nak layan ganti ya kita agak biak deh. Pemau tak lo mungkin sih tanya datang kat
1: ulah
2: aku
1: ulah nyati.
2: Dia tu nak ingat.
1: Bantuan sebenarnya sampai punya kota agak darah ni ngah bantuan sebenarnya. Keluar air mata.
0: Pasang mata, kasih itu dah. Jadi, kena yang boleh pengerindu tau ke nemu berpantun tadi. Lalu, nama kena kebah nama rindu berpantun. Lalu, kami yang kalau mula magi diri ngau berpantun tadi. Lepas nanti punya kena tadi. Nanti baka umur orang lagi lembiak, lagi rebat baru. Kena umur berapa dalam 10 tahun kena. Nak nemu nama tertib berpantun tadi. Orang ke benda angkat darah, benda berangkat darah tadi. Nak nama tertib berpantun tadi. Jadi kata Inuan tadi, boleh nama berpantun tadi. Jadi orang ngajar kini?
2: Aku nak ada orang ngajar nak. Lepas aku dengar pantun, dengar pantun ularam dia. Hari nyak minat lati aku dengar pantun dia. Nanti pantun dia mana. Aku segera rindu dengar. Sari-sari aku nebah radio, bak lebuah musim aku nanam lada coba. Nganam lada dia di si aku dia meh teh maya laban coba age kisiap nah kisiap nyaman teh ambil nyak kebaru
0: aman
2: teh ambil nyak kebaru teh bateri nada beli
0: kita beli ke bateri
2: dia tu lain dia tu laba orang yang nak telefon tu tadi nak bakal kita nak radio coba hari nyak aku tadi bisa hati dekat berpantuan lah tak meh mega petuai aku nya Mami mia utai pantuan. Ate aku berdoa pantuan urangnya anak dak suruh ngiruap.
0: Apo?
2: Mulah. Ante udah bawa pantuan sampai mabuk tu dah kasihan
0: beda. Ama.
1: Maka apa kami lagi subaknya maksa. Inai mula nak nemu bantuan tapi dipaksa, ya suruh bantuan ke urangnya. Jadi maka inai tu ruliang. Maka idea inai tu tadi ente maka subak laban bala dia selalu kulu, terabliang kulu. Atau metiak gaya nemu namanya mansuat kelekap ngerintai kelekap pantuannya. Nitiak ke pengawal orang ke depan tuan kianya. Sudah nyu telebak dan saya apai dan saya lama-lama setiap kali orang natai kulu kian nemuai terbeliang kulu. Maka nyu majak tanya lah, maka mayu hagi lah.
0: Mayu hagi
1: penemu ya, balekap pantuan ya.
4: Lebak aku lebat. Kek tadi segi nemu ini tu nemu bantuannya ya ngasa.
2: Ya. Mulai mula
1: nak nemu,
2: ya. Ada nemu bantuan.
1: Laban dia ansa apa
4: kami. Mesti misteri.
0: Laban tak kek tu ni aku semua apa aku
4: mesti nemu
0: mata ni. Mata orang mata orang scout semua ni. Segi nemu mana ya tu segi mesti nemu mesti pengandek tetap ya.
1: Kita kini menjauh lagi. Apa kami ngajat pun nak nemu ya.
0: Aman aku nak nak kalau menak ni akhirnya ngajat kau.
1: Nak nemu langsung.
2: Kalau mau ngajat
1: nari yang tu
0: buah. Tapi semua segi ini tak pernah aku
4: ngajat. Aau. Ya sih kau sudah soal ya.
0: Oh jadi ni, jadi kelimpah hari kebo bantuan ya tadi. Kelimpah hari nuan nemu nukeng rumah tadi. Nama lagi penemu nuan ni pengandek nuan.
1: Beranyam
2: nemu
1: tenuan
2: nemu kasih dan nyungkit ngidan ngebat nak nemu ku nak mali mula au
1: ngebat aja
0: detok agi non ngidan agi nenon
2: nada itu agak laba mata ku nak medal
1: ya nak nakal dua nakal dua lama
2: tanya agi boleh temu aku bakal pengawa nyungkit betenuannya tanya ngidannya agi boleh. Dia tu patai ku muda uliah nama nadai mata tu nyenak muda nyalai nyenak maku ngagak utai nadai ngagak
1: tapi kau kain ya bisa lah bekau dah gagak ya ke
2: kain baju
1: disimpan teguh
2: baju cungkit tadi laban dah gagak aku dia tu bedau di rumah dia tu sidan aku kain gagak aku sidan.
0: Jadi mereka dah tahu, bisa kalau kini orang ngau kelimpah hari di rumah kan kau tu, kelimpah hari di rumah. Bisa kini orang ngau nuan tadi keluar kini keluar dari limbang kini ke pasar kita kini bawa bantuan kini.
2: Nadai
0: sampai kemana? Kan?
2: Nadai.
1: Subah, bisa.
2: Subah tidak ngau aku nya. Aku tu ke kucing harinya kam dendo. Citanya siapa henonya? Ngetan kaku, ngasuh aku pantuan dia. Bak dewan sarah dia. Ngai aku suka, walaupun ke doa nuk kucing. Bepantuan pada dewan sarah udah, maku nuk bepantuan ke
1: lebuah agi
2: agi biak
1: agi teh mamut suka.
4: Dewan
1: sarah di tahu.
0: Suai
1: kalau bepantuan ke teh mamut
4: suka.
1: Teh mamut sekali aja ngau kita gawai
0: diman
1: tu suka.
2: Pantuan ke mamut, pantuan ke tanya. Sapa menteri ketiban Cenujang
1: Celestial
2: Ujang pantuan kena pemaurannya bisa datai aku sige dame robo pantuan ba dewan suara dia
0: nama pantuan non sebab nek
2: ya macam
0: pantuan Ujang mari
2: tidak laban sidaknya nyamai tek ku pantuan sidaknya urang
1: laban menteri
2: pala menteri dek nak berasa ngerusok ke ala pemau dek bepantuan urangnya bisa pangkat bisa nama jika mamat menya
0: nang lanyai kurang
1: lekas agi siko-siko te beka menteri ketua menteri nak sama leka tusuan ya ya yang ngainya di ngagak ke nama pantuannya bekeni labanya idea lu terus atau mitiak mayanya
0: lu pansuat
1: tegalanya
2: labanya munye kutai lah kita okay, kita belajar hari ajar orang di pantuan. Nanti tua belajar hari ajar orang. Mesti kan itu ya ke ajar orangnya.
1: Rintai lekau ya.
2: Jadi nanti kita ya penemu ke diri empu. Dia penemu. Mana yang gak mal orangnya. Nanti orangnya bisa kerja ke. Nanti orangnya bisa pengawal ke. Nanti orangnya bisa pangkat ke. dia lu nyebut nyak lah nama pangkat dia. Nanti orang nyak bakal nyadi sedadu bakal Datuk Steven Munal coba. Datuk Steven Munal depre nama-nama pantun bukan ngak cik mesti pantun dia sedadu
1: pantun Bujang Berani
2: labanya Bujang Berani kak mia coba.
0: Nah, sikit nanti kalau ngomong peket suara nek.
2: Nadai, nak kalah. Nah,
1: kalau ngomong peket
0: pantauan. Tapi kalau nguji kak ngau kini semua.
2: Nadai dia tu nak ngawa aku nyungai nyadi yate aku suba. Kak, tan dia tu nyutua itu. Nyawa kita sebuat penyungai nyadi.
0: Nanti suba mama aku berdauran oleh ngelaban non. Dia limbang tau kak aku? Berdauran oleh ngelaban yang berpantauan mama. Aku benda kalau benda orang bukai berpantauan. Ya udah kalau aku benda.
2: Ya selalu ngau pantauan coba. Sita bulan nama induk sudah di Lubai
1: Tengah. Lubai, okay, okay. Lubai Tengah ya ba jematan Lubai.
2: Ah, ba jematan Lubai
1: si siko nemu pantun.
2: Ngai ya suba malu. Malu au. Nyalai ngai
0: ngai au. Bermasiat dia
2: itu. Au.
0: Oh, pia. Sikit kalian pun suai dah sebab ke pantuan tu mana?
2: Nak kam dua kalau kalian tak berpantuan baru mas dah ya ya nemu aku nya nemu berpantuan. Lepas nu dah ya tadi aku mau pantuan. Ya nya tadi berpantuan ke laki aku. Jadi aku berpantuan tu rumah saya dah ya. Tanya hari nya ya nyungai yang orang. Damai orang ngai ya.
1: Ya, lepas ibunya nemu malu. Ya, si teh.
0: Tengah aw. Teh malu, pedih kata
1: tengah. Ya, pemalu.
0: Bawa ke, jadi tu ni. Mayuh kita yang buka kita kino tu tadi. Ni buat sebut cerita kelak ini. Yang buka kita kino tu tadi. Nemu ngajar tadi. Padahal mayuh-mayuh ajar tadi. Ajar nama kepalen paling dikerindu kenal.
2: Tak semua ajar mana. Ate orang muka kuntau, aku nemu orang muka kuntau.
0: Ya, kok do?
4: Baik, baik kuntau lagi, kena nemu.
0: Ya, aku rindu nanya pasal ngajak tau tadi.
1: Aku lah laban ya.
2: Ate udah sebenarnya yang...
0: Apa?
2: Sama aku baca orang muka kuntau dia. Kena ngerumuang aja kena muka kuntau tadi.
4: Ngerumuang,
2: oke. Tak kuat sih orang mada silat kita.
1: Kena tabuah.
4: Kena
1: tabuah.
4: Kena tabuah apa? Kena CD.
1: Kena tabuahnya.
2: Kita nanti ngajat biasa. Maka ngajat diri. Ngajat kita ino. Yang nak sape. Kita ku ngajat. Ngena pingai. Ngena sape.
0: Oh, nyak tanya ke tadi. Ajar pingai. Ajar pingai. Abang udah kalau benda yang ajar pingai.
2: Nah, nadai tak dah limbang tu cuma nak pengulu madang suba sapa
1: bintang. Bintang nemu ngajar ngena pingai.
2: Nyak ajar nemu ngajar ngena pingai. Dan nyak meda yang nemu ngajar nguji aku. Nguji ngajar ngena pingai.
0: Nguji belajar.
2: Nah, belajar.
4: Kita
2: ngajarin ku tadi. Kan jadi nak lah buah dah.
1: Kaki yang ini pingai.
2: Kaki
1: pingai sikit nyebab pala.
2: Duit tu yang berjalan sikit atas pala.
4: Pingai, pingai nama? Pingai kacau?
1: Pingai.

0: เอาไม่มาคืนมั้ยเอาเอาสมมุติออกเลยอ่ะเป็นไงวะตะบู
1: มันยังไงก็เป็นไงก็ชะโลได้ทารุหรานะตอนกันเอาไม่คริสต์มาสเนี่ยมันดูแม่คริสต์มาสแม่กาวายนะตอนกันเอาเป็นไงสิปันกู
0: ยามีละบะสิเกมรวนนิมปันนะละบะนี่ไนสลาลุงาจัดงะเป็นไงงะไรงะเตนะไม่เอายังอาจารย์นะเดบันไตก็ปีง่ายนะ
1: ยาสิเกปีง่ายฮาส
0: เอาเป็นฮาสขนาดยังอาจารย
2: ์เป็นขนาดมาไกลขนาดมาไกล
3: ขนาดมาไกล
2: เอาไม่เ
3: อาไม่แล้วพวกคนอาจารย์บ่าจะเป็นไงจะชุบะอาจารย์บ่าจะบลิมัส
0: เอา
3: อาจารย์
0: ย่าไม่อะไรรู้ไหมยัง
3: นี่บัลลังก์ตรีแล้วพวกย่าไม่ยังวะ
2: นี่พวกอาจารย์ชุบะอุปราพมัวได้ไหมเนี่ย
3: Nengat tu kumur ku, ada biak gak?
0: Sigi udah jadi ngapain? Sigi udah nemu ya.
1: Sigi udah kesep pengalami apa nggak jadi tapi.
0: Aku puas nguji tang tau leh bapak.
1: Aku tahu, tahu,
0: tahu. Kaki uliah,
1: bermain uliah ku. Tang ini pingai berau belanya.
0: Kaki uliah ngajar kena pingai, tapi engkau bapak lo nyat. Sampai dia tu aku belajar nak mau lihat.
1: Lepas tu tanya perlu balancing. Kayak kena tak kalau. Lepas tu tadi pinggir tu, ukai di tungkup tadi tu le.
3: Nah,
0: lentang,
3: lentang,
1: lentang.
2: Tadi tungkup nasi ya.
1: Sikit nasi, cai, sikit cai harus tadi tungkup ni ya tadi. Ajar pinggai pada mau.
2: Banyak
1: macam ni tadi. Oh, jadi kita mulai berbagai pantun tu tadi tu ni. Jadi maka leka jago pantun tadi. Sige itu suan ni kena tadi sige maya bisi penemu idea tadi sige maka plurunya tadi maka stromnya tadi pantun tadi jadi engkau bisi syarat ni kini yang pun maya agak engkau pantun ni kini engkau tadi mesti ka tau campur ke tau jako tau mesti campur engkau yang bisi jako silup campur ni kini mesti kau bisi jako silup atau kau mesti nibuh jako silup kini maka ni
0: si jako kelawang
1: bukan kelawang
0: jako kelawang apa pantun
3: ate orang yang ke bapak angkat sige sebut dia kenyang tau ukai menyebut nama ya tapi nama
0: leka pantuan ni ngerintai leka ya
3: ngerintai leka pangkat
0: nitih ke pengawak orangnya
3: kenyang
0: laban leka pantuan ni tu mitiaknya lu terus pansuat bawa orang ke depan tuan kianya
2: jadi nyonya nanya tu ini lepas ke nuan tu lah ni bapak tuan nadai mimpi ke nuan atau ke
1: nadai
2: idea nuan ya
1: nadai kenyap kini
2: nadai kenyap
3: nadai mali bula kurang pantun nak
2: sikita
3: nemu
2: ayanya aja
3: nadai belajar mimpi nadai ngai bula kurang penemu nadai mungkin kurang tak kena belajar bepantun penakutun nadai nadai
2: nak ke dia tau punya ketua tadi deh bisik ke pemandai untuk penemu untuk pelandek untuk diturun ke agak anak agak ucok ini pepantuan ngajat tapi kenyak
3: laban ucok anak kunya nadai bergulai ngaku nang ya kediri aku siko aja di rumah
0: ngajat nemu magang
3: kami
0: nyatai bala anak ku kindu pun nemu mengajat seminak ngelak pingai batas pala ngajak ngajak
1: kan lagi belum berani kini nanti
0: no berani magang kami nguji tang menauli ya
3: menauli ya
1: lemu tanya ya mal ya
0: itu tanya aku nguji kalau nanya ya inai kah aku bisa pucau kan
2: ya
0: bisa bisa pucau dek kena kan
1: pingai
0: pingai yang ngambil nak lah buah nadai ku ya
3: aw bisa cina si ko ku ya nanya aku lebih mainnya ada lemu ke kau bikin piren jatuh ke pala mana ada aku tidak ada apa piren tidak pandai jatuh aku kami orang kalau simpan piren jatuh ke pala jatuh aku ya nada malimu lah
0: laban kami menyadari kalau nguji ngajat deh ngajat ciko ngajat ciko ngajat tan ada uliah si kau ngajat lemu tapi pingai ngajak kena uliah apa kaki uliah
1: nanti pingai tadi sebenarnya ke hatah tu aja kau uliah kini ya
0: beri aja maya dan tepak tepak ke jari lagi
1: berpusian
0: nya yang ngai nyati
1: kenapa apa ke ya
3: entek tubuh tua berpusian tinggal nya gede baik jalai deh aku muda ngurang dalam telepon cuma sida niti bekenya aja
1: lurus aja
3: titik lurus aja nyading ku nak bekenya laban tinggalnya dua itik tadi
0: baik kaki
3: ini kan. Aku berpusing pengapus tikainya me pemanya tikai beban ke dan caurannya baik pusing ngenaknya
1: ini nari nari
2: tempat pengelandiannya tadi sigi nas barang me
1: aman
2: ya jalan dia utanya dole di peturun
1: aman lah nanti kita dalam radio tu orang radio sigi nolai mendoa tikai ngajat sini ninggal nyawa
0: jauh sini ya aku kalau nanya ya nama bisik pucau

0: Dari naik ngambil pinggai na labu hari palok tu. Kau lapan puan lar nguji na dah nak kalah uliah kaki uliah.
1: Karena mesti minta penemu orang yang akhir. Gini subo.
0: Nah, saya apa? Kami ngasihin nara itu penemu nama lah. Anak pedes perut. Pian nak nemu.
1: Nyamai gucat.
0: Nemu. Tahu. Tenggiar lekat batu buah yang pu magang. Tapi ke.
1: Oh,
0: tak kau yang
1: mahu. Sikit nak dibagi.
0: Nadai.
1: Kau yang pun nak nemu kini kat magi nya aku.
0: No, lapan kau tay mimpi ya magi. Maya yang di sedar tu. Ukai tak boleh pengaruh bagainya. No.
1: Mesti jemah hela. So, kau ke ini nanti lah baru betul lah bercerita sebentar.
0: Kau ni lah. Ya.
1: Jadi kau mesti tanya orang pendok.
2: Maya sebenarnya tanya tu. Lapan kau berpantuan tadi. Nadai di pelajar na sikit di rimpu.
3: Nadai ko nak nadai belajar.
2: Ya ke paling ke dia tahu dai agi regas agi tempat tu agi bantuan. Nak dia tahu.
3: Kemaya dai. Dia tahu dia tang pandai bantuan nak
2: bakal bakal di kangau kurang ba pengawal menteri datai bakal cut kemai ke bandiang maka menteri besar kita ke kebenamnya tau kini nadai kini
3: nadai laban punya nak uliah dia tau nak nyawa kunjungan nyadi
0: laban sepuat eh nyak nantu boleh boleh panjai maka yang
3: maka cuba antai cuba nak antai kukak ngior ke pantun tak panjai sepuat dia tau nama nyu tuaim nyana
1: nyu sesengih
3: nyu sesengih
0: maka orang yang puas
3: selalu sakit
1: paling lama cuba nak nunggu pantun berapa lama mesti nantai setengah jam ini
3: umur anakku
0: kai panjai leka pantuan dirintai ke dia ni pengelama bisa datai setengah jam
3: ke nadai nak sampai dia
0: nak datai dia pengambil leka dirintai ke abang
3: biasa dirintai dia
1: dan bapa ku dalam 5 minit pun sepuat
0: lebih ya lebih 5 minit
2: 2 minit kenyak lah 8 minit
1: lama terus nak dalam 5 minit baru ngomongnya kita baru madah ke cerita ya regat kedua tadi baru panjai ke cerita itu
3: ya ya
2: nanti depan dia ke kita dengar cerita lagu Nestan 7 minit ya. Kau banyak ya kakau.
1: Ini dah bergulian dulu.
2: 7 minit 8 minit banyak ya. Lama nggak puas ke.
1: Aman. Jadi sebenarnya kita tinggal kesedaran yang hari ini tu dong. Jadi kalau ini bisa jago lalau
2: atau jago
1: pelansayang nuan
2: kini. Gerbak baru.
1: Gerbak baru.
2: Kau pengawal main asal tak meh? Bukan bantuan, nganu.
3: Ya.
2: Nawan ini nemu pantuan aja, nanti nemu main bukai.
3: Pantuan aja, ganu kuna nemu. Tapi orang bertanya, nak kalak ngarob ganu kuna. Tak pantuan, pantuan aja dah suah orang. Kira lalau ku ngagai bala nemia terbaik baru dia tu. Depadah ke kita pun nak murang ningal laban orang bisa bak telepon nya jaga pedak orang nama cerita dalam telepon.
2: Tapi bisa pantun enggak bak telepon ya?
3: Bisa tak orang nak minat kenya.
2: Nak kenya ya ja. Jadi
0: ya keminatnya bisa kena meyak minat.
3: Ente ngajar mayu nemu deh ya anak miatnya. Ni bu hajar nemu. Jate ba menteri datai ngalu menteri. Lelak dire aku ngajar sida malu ngrumuang, malu tawa nempat genang. Diajar ku sida depan ngai ke salah deh. Bala anak mian baru pemeri dua, pemeri satu. Dini nemu.
1: Ya, mau ke pangkuang sengapa?
3: Ya, pangkuang sengapa? Nanti bakal tok mare, datai tok mare, SB mare. Ajar aku malu ngrumuang. Nak ngai ke nyadi, tengkri yang jadi. Pak lo bekenyak aja, meh. Asal aja, ni kayak menteri ke aku. Aku nyo, lapan ku nyo, bisa ngenak pakaian baju perempuan Indo nya. Ngai aku ngau sida berbalut dia, lapan kami nya tadi mesti berintai ke kami.
0: Kediri.
3: Ngai adi, salah pian.
0: Lepas nanti orang dikarap, kenemu malu ngerumuang. Ngalai nemi ya.
3: Ajak tadi, anak miat ke pemberi satu. Ajak ni, tepat-tepat berkenyak. Ya, minyak tadi. Ni buah kemana dah, lepas tidak ngajak ni di rumah deh. Nanti ngajak bari bakal anak sekolah aku dah masuk. Pun satu, pun dua tadi. Dambik kami ngajak ke rumah. Cidaknya nang nitih kajak cikgu ke.
2: Layan ane,
1: layan ni bunga
2: yang ane, nyawa ane nyebut tadi. dia meda ajat kita yang amal asal ajat ngau kedajat cikgu nya bisik
1: ajat ke betul-betul ajat ngau ajat ke ajat cikgu
3: ke betul-betul nak saya dak nemu tajat nu nak ajat cikgu tadi
1: modern adek
3: kenyang lain
0: gaya ajat baru orang dia
3: ajat baru orang dia to deh aku meda dalam telepon mayu bangsa ajat orangnya
0: nak ajat lama nyu bakal
3: tenggelam ajat asal kita cuba nadai sida belajar kenyang Laba aku nadai meja ke sida nadai kalak mantai kenyang tapi
0: bak sekolah
3: begendangnya
0: tadi ajat baru bantai korang
3: bisa ke sida begendang nemu sida begendang benam kenyang tempat-tempat kenyang bakal gendang gendang tempat gendang amatnya ukai nak ngerumong tawa gendang aja
1: gendang
0: gendang pepat
1: gendang pepat
0: gendang pepat
1: lepas bunga ya jatuh tadi nas bakal tadi nenek
3: iya
1: kita buka tungok ke menara buka
0: tungok.
1: Di lain ke
0: air sitik-sitik nak sebakar
1: kita kita tung ajak kita nuan ni deras kini air kita air
0: kita air ajak lamaknya deras laju ya.
3: Nah, nitih ke sapenya.
0: Nitih ke sape ataupun tabuah. Nitih ke leka tabuah ada tabuah ke orang.
1: Tuh, sigi polis diri tadi aja kuntau dan dia ana semak ngondong.
2: Saya. Saya ada dapat dia. Eh, dapat.
1: Boleh dan kuntau
0: tadi. Gawai kemarin buku tahu meo.
1: Ulah ulah ngaja orang buku tahu lah tadi.
3: Ngai ku ngaja, nai mu ku ngaja. Laban bukai kuntau bungai bungai kuntau tu tadi. Layan ge nak wakad dengan ajat. Biasanya kedua, semua aku muda orang dalam telepon. Semua dan tepat. Jadi orang asal asuba. Nanti ke mana kuntau ke mana. Sidanya tadi mananya.
0: Sige kuntau aman.
3: Muda membukuat membukuat orang dah. Mestinya ayahnya. Udah bukuat cinta agak tak. Payo arbar kuang ke ya. Nggak sikit anak kenyak ke kuntau nanti kuntau bakal ngelaban orang berbukut semua deh jadi dia tu nak leban kuntau orang baru dia tu tadi nyade kenyak
1: leban sikit apa-apa bakal orang ke laban ya
3: sikit anak-anak bakal orang labannya
1: Ya tadi, jadi ni apa dari kunci, wajah dari kunci kini tadi deh apa kita tadi, jadi boleh nambah patut naik
2: pantun apa?
1: Nama nama pantun kerbaik nan?
3: Nah nama pantun saya
2: on. Pantun saya tahu.
0: Dia tu pantun deh.
2: Kami ngeri kuat, ngeri kuat kamu lebay.
3: Kalau terus dia tahu.
1: Terus pun dalam kita. Kami kembali peninggal peninggal sadar nyawa renuan leban leban kini temu kita okay orang lima yang nemu pantun. Nanti kalau orang meninggal orang lima nemu pantun korang tar hari menua kapiat tien. Ayo, orang kau mau
3: pergi.
1: Okay. Ini lagi nanti.

0: lan nadae na ngasihnya aku mda luba denang aikan kebatanya udah nona aji jarman karam nasubalunan ya kakak kedere depan da kapal pulau kejang okay ngai aku manya de wai dan juga kita nandai badingai nyamai tuai badinam ram banati kamirino ke maruni antiang da dalam perut kamirino take sekuat da buntuat kanang welintan ya ai mata kuagai gilananya serta dua ala buah berabnyan nah sakale aku ai menyade none de berdua nuan banati aku banga maruni dati dan siang da dalam makai aku menyade wae udah lama ngai kun depo selama itu da buang geman ace kami reino sepe sak makai ume muluang da tanam ai iru ai anyuat kami reino iru asak makai rabuat tu bai ikan laban nanti aku bang amaruni dalam mati dan siang ururan tubuh lemeh aku luna amanya dek mangana ambiat nga orang amel munte dan tapayan amel cite nyebawar ginte datu amel cite bawar dan kena kamerino akan sengak bubu dah tanam kebetanya aku tan dalu buat dalam datam purau bangannya barin tarintau diau de danau lepuang dalam tambah aku manya de wae orang agak tengah bubu darnam dia lu dia tencang ke kami reino buah jabang da bere aku nampang abram ciko nadai metampurau kata ma tengah bubu da tanam de bubu darnam cita ya ke ngemtan ka karangan nyata de lunang nangai raja tak bayak ke kenyawa emanya dek saya ke kuning acamaru ngakita lelaki nyariah nyaru dahulu rantau nyamuk ninga acamaru ngakita lunang adiu bangan nyariah hudu dia udah saliku ugru nyamakam namanya berguai guai lempu angtubo besaya ku lunang asingai karena orang agai balana aku terus baru mantan camaru ngakita nyariah kuma adiu bedah orang itu bat dah dua dah batu mangku bulan labannya agai utan kelamaan nyamnya dek lunang apa cerang ada bukit tetibang nak gek aku sayau kenyak wai manya dek sayau gek aku mendak manuh bir yang kita orang laki jauh sangayan ke batak kakinya badas lalanyi dedah jarungki dengar agi benang redam iko nyemangat marundo ngacua kedengo bulan bersimpan langai nyemana hamai de. Malai da tikai kubur wenang nyarinya bagwai gua lempuang tubuh pangai kamurino kamre ngoy ge asik mre erap te umpan tang sarito bedau mea terjuan hari pendepan ngia lunang agawe langang ya bintang tak semak aku pindah ke pangau libau sabuang geluang nyauli ulu nunyan nyam aku minta tuluang mabuang seduai sibu wawan minta tikau ke jayau pucau lalengau rebasa malam mameka bisa kena kami rino meret lingkau jaguang datanamnya baru ya darah rintau manua kejau sengat adara rintau nganyata de lengau manua ijau sangayan ngakita orang laki desimpan aku dalam karungan atade luna Akala nga ang bintang. Nakaku sayaw kanya, sayaw ge kakuwai minya dek. Mendapar au nga kita ora laki tebadah maruno. Mengkang salako panyai samilan tay sema aku tawa dia hilawanya maku ngaji aku beliau balai seduai aku beliau dan asuhnya di satre nyawa emanya day ari jai berungwaru dan lapan nari lap samilan malam 100 tahun 1000 bulan ngamaya dap say mai sungai nyamanya day wae dalal lepo. Ame dap saya mai sungai ngapok lanai danau tempran ame danyuat perahu kita orang lagi kerja jepok penyai sambilan. Dia ni lah aku ngapuang kan arang ayuang dan nengah mujuang urung lepuang nengah bawan. Bagu ay aku manya dek wai mai pulai penyakai penyai rumah penyang penyai basimpang. Datang dia lu beli ke kami Reno Mas Kuri Kuda Samilan. Ada uja kaku derangkan resak pada gagangnya mete barumpang lantai nadaya ke maruan. Ilam aku ngagak kaya tabalian ngame ya badah memelantan kena kami Reno ngangkut papan undan barang. Nyanya dek lunang buah amai yang kabayang. Dan aku sayau kenyak sayau dek gak kuah emangnya dek mendak sakirian agian tincian kelima pemata intan. Nah kita lelaki kita ya suat dah tunjuk jari kanan tak aku semak aku bisa duit ilawai nyam aku meli. Cincian sekirian mah mata intan ya kak kami rinduk melinya dia tau amnya dia aku bangat untuk damani duit simpan. Nanti semak ya bedau beli urah bukai lah amanya dewa itu. Nyam aku umai beradain naik ku karuang panyimpan ngadai babenai ngeliluang karumuang tawa sabuat ngameka bisa kena aku meli sekirian lagi yang tincian bermata intan. Kita nani ngasa dadu dia atau manya dek diu mayuah hudu datai hari ulu. Nya pulawai englan nama cita ya kamai kami rindu bicaranya tadi remawang sanan. Kang kami rindu nak takut ngalaban aku manam papan malu mijanya. Entah aku ambunuah aku kita mayuah kami rindu sehingga nak takut ribut rawan tu aku bintang ku jako abang kami rindu nak takut kedirempu darnam. Entah aku metutuat ku jako lawat kami rindu sehingga nak ribut nak kasepuat aku padam laban hati aku laki banget kelalu keran. Kakagalima mata intan oleh kenyak ada perintiaman yang terbiak pulau bulan. Saya terang nyamanya dek bintang tanpa terang.
1: Ya, ya tadi munyi dong. Munyi satan nyawa.
2: Ya, ini jadi
0: kita.
2: Lagi mana nyawa?
1: Ya, lawan semua dong. Ya, nama ini tu semua deh. Lama orang ke sigi rindu bobotek orang.
0: Ya.
1: Ya, orang dia orang kena temu ko sigi rindu bobotek orang. Ya, sigi nyedia ke jaluang dulu ke deh.
2: Ya, betul.
1: Jaluangnya dulu sebenarnya. Lama tu dulu cerita ya tadi dong. Bisa jaluang daripada ke lagi nuan tadi dong. Nya kena kena nuan lama tadi ni jaluang tadi.
0: Kena mereka orang hirup nya nanti kuda bepantuan nya mesti ambil hirup.
2: Kini kini habis sekali.
3: Habis sekali.
2: Datang tahu tiga kali.
1: Betul kita aja.
0: Lupa ya ke lebre de pantun perancang nang hirup menang gelahnya tadi. Ya nang ngetu ya kuda. Terus ambil kenya. Hirup ya ambil. Kuda nya mesti arba kuda.
3: Gelasnya. Gelas itu. Uliah 1.5 liter, laban aku kalau nyukat, nak butul
2: air,
1: butul besar,
3: butul besar simpan dia, tuncun merata dia,
1: Alo, nanti aku sih amat. Nak temu
3: aku. Aku agak sebab namanya nanti Maya bisik bala menteri laban kita itu ngayalah utai.
1: Amat.
3: Ngayalah utai. Panjuang kanak tuai ngau pengerami barwai dirempu bilik dirempu ngayalah.
1: Amat betul.
3: Teng laban sih dah ya. Ambil segelasnya. Aku sih kaya alun sambuar. Nggak boleh lagi dalam perut.
1: Amat.
2: Ini satu pun lima litarnya.
3: Lamannya runtun. Tapi ya, itu lupa-lupa. Kan tak mutah pelabak kakung.
1: Aman. Tak kuang punya.
3: Tiap kali ke ngau sidak bergagai. Lamannya, nanti sidak yang sekali ngeruntung. Itu ke ngau. Malu ke aku tu tadi kak ngetu. Ngeruntung ke ngau sidak ya. Laban ngayal lah. Itu punya uliah ambiah. Tapi nyak tadi lalu. Pansuet baru.
1: Pansuet baru. Malun samur, kita bolak.
3: Nitiah ketua, nitiah kegaya tua. Ketua nya nyamai, lo ya. Hanya main di ruang.
0: Yang lah, aku coba peket ngor, peket ngiru. Ya, tanya ke sebutul.
3: Nama 1.5 liter. Nombor satu aku ngor mungkin.
0: Nyaja memang lah aku. Dan tapi ya.
1: Enggak bisa baca-baca lah kini tahu kini
2: kena sakit. Baca lah
3: rumah. Nadai.
1: Nadai nih. Sikitnya ngirup tanya amat.
3: Laban bunyi kejaku orang tua. Laban kita itu bunga. Inai bunga, anak pun bunga.
1: Kini keturunan. Sikit ya keturunan. Nanti kebukaan.
3: Enggak bunyi ku apa itu.
2: Bunga ngirup.
1: Bunga ngirup.
3: Bunga ngirup.
2: Inai tadi bunga. Pantun. Ngamanya.
1: Ngamanya. Mesti kebangin itu inai pantun. Inai ke bunga ngirup.
2: Ila inai.
0: Sikit. Cikgu cempian, aku cikgu nak takut kurang.
1: Nah, cempian dom, nak macam.
0: Penting laban orang ngiru, laban kusubang lah.
3: Nak mabua,
0: nak mabua aku lebur mayanya.
1: Nah, mana nanti dah bisa, dah dibaca, kini saya tengah kunci tahu kunci kene.
3: Nak dai,
2: dai beri, beri orang bedak lagi beri.
1: Lagi, bahkan dia kan boleh lagi. Enggak hanya bisa kini, kau bisa kayo kini, bisa ukir ya kini.
3: Nadai,
0: nadai.
2: Majak kau.
1: Kau amat laban ke. Jadi, ya tadi kau pantun ke dari sada kini tadi cukup rindu hati ini. Tadi nyo, amat nyo nino aku
0: nino.
3: Kau meriah lah yang mata. Mata yang belakau ya kayak ngam.
1: Ngam, kau meriah lah yang mata. Bisa ini, ya tadi, bisa ini ngasuh kita ya. Nyetu sehati, kadang rindu hati, kadang
3: nanti orang nemu reti leka pantuannya tadi nang sikit meriah lai mata sinau
1: yo jauh kian kesembuhan tadi nanti kita mau berarti ke leka pantuannya tadi
3: ya reti pantuannya leka pantuannya nyak tadi beka ya kak kak kurangnya tapi nak uliah jadi bukannya masuk
0: ya sebetulnya maka aku tu tadi ia nya bugang saya aku meda ia nya laban ia bugang deh
3: bujang nak jadi ngoya
0: nya le sebuat ku nya maka saya ke tingkin mau tingkin mata intan kak aku melinya aku makan ada money duit simpan
1: no money dong. Dadai
0: bani. Kak maku mame ya kelaki, tapi aku tu tadi kira ke orang kai kemampu. Jadi nguyal lah kena.
2: Kaipak ya.
3: Kaipak ya.
1: Aku semut mireh lah.
0: Emak kena kita deh maka manuaknya tadi. Hijau sengayan tai manuak buri hijau sengayan. Kaki mana hamat dah rungki rung ragi benar dam. Tambangat sat iko nyengacok kedengok bulan bersimpan. Langai mana hamai ngacok malai detikai sapa nam. Kak nama tu. Dah aku tak sayau kan sayau. Nau aku pindah ke Pangau Libau sabong keluar lumunyan. Dia nak aku minta tolong mabuang seduai telajan. Nikau kaku jayau. Ngecau kaku jayau pucau lelengau rebas semalam.
1: Ya, ya boleh.
0: Ngamek ke manuaknya. Kada berek aku ngoling kau jagung tetanam. Bisa ada simpan aku dalam penyarannya tadi lunang. Dalam gelangang. Ini artinya tadi. Kita nak murti. Artinya tadi. Nanti orangnya uliah.
1: Ulih damek.
3: Ulih damek
0: laki. Ya nyamek laki aku, bukan nyamenya. Pantu reti pantuannya lah, pantuan saya.
1: Reti semua oke ya Rindo kakek dan semua dom siuruh muka.
2: Cara siar.
1: Oh ya tadi nyam nyam nyam kakak tadi lepas dalam pantun tadi mayuh jaku siro jaku kelawang mayuh ada kena tadi. Terti tadi sini nyak jauh reti tadi. Tadi kena nyak kau lau badas sama dia tinggal tadi. Lawa dia tinggal aku tadi. Lawa
0: tusun. Tapi kan getar kan nyak dia.
1: Ya tak sebab semua kan nanti semua ni lerok jalur.
2: Itu nak lerok jalur. Nak
0: beli ya dia tu. Nanti aku cuba nanti menemu ke. Nak kapan naik ngai kita pula. Tak tahu dah kenyata ke kita jam 05 tu. Dapat nada ke orang nemu.
1: Betul, betul. Nyak betul tadi. Sige pendiah nanti nama nak kita lebat baru ni tu pun ladai ke?
0: Ladai.
1: Sige ladai. Bisa pun bisa kita kata tadi uleh adik maca. Uleh adik ni apa tu punya kita hafal. Hafal tu maca.
2: Ya lama belajarnya. Ini tu sige tak belajar.
3: Lah boleh hafal habis tu. Ya. Aku kalau ngarang bakal lekau pantunnya de tukar-tukar aku deh derintai ke panjai nguji aku. Nak medak nyak nau leh.
1: Nau leh mesti ke medak nyak.
3: Mesti ke medak.
2: Mesti ke medak.
0: Nyak ku ngai dah suah yang medak. Bisi
3: pantun. Bisi ke pantun ku dah tulis aku. Aku ngano. Ngai ku lah pedes diingat. Ku yang
2: dah dah sai dimpo lah.
0: Ya. Ati ku dian layan kan. Ente nyak dah pedak ku dah lege ku nak medak nai ngan. Nyak ni nak penemu hari penemu ati ku mpu. Aku sege lancar cepat.
3: Laban kita ke bekaku nak nemu pantuan.
1: Boleh mesti ke medak nya.
3: Mesti ke medak.
2: Mesti ke medak.
0: Nya ku ngai dah suah yang medak. Bisi
3: pantuan. Bisi ke pantuan ku dah tulis aku. Aku ngano. Ngai ku laban pedes diingat. Ku yang
2: dah dah sai dimpo lah.
0: Ya. Ati ku dian layan kan. Ente nya dah peda ku dah lege ku nak medak nai ngan. Nyari ke penemu hari penemu ati ku mpu. Aku sege lancar cepat.
3: Laban kita ke bekaku nak nemu pantuan ti kumpu.
0: Aku sege lancar cepat.
3: Laban kita ke bekaku nak nemu pantuan.

Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24

Maya ari ke bala angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: Pagi Rewind.
1: Mana mana minta kak beli ke kasut. Ambil ke banding tadi ni. Kasut baru tadi. Apa itu? Nah, nama kasut kak beli di tadi memang jang kalau beri duit. Kalau boleh ya. Nanti indah itu. Ini nama kasut dah lama adanya deh. Kini dengar dah. Gimana ya genya tadi deh? Tu ya yang ngai sesengapa. Angka ya pelabak ku indah itu bak pengurusan duit ya teriat lagi.
2: Kan nama ada Sam. Laman ya tu tadi ngai ngajar anak ya tu tadi ruak. Siti lagi kena sampai utanya jai. Yang ngai anak itu belajar nama teka dekat ya. Ulih tekalanya ala boleh ya. Yang ngai anak bekenya deh liri.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
2: nama ada Sam. Laman ya tu tadi ngai ngajar anak ya tu tadi ruak. Siti lagi kena sampai utanya jai. Ya ngai anak itu belajar nama teka dekat ya. Ulih tekalanya ala boleh ya. Ya ngai anak bekenya deh lirik.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

yang agak penyokong-penyokong agak semua ke pengundi-pengundi yang lama tu bercatas pejuara. Aku beri saya terima kasih agak semua sudah aku dah nyokong. Aku boleh nyebut nama kita Sisiko. Semua kita di pembesar kaku megang lah baru dah nyokong tanah bernyang nyentuk kaya udah nyadi juara bakar ke tahun tu. Okey, semangat. Arisa, tanah bernyang.

dipuji gagal semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus rangka final SCSJ ke-9 ianya finalis Sporting, Romles Walter. Leka pemadu mana, Nuan Bisintan di Kembuan, Jonas Joni Aman. Finalis pemadu popular, Mawat. Persembahan pemadu mana, Mawat. Vokal pemadu mana, Winnie Albert. Lagu SCSJ pemadu popular, Dayang Bintang, Mawat, Leka Ngotiun, Maxwell, Franklin Sarat. Nomor 3, Dimpu Nuan Siku.

Tiun, Maxwell, Franklin Sarai. Juara, Arisa, Tanah Berenyang. Lekang Tiun, Jesli Jabu, Gau.

Panggil kita ke bisima.live buat media sosial Ngau Ninga Beradio. Lalu, terima kasih ngagai semua sponsors serta semua kita ke bisi nyukung Final SSJ ke-9.

0: Maya kita suntua, nadai salah ke kita ingin jawab kaban tau ke diri sebilir.
1: Tang mayo orang ngaga diri, ndak nemu, nanti udah ngutang.
2: Nanti betul wisi duit kena mayar, padah dulu ngagai kaban.
3: Orang ke diinjau kitanya, sigi lembau kau nagi ya. Kaban ndak nyamaya tinggai ke kita ringan. Pesan bayar utang kaban tu, ari kami.
4: Wey, ngau, bayar ten.

Dengar lagu Bak Earphone Sigi Rindu. Asai ke dunia tu kita ajak ngempu. Tang anang meh ninga kelalu besai. Laban enti ninga kelalu besai. Earphone tu uleh ngerusak pening kita. Volume earphone patut ndak lebih hari setengah. Lalu anang enak lebih hari 90 minit. Nya baru ngam. Pesan tu hari aku, Reza Reho, ngau YFM, segulai sejalai.

0: Pi, pedak dia mah. Ketua ini. Patu ah, nak mampu mulut.
1: Ya, meh anti, ai liurnya macam orang. Uji batu mampu mulut ne. Lagi kita yang sampai ya.
0: Ya, mang, tu pemampu mulut ngoi dong. Break angka petuanya lai.
2: Nanti kita batuk, pampun, mulut kena tisu tau ke percak. Udahnya, basuk jari kita kena sabun dengan air kebersih. Ketik dengan saya diri nak tu berpengerai, jam 4 Mei ngajuan diri berperasa ke hospital. Pesan tu, Ari YFM.

sama memimpinuan agi ingat kaku dia tu. Ukaikah aku tu subah dikumenuan sita hidup mati nuan sigi ngai begunaku.

0: keterubah aku dekat nanya Nuan, minta penemu Nuan tu deh. Senentang jakuk ke suah di dinga kita, nasib bak jari petara, ianya sawat ti suah di dinga kita lebuh ino tak ke lelakinya tadi ditanya bekawa ngau tahu yang penghidup sidak ya.
1: Au, nang amat kadang-kadang kita bisik ninga leka jakuk

0: selalu disebut aku ngelama tau. Ya, bak kita itu nemu Tuhan, okay semina ngau rundi yang ngajak. Tang kita nemu Tuhan, ngau kawal kita, pepun bakti kita. No, bak kita itu bakanya, kita nadai jakuk nasib. Nadai leka jakuk nasib. Menyuku aku selalu nyebut nadai jakuknya. Nah ya, nah, nadai jakuk nasib. Tang bak kita itu harap ke Tuhan, kita harap ke iri yang Allah Ta'ala. Jakuk ya nyak kebahku selalu nyebut penama leka jakuk Tuhan merik nuan penampak, penama leka jakuk Tuhan merik nuan penemu. Lalu leka jakuk nyak ti nyadi kelalau singkang pejalai kaki nuan. Leka jakuk ajal kudito iri yang Allah Ta'ala cukup balat berguna. Laban Allah Ta'ala ti nentu ke pemujul rumah tangga nuju ngagai mahligai kebahagiaan. Ukai bergantung ba nasib.
1: Plaza Jurai 635. Belasar, dua berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
2: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Reba, kini penyalai. Tahu ni buah sawat nuan telefonnya. Tujuk penuan dulu au. Datai benua dituju, nuan tahu boleh baru. Lagi boleh nganti ya deh. Anang, anang nyawat telefonnya. Nemu nuan, nanti nuan nyawat telefonnya lagi. Nuan dekat layak. Nita kapan siap ke penyalai kupis penglikun penyalai lun JKJR? Betelepon maya driba dekat mudah ngasuh nuan layak 2 second. Tambah maka, nuan dekat mudah tempawah hari jalai. Dekat ranjur simpang, ngelantak orang ke penyalai.

0: lagi ngelanggar lampu merah traffic light, kau mayuh lagi penusah ke bukai.
1: Sawat ajak meh. Hello bro, dinain wan.
0: Nasadudi nadai reti. Ingat meh orang kena kesayau.
2: Pesan tu dibaik ngagi kita dari YFM Iban RTM Kuching.

0: Irawati, Laban YFM, Serurat Batisi.
1: Timang Krematawas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

0: kalipasan ka BCD kanata ka kita nga guy YFM kalipasan
1: ya nya sarito ari minggu lalu ka di kubo kena pagi 10 hari bulan 11 ke 25
2: kalian ya kenalah di hari taik itu klub bagi rumah ya tu.
3: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.

0: Kita rindu dengarkan telah
1: bertemu baru dengan kita
0: bergulai dengan kami buat bagi ke entelah
1: dengar keseluruhan bergulai dengan kami buat program bagi ke entelah harus telefon kita mengkang maka selama 082-258-633 atau 082-258-634 ya jadi telah ke Terubah Pandak Munyito ya dengar mana-mana Ucik nah au
2: au au
1: ngelalai ke nama tu cik
2: au kan ngelalai ke orang picak mata ni.
1: Ya, baru betul ngelalai ke orang picak mata.
3: Picak gila, kena riga kah?
1: Okay.
2: Angkat sampuak batang.
1: Okay. Ya.
2: Ada kau ngelayan
1: mah? Aw, lagi ke perhati ke baru?
0: Pukul 8 malam, ninting hari Minggu.
1: Ya, ya betul nak.
0: Semina Pak YFM.

0: na magel nu ancok tusah ti.
1: Eh kati na ibu, ai tusah ti meh. Utai kena jual aku tu barang tenda laku. Udahnya lagi modal ku pan nadai boleh ku untung.
0: Nai kebenayan tau. Kedai kita itu nadai orang mayuah nemu. Laban kurang di temu orang deh, kurang di kermai.
1: Kati na ibu, bisa cara nolong ku bu.
0: No. Ujian wan nanya sida unit pemasaran RTM Kuching dia.
1: Ya.
0: Gagak iklan atau ke berkenai cara ngelaku ke barang nanya. Nyak me cara jalan ngelaku ke barang lo.
1: Nanti biar. GRTM kian tau.
0: Haram.
2: Pemujo dagang berpangai berpemenang hasil ti keluar ke kita. Dekat maju ke dagang kita, RTM eh. Alai palan kepatut di laut kita, nur ngelaku ke produk dagang kita. Beli meh iklan ber RTM, muntang, campat, membayar di jalan pematut. Datai meh ngelawat unit pemasaran, promosi dan kawasia RTM Kuching, bermaya jam upis terbuka, tak telefon menuju umur 082-248-422, sambung 349 tau ke 292.

Hati-hati ke Buah Kenan, Pak Muai Tikal Hermbus ke Panaraya Kuching, Jematan Darul Hana di Ngengkang Sungai Sarawak ke Seminak Nyambung, orang tiba darat dari Kuching Utara ke Kuching Selatan, dan megap cukup mana di Ayam Matal. Panjai 335 meter serta pemesai 3.25 meter luar tukuh peniau Jematan tu di digagak menak gaya moden ngau lama nyengkilung bakau urup es tegak benar di pedak dikebat ke bak dua iti tiang ke bakau peniau burung kenyalang. Penegak Jematan tu megak disukung dua iti kabel ketinggi 45 meter ari tiang besi steel di singit 48 degree nyentang Sungai Sarawak. Manah nur mata ke langit maya sabung lemai, no maya pajar pagi, kalai muak ke malam gak cukup, rindu di pedak, laban tidirias lampu LED ke betekicap mayuk curah. Okey semina ulih nur kita ini mpai tebing sungai aja, Jematan Darul Hanam gak, ulih nur medak pasar Benaraya Kuching, ngaubah seberai ulih medak rampak genturung peniau, tiknya rapas mata, empat pemayuk ulih di pedak. Sarawak menua aku, Sarawak maju makmur.

Segulai sejalai Gawa FM, bab program 34 Seranyawa. Nintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngali hari, ngagai pukul 4 lemai. Randau ngau balatin lah dia bak industri muzik. Pengelandik jari, ngarang buup, ngukir, fashion, movie, adat ngau main asal. Boleh menggali pedal live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 Stesen Radio RTM, YFM Nyukur Industri Kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Nemban Baada.

Ule munuah, tang uliah diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinadai orang empu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya. Ngena air, payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau kemayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Enti bisik jelu kemati bas sebelah jalai ti ndak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita uliah ngagai report ngagai local authority. Pesan tu ari YFM.

0: Wirawati, Laban YFM, Serurat Batisi.
1: Timang Krematawas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagal pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

kolera atau ke penyakit muang air atau naban kenyawa enti nak ditagang ngau jampat. Kolera boleh berampit hari air atau ke pemakai terkena bakteria Vibrio cholerae tingujung ke tampun pesuh atau ke dehydration. Tanda tu berengkah hari jam keterubah nyentuk ngakai 5 hari udah bekau terkena rampit. Kolera boleh diseliah hari semampai bersih jari lebih lagi maya sebudah makai ngomaya udah pulai hari agu. Makai-pemakai ke udah dipandu hanang hirup air hidup tau ke nak bersih. Maya makai pilih kedai ke bersih semampai nangi ke penamah nur yang kebuah mana hagi berjaga hari di perubahan. Pesan saya untuk hari kami bahagian.

0: Pemujur keulih tua, sigik daripada orang, nyadi kebuah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun. Labuh, terap tertingkap, seminak tua ajak nemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua kak boleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak. Biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Pagi Rewind.
1: Okay, Jackson Abbas ke pagi tu hutai ke nak patut ditanya ke orang ke ya lebuh ya benong kerja pengawal. Oh. Mm. Ya benong ngepam tayan sikal ditanya nuan nama pengawal nanya ni. Oh. Semak spana dekong kene. Okay.
2: Udah gerak pedak ditemu pengawal ya tanya age.
1: Oh. Tu bisik-bisik ke betul ni kapan kita tu aman kan ya.
2: Aman kan ya. Aman kan ya. Nana salah aja deh Sam.
1: Dia nanya orang yang bunuh kali tadi nih. Nih no for. Nah patut aja nyemerai. Nama ada muda aku nyemerai. Nanti bunuh ngepam sikal. Aku ya tayam sikal. Aku ya neng dia nanya nama pengawal. Nama ada muda aku ngepam tayam bilut.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 Pagi Y.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, ana ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, ana ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Entik penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyelia managi hari kengerana.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu Pia Mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFM segulai sejalai.

sebun nyo majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Entik nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamah. Uliah ngasuah mua kita gatal. Nyama ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

0: pagi rewind.
1: Badok bola. Nyak kebahanan bola sih.
2: Ya, harap ke badok bola. Meh. Ya. Bola bimik mimit aja. Nah, patut. Nah, dah dalam penghidup dah ke suam bola.
1: Bola mimik mimit tau. Kuisi ni. Okey, nama. Ini sekali nuan udah bola ke ya. Sekali dua uliah mia harap ke nuan.
2: Ya.
1: Atang nama hati ya udah siban nuan udah udu mula. Ya, nak uliah lagi di kemula ke nuan. Lebih lagi orang ke disayau ke nuan. Nah, yang sekali. Sekali.
2: Ya, pada bola nuan tadi. Kunuan tak ada nuan dai berlebok ne namanya bisa berlebok bunyi hujung.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

dipuji gagal semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus rangka final SCSJ ke-9 ianya finalis Sporting, Romles Walter. Leka pemadu mana? Nuan Bisi Intan di Kembuan, Jonas Johnny Aman. Finalis pemadu popular, Mawat. Persembahan pemadu mana? Mawat. Vokal pemadu mana? Winnie Albert. Lagu SCSJ pemadu popular, Dayang Bintang, Mawat, Lekang Otiun, Maxwell, Franklin Sarat. Nombor 3, Dimpu Nuan Siku, Phoebe Chloe, Leka.

Lekang Kangotiun, Maxwell Franklin Sarai, Juara Arisa Tanah Berenyang, Lekang Kangotiun, Jesli Jabu, Gau

kita ke Bisi Medak Live buat media sosial Gau Ninga Beradio. Lalu, terima kasih ngagai semua sponsors serta semua kita ke Bisi Nyukung Final SSJ ke-9.

0: Jadi Apin radio di Kuching di Sarawak tu bertemu lah tahun 54 lah. Udah orang putih yang kaduh dengan orang di Singapura. Laban jamnya beberapa tahun 49 atau 50 51 tadi maya menuh kacau dah. Kau nak bisik berguna ke Yaakob pesan je. Nggak ada lah ni ngau. Ada bisik muda.
1: Tang maya zaman nuan gawak Barjo Sarawak maya 3 tahun pesan berat berdau bisik ne.
0: Bisik pesan.
1: Bekerja cara sedang anjuang mayanya.
0: Main tulis.
1: Oh main tulis.
0: Kalau telefon.
1: Oh anjuang kita kan main tulis anjuang gelpis.
0: Orang kami tak lagu main tulis, nak telefon.
1: Nak pos.
0: Nak pos.
1: Apunya dan juang diri orang parai lah. Berum pesan datang.
2: Ya, aku agak tahu lian kan sempat.
1: Sempat.
0: Bisa telegram, bawa orang bawa pos office.
2: Telegram. Nak telegram.
1: Nak telegram lah.
0: Kita buat.

0: kami suba na nan mo na utang na lusian na kaura dito apudan mo jadi kupuar nya duige ya telu manung waktu kuran besai 5 ringgit ya suba kumai maranya kemar lu bisa ga kupua kami merah jod pakuyo tu apa-apa na ulah mayung wah nuna anta ino melayu kami kapiat ya teladan dia maranya suba penuh kujako 15 ringgit semua sekuta maru lu suba setiap muluat kami tau daun nana daun pertas iya ga pertas tau penuh kujako suba daun pertas banyak pak pertas dia nak maka kita dia tau buncut tanya nak ya iya ga bisa kutak yang pun sekutaknya suba 2 ringgit lebih marmnya mar nya kena micu muluat
1: nadai ya ti baru enti nadai ya kelama.

Aku Cikgu Emek. Aku kak berpesan tentang bakal ni kita kak ngadu urus ke masa. Okey, yang pertama ni ada tiga. Yang pertama urus masa kita. Ya, jadi kita nak mesti urus masa, kita bisi jadual, terutamanya nanti kita nak bisi nembiak belajar. Kedua, kita mesti curi masa. Maka ni kita nak curi masa, nanti kita nak bisi kereta bukai yang nadai faedah yang kita gagak. Contohnya kita medak TV. Jadi kita curi masa kita medak TV nya tadi, nukar kita kereta ke bermanfaat. Contohnya kita ulang kaji untuk belajar. Ya, cara kita curi masa. Yang ketiga, kejar masa. Kejar masa maksudnya nanti kita tu datang ke sekolah pukul 6.30 awal kita datang. Jadi bisik di setengah jam sebelum pukul 7 kita udah kejar masa. Jadi maya kita kejar masanya tadi kita guna untuk kita bersedia ulang kaji mata pelajaran yang bakal kita hadapi paginya.

0: Air? Dini nur pen ku tadi. Kadang kah ku ditu, dia tu nemu nada lagi. Bangun ni, meh kenapan pen ku nya. Pemaris ku nya pan ada ditu lagi. Tu, sigi bisi orang injau nak berpadah tu. Mel, oh Mel, bisi mana pen aku ngom maris ku ditu, nuan?
1: Namanya isi, terau-rauah. Ni meh ku tu nemu, baru datai ku tu.
2: 10 minit sebedau.
3: Okey, klaim dah tu. Tinggal sign dah lagi. Udah sign. Pampe you you. Eh, ni pen ku tadi. Tadi bisik, dia tu nadai. Ira nati aku. Ha, bisik ga pen isi. Tang mensiai nadai di tu. Ngawak. Isi, minjau pen dek. Wait a minute. Ha, okey dah. Mana ga pen isi tu? Mensiai nadai di tu. Jadi, automatic bentuk pen diimpu aku.
2: Ya, gaya ya ne. Pen kah? Pensil kah? Bangku meja kah? Entinya ngi orang aneng sepeneka ati kita ikan aban. Utai orang ngi orang mewai. Ukai utai nuan. Dajak pan semina pen sebatang aja. Pesan aneng aban ke pen kabantu. Ari kami bak YFM.

0: Duo Pagi Rewind.
1: Kadang-kadang ada betul naik ke kita. Kak ke sini tak ya?
2: Nanti kita bakal bergagak ke baju ambil ke bandi yang tadi mail ni. Regal tai ke beratus-ratus tadi. Bisik ke kadang kita minta kurang mimit sano ke. Nanti kita nyenyu beratus tadi ni. Kita gagak baju bayar. Regal bajunya tadi 500 ambil ke bandi yang minta kurang mimit kita 480. Kini kak ke sida yang merik. Kadang sida yang pun nyebut deh mail. Atau bau rabukai nak ku nyual beketuk sano ku ya semadi nua kaban aku ku ya harga tu ngenuan ku ya nama dah kurang ku ya
1: ya kemana gede kita ni pun minta berkaban kita itu kaban kita itu ya segi nemu ya mari kita diskaun nak buat kadang-kadang anda kau nyebut deh gede ke nak kempang kadang-kadang deh nama kita minta tolong ya deh ya udah mana ngatu
2: sama
3: anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Pengerah Pagi YFM.

Selamat pagi, aram kitai dalam nama Ptara, di pemadu berkuasa, di pemadu berpenggerindu, dulu bergulai sembiang pagi tu, bersampi kitai. Oh nuan Tuhan tinelap, oh nuan siku timentas, serta penyinuk. Kami tu bala pengasuh bak pemetuang nuan, lalu udah bergempuru, di baruh ayung kelemayang penyerakup suci nuan. Matahari penyinuk nuan mancar bak semua. Lalu muari pemisik nuan manjah bak semua. Tepak nuan nyerangkap semua. Penabat pengerinduk nuan ngetan ke semua. Penyaga nuan ngayung semua. Lalu pereniang pengasih nuan ditenggau bak semua. Oh Tuhan, kemendar ke penyikap nuan tinadai tata, lalu asuh penampak iring nuan berperencing, terang ke semua mata, kelantang ke semua hati, engkau pengaga ti meruan. Ciri ke roh ti baru, bak semua mansia, lalu sikap bak sida, penghidup ti meruan belama, buka kunci semua pagar pemerhati, ti amat, lalu asuh penampak pengarap hati mancar berbendang. Gempuru semua mensia di baruh ayung pemisik nuan, lalu asuh sidak berserakup dalam seati, ngambik ke sidak tau nyadi bakal selinggar panas sigit matahari, bakal umbak sitik tasik, engau bakal buah kayu sepun, awak ke sidak tau ngirup ari mata air di sama. Awak kesida tahu di hidup ke, ngenak puput ribut di sama. Awak kesida tahu nerima perencing, ari pun penatai penampak di sama. Nuan meh ti pemeri, ti sinu, ti pemaduk bisa. Abdu Baha. Saritu kitai dekat berjaku pasal nama tujuh kita hidup bak dunia tu. Lalu nama batang pengawak, ti patut dikerja kitai mensia, nitia ke pemanah pemansang spiritual kitai. Mensia endang asal ia di tempat mulia. Ngambik ke kitai amat nitia ke pemulia semangat kitai. Kitai mesti nungak ngegepun penatai penghidup kitai, lalu ngigak pengerawang ati ari ia. Sitik cara dicukup berkuasa, kena ngulih ketuk ianya nengah sembiang. Syogi Effendi, pengibun pengarap, madah ngage kitai, batang tujuh ianya, pemansang siku-siku engau raban mensia, ari tinguliah ke pemanah, engau kuasa spiritual. Semangat mensia patut diberi makai dulu, lalu pemakai semangat, semina uliah disedia ke nengah sembiang, serta maca genteran ari tulis kudus tiap ari, lalu berperagam kereti ia. Maca genteran jaku petara tiap pagi engau lemainya, siti ajar bahaulah ke pemanah pemansang spiritual. Bahaulah nyebut, oh anak roh, aku dah nampak nuan kaya, nama kebuah nuan ngemaruh ke diri empu ngagai penyerantak. Mulia aku nampak nuan, nama kebuah nuan menyatik diri. Ariayu penemu aku, merik nuan penghidup. Nama kebuah nuan nyigak penerang ari orang bukai, kelimpah ari aku. Ari tanah pengerindu aku, udah nukuh nuan. Nama kebuah nuan ngiruh diri empu, angga orang bukai. Kuyang keperniang nuan, ngagai nuan pu. Awak ke nuan tahu mendak aku, berdiri di dalam nuan, tegap, berkuasa, serta penolong diri. Dalam sembiang tu, kitai dekat minta awak ke kitai semampai semak ngau petara. Ia meh ti penyinuk, ti pemadu pemisi, o petara-petaraku. Nuan mendak aku, nuan nemu aku, nuan meh pengenduh aku ngau penyelamat aku. Nadai siku ti udah digiga aku, lalu nadai mega aku dekang giga kelimpah hari nuan.
Nadai menasan udah aku tengah. Lalu nadai mega menasan bukai. Dekat di tengah aku. Tang menasan pengeriduk nuan. Bak pemetang malam penesat. Mata aku nungak engau sadang. Serta penuh pengandal. Ngegai pagi pengasih nuan. Tina de tatak. Lalu lebuh jam terberingkas tawas. Semangat aku diikat di hidup. Serta dikering ke dalam pengingat ke pemajik engau pemetul nuan. Ia ti dibantu oleh berkat pengasih nuan. Tajapan ia seminak setitik. Dekanya ditasik di luas. Lalu indah atom kemit. Ti disawup tengkujuh pengerinduk penelap nuan. Dekat berperencing baka bintang titerang. Lindung di baruah jaga nuan, oh nuan roh penulin. Nuan pemekal ti pemadu pemisi. Pengasuh nuan ke udah rindu, serta udah ditungku tu. Bantu ia dalam dunia penghidup tu. Ngambil kemengkang tegap, serta teguh dalam pengerinduk nuan. Lalu kemendar ke buruang ti patah sayap tu. Boleh penyelamat ngau penglindung dalam tansang pengudus nuan tidiau bakayu serega. Abdul Baha. Nya ajak terima kasih.

0: bulan Oktober orang putih, nyak bulan lima kita Dayak. Bak bulan tu kita yang ngelabuh ke benih.
1: Jadi pantun dikena kita yang ngelabuh ke benih, ya nyak munyi tu.
2: Aku dekat balagu, munyi lemai hari tu ke bulan lima, gawak nanam padi. Nyulap ke jari cepat, padam daun napi, nyak gak ada Dayak atau rubah dunia nyadi. Yau gak ada lama, dua tiga hari, langkau lalu gagak. Pasang kajang kudi, kita gak gawa umai, anang pulai hari, ugal gak

Nah, nupi babi kita ketahu.

0: Lancar.
1: Nyangka tuk meh asai mah buat pengrindu. Ingat kenuan ngai badu-badu.
0: Mewendang kita, Menerak Pagi. Y 9-12. Nela, tengah hari. Lontak, nali hari. Sada lemai, pemerindang malam.
2: Y FM, segulai, sejalan.

Okey, lagu hari Des dan Ngabuang ya. Lama udah ngipa. Hau lagu dikenal ngepun ke awak pengerak pagi kita di YFM hari 5 ke Sarito yang 9 dari bulan 10 2026. Terima kasih kita ke udah tumu milih YFM jadi ke pemerindang kita ke pagi tu. Ke ulih didinga kita di Serata Menua Sarawak hari frekuensi FM bak stesen RTM ke Semak ngau kita lalu pihak meka ulih didinga kita ngena live streaming RTM klik ngau meka bak channel Astro. Terima kasih ya milih YFM tumu pagi tu nyadi ke pemerindang kita. Lebih lagi kita ke nang tumu meka angkat Dani nyedia ke Derek ke dekat Nurun Kawak. Lebih meka nganjung bala nebiak ke bersekolah pagi tu ya. Okey, jadi bawa pengerak pagi hari 5 ke sehari tu kita bergulai dengan waku Sam. Sepenglama 3 jam tu lagi. Nang bakal selama bak tusun program kita ke pagi tu. 7 pagi tu lagi maca dulu pesan berat ke diterima hari peninga kita. 7:30 pagi nabur ke berita pagi. Lalu pukul 8 pagi tu lagi. Kita bergulai bak 2 pagi wai. Bisik topik ke dekat di baik dengan kebala peninga kita ya. Nyak katusun tau kerintai awak pengerak pagi di YPM hari 5 ke Sarito. Harap ke semua pengawak ke dekat diatur kita Sarito mucur di pejalai. Tapi yang mereka harap ke kita semampai likun semampai lantang mereka berjalai ke pengawal kita bersari-sari. Okey, jadi terus merindang kita ke pagi tu ke mendiang ke YFM. Lagu kedua kena merindang kita ke pagi tu Arya Alex One.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Gentu Ruang Pendiau, Jalai Pulai Ngarai Diri Sebiliak Tidik Sayau.
1: Tang nemu kita, ninti ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuat ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak pitan tu. Jampat lagi.
1: Ingat, pitan ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu antau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai Besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
4: Statistik bandang ke penusah bebadi bak jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke jalai alun. Kebuah penusah bebadi nyadi ari ulah dideriba tindak nitiah ke atur jalai alun. Ngena telipun lebuh dideriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bebadi. Sekedak perkara tetap diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi bak jalai alun. Seliah kediri ari ngena telipun bincing tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak berkuasa dekat terus nerit ke atur jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
5: 24 jam YFM segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu pia mega begusi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami YFM segulai sejalai.

Okey, Cing Aling Aling, hari Ika Saiful mega lagu dikenak merenang kita ke pagi tu peninga ya. Ke engkau dah tumu mega barantu jalai ke pagi tu ya. Harap ke berjimat mai cerita kita lebih ke ba jalai alun kita ika udah berengkah bersekut ke pagi tu. Okey, hari itu hari 5/9 dari bulan 10. Mega pelabak ku hari ke dianti-anti bala kita rakyat Malaysia. Laban ngalih hari itu lagi. Urang pukul 3:30 ngalih hari itu lagi. Dia Menteri Besar Menua Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Deka mantai ke bajet 2027. Tentu kita deka nganti berita mana. Lebih lagi bajet ke diungkap ke semua rakyat Malaysia ya, nadai di kelawang ke siku kan. Nak ngira kita ke orang gawa, orang ke dah berpincin, ungkup orang tuai, ungkup inai tunggal, ungkup bala nembiak ke benar belajar bersekolah. Ngau semua peranak menua Malaysia anang bisik ungkup bajet ke disedia ke sebedau tu ya. Jadi bajet 2027 lemai tu lagi atau kengali hari tu lagi maka boleh didinga kita pukul 3:30 ngali hari ba radio YFM. Lalu pihak mega ba semua stesen RTM ya, yang kau TV ngau mega radio. Kita boleh mendiang ke mega hari RTM klik. Jadi inti ba bajet 2026 tu tadi agih belanja ungkup bajet ke disediakan ianya 470 bilion ringgit. Lalu mega menua Sarawak mega nerima agih belanja 6 bilion ringgit. Jadi kita ikat nemu mega ya bajet 2027 tu penyampau agih belanja ke disediakan. Lalu pihak mega agih belanja ke disediakan ungkup menua kita Sarawak mega ya. Okey, lalu apa topik 2 pagi wai kita ke pagi tu mega. Bisi nyedia ke awak ngaki kita ke bisi pengarap hati. Tentu ya semua kita bisi pengarap hati berkawal ngau bajet 2027. Tahu komen apa topik 2 pagi wai kita ke pagi tu. Inya nama pengarap hati kita bajet 2027 ke dekat di bantai ke Menteri Besar kita ngali hari tu lagi ya, urung pukul 3:30 ngali hari atau komen pengarap hati kita dia lagi macam komen kita awak 2 pagi wai kita pukul 7 pagi tu lagi. Okey, kita terus merindang kita ke pagi tu peninggal. Ya, merindang kita ngau lagu dari Ricky Anderson, Bungai Pinang. Berdawa ku macam pesan berat ngau megak pesan ke Babatang pukul 7 pagi tu lagi.

0: aku ngarap ke perintah Malaysia dekat uliah dengan dia ke Mayuah penguat aku yang ke Balang Membiak di Niga kerja. Maka kami lepasan universiti itu Niga kerja ke selaras dengan mati di pelajar kami. Mak Nira penguat perintah tau ke swasta leban kami bisa besar pengarap ke lepasan universiti boleh kerja di mana.
1: YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
2: Aku Ayu Sili Jabu dari Bentana Pernyam. Kemarin lagu Risa aku dah juara ke malam tu tadi ACSJ ke-9. Aku boleh berusaha terima kasih yang agak RTM tu dan agak paket begitu saya cukup manahmat kena kita ini mengangkat ke industri musik ketibaan dan yang agak penyukung-penyukung agak semua ke pengundi-pengundi yang lama tu bercatas penjuara aku boleh berusaha terima kasih yang agak semua sudah aku dah nyukung aku boleh nyebut nama kita Sisiko semua kita di pembesar aku megang laban udah nyukung tanah bernyang nyentuk kaya udah nyadi juara bakal ke tahun tu. Okey, semangat Arisa tanah bernyang.

0: Di kata kaki tengah gai YFM kalai pesan
1: ianya sarito hari Minggu lalu dekat di kubur kena pagi 10.11
2: pukul 7.25 pesan itu ya kena lakri hari tai kereta kelebih lagi rumah ya ke
3: cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
4: Okey, ingat itu macam dulu pesan ke diterima hari peninggal kita ke pagi itu ya. Pesan ke terubah itu hari Icin anak Brian madah ke Apai Sida. Ianya Brian anak Senuyang ya. Brian anak Senuyang tahu ke Apai Wan udah nadai. Lalu Niang tu dekat di Sengai Palamayu ba rumah anak ya. Ianya ba lorong 20H nombor 24 Sibu Jaya. Lalu Niang tu dekat dikubur ke pagi hari Minggu tu ilah. Jadi ya penerang ke Siri lagi berkawal ngau pesan Rabah tu kita tahu berlipun ngagai lumur Icin 016-304-2427 tahu kenucu apa ikiko ya 016-576-2976. Jadi ya pesan tu nucu kaban belayan pak rumah Budin nanga Buya nanga Danau nanga Sama nanga Meke Bala Bulo Peraran Pelagus Di Kucing Miri Nanga Iran Suung Nanga Lacan Nanga Sawi Nanga Tada Nanga Menyan Nanga Pasir Nai Nanga Mega Kaban Belayan ke Bukai kena ulih disebut itu magang. Jadi pesan tu tadi madah ke Brian anak Senuyang. Brian anak Senuyang tahu ke Apai Wan udah nadai. Lalu niang Brian anak Senuyang tu dekat di Sengai Palamayu ba rumah anak Yampu ianya ba lorong 20H lumur 24 Sibu Jaya. Lalu niang tu dekat dikubur hari Minggu tu ila. Jadi pesan ke dua tu hari Herman Leman anak Dennis Garit. Jadi pesan tu madah ke anak ya Raik Pio anak Herman Leman. Raik Pio anak Herman Leman udah nadai meka. Lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayu ba Ching Kiong Funeral. Lalu dekat dikubur ke pagi pergila ya ba pendam gereja Anglika Lambir. Jadi penerang ke Sili Agik berkawal ngau pesan tu kita tahu berlipun ngagai Herman Leman balumur 017-804-8937 tahu kenuju Dennis Garit 013-840-0551. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba nanga Kelangas Merurun Julau Batang Merurun Tawang Tengah Tanjung Bijat Sri Aman ba Lubu Debak di Bintulu Sibu Muka Kucing ngau maka kaban belayan ke buka yang kena ulih disebut itu magang. Jadi pesan tu tadi madah ke Right Pio anak Herman Man Right Pio anak Herman Man udah nada ya lalu di Sengai Palamayu ba Ching Kiong Funeral lalu dekat dikubur ke pagi pergila ba pendam Anglika Lambir. Okey lalu ngui yang agai pesan ke Siti tu ianya pesan Arya Bunsu anak bang madah ke ngeta sulit niang bini ya ianya niang selah anak ngasan ke dekat diatur pergila ya hari 6 10 hari bulan 10 2026. Jadi pengawalnya dekat diatur ba rumah sedempu ianya ba rumah jamu pelikung sebetan seratu. Jadi penerang ke siliak kita tahu bertelepon ngagai Fetri Culat ba lumur 019-657-1034. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba sungai anak sebetan pelikung baru engkudu atas engkudu baru kerikap tinting ringka Sungai Berangan, Batu Empat, Rumah Lim Tuang, Sungai Ruan, Lubuk Nibung, Lubuk Renit, Kali, Nanga Maras, Empayang Kabung, Lubu Nibuang Awi, Malung, Kemidan, Nangaluau, Jawi Anak Cungat, Aba Temudu Awi, Ngau Muka Kaban Belayan ke Bukai. Jadi pesan tu tadi, madah ke Ngeta Sulit ni yang selah anak ngasan, tau ke Indai Jantai, ke dekat diatur pergilak hari 6/10/2026. Jadi pesan ke Siti tu peningah enya hari 5 anak dali madah ke laki ya tahu tahu ke apa ibu boy ya enya King Sehong udah nadai mereka lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayuh malam pergilah pa rumah sedampu enya pa rumah labi Munggu Empelam Dayu Tengah Pakan lalu dekat kubur ke pagi hari Minggu atau ilak. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan Ba Ulu Sekerang Kerun Padih Belawan Ulu Budo Rumah Panau Entebro Rumah Giman Kemendo Rumah Kedit Sungai Buloh Rumah Sang Cere Rumah Japar Kemalih Rumah Gaseh Ngomega Kaban Belayan ke Bukai. Kali pesan tu tadi madah ke tahu tahu ke apa ibu boy ianya King Sehong udah nada ya lalu dekat di Sengai Pala Mayuh malam pergilak pa rumah sidampu ianya pa rumah labi munggu empelam dayu tengah pakan lalu dekat kubur ke pagi hari Minggu tu ila. Okey, lalu pesan ke Siti tu peningah enya hari iduat anak lancap ya madah ke ngetas ulit niang apa ya enya niang lancap anak guna ke dekat diatur pergilah 10/10/2026 pukul 7:30 lemai. Jadi pengawalnya di ke diatur pa rumah sidampu inya ba lot 352 Jalai Bunga Raya 7 Taman Bumiko Miri. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan pa rumah Nyalang Lubu Empit Seratu Nangatui Lubu Ijo Awi Sungai Keruang Nangarisau Cigu Bennett Ngau Sida Sebili ba Mega pa Cigu Doris Mr. Laja anak guna, Mr. Garan anak guna, Madam Dindu anak guna, Sabat anak guna, Kaban Belayan ba semumu nanga jauh pepangai kiba ngau meka Kaban Belayan ke buka ya ke nda ulih disebut itu makeng. Jadi penerang ke sili aki kita tahu bertelepon ngagai iduat lancam berumur 012-889-2997 tahu kenuju Gilbert Beji ya 013-807-4325. Okey, nyata di pesan madah ke ngeta sulit niang lancap anak guna ke dekat diatur pergilah hari 6/10/2026 pukul 7:30 lemai apa rumah sidampu ianya apa lot 352 Jalai Bunga Raya 7 Taman Bumiko Miri. Okey, udah terlalu nampung maca pesan ke Bukai. Merenang kita dulu ke pagi tu hari berangka jarup bisi ungkup diri.

0: Pengerap Pagi, pukul 6, ngakai, pukul 9 pagi, seminat di Radio Malaysia Sarawak, YFM.
1: Okey, terima kasih Hakim Liang ke YFM ke pagi tu. Nyari lagi maca pesan bukai ke diterima hari peninggal kita ya. Pesan ke sekali tu hari layah anak sibat. Madah ke ngeta sulit lalu ngelumbung niang indai sida. Ianya niang gangiang anak andua tau ke ini dia ya. Jadi pengawak tu dekat diatur pagi pergilah 10 hari bulan 10 2026, lalu muak ke malam ditangkan pengawak ngelumbung. Jadi pengawaknya diatur ba rumah sedempu, ianya ba pelajau 2C Jalai Bukit Goram Kapit. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba rumah Rulan Bangau Sungai Tisa Ai Iwang Ngemah Nanga Dap Batarjang Merirai Kapit Nanga Lajan Suung Nanga Balang Gat Belawai Musa Suung ngabaka Kaban Belayan ke Bukai ya. Jadi penerang ke sili agi bekawul ngau pesan tu kita tahu bertelepon ngagai lumur kiti 010-828-0074 tahu kenuju Imbuang 013-300-6124. Okey, lalu pesan ke Siti tu inya ari mbun anak tambat ya madah ngeta sulit niang indai sida ianya niang lima anak lalin ke dekat diatur pergilah mega 10 hari bulan 10 2026 pukul 10 pagi ya ba rumah sidampu inya ba rumah Bennett panggil uban. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba panggil kemintian kelau ngeramut nyelam selepung gua melugu kuari dur entulang askra batu besar kucing ke muka Kaban Belayan ke Bukai. Jadi penerang ke sili agi kita tahu bertelepon ngakai lumur mbun 017-548-1821 tahu kenuju lumur Hizi Siang 016-943-6408. Okey, lalu pesan ke Siti tu peninggal ianya pesan area polis anak dula madah ke ngeta sulit niang apai sida ianya niang dula anak nyadang ke dekat diatur hari Minggu tu ilah 11/10/2026 pukul 11 pagi. Jadi pengawak tu diatur ba rumah sedempu ianya ba rumah Emilia Natasha Sungai Bijat Air Tanjung Bijat. Jadi pesan tu menuju Kaban Belayan ba Tanjung Lacau Pelanjau Ngau Jukung Ngau Mega Kaban Belayan ke Bukai. Jadi penerang ke sili agi kita tahu bertelepon ngagai lumur Salih Hanadullah ba lumur 014-6-6-14-683-7720. Jadi pesan ke Siti tu ianya pesan hari tuai rumah radi anak Melayu madah ke ngeta sulit niang menyadi ya inya niang antan anak Melayu ya kalai nguan ulit inya malam tu lagi lalu ngeta sulit pagi pergilah 10 hari bulan 10 2026. Jadi pengawak tu dekat diatur ba rumah sidampu inya ba rumah radi Nanga Selabi Sungai Pakuh Uya. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba Batang Uya, Batang Pakuh, Batang Bunau Bekikir, Skim Puruk Sekuau, Rumah Digat Sebindang, Nanga Tamin, Igu Tamin, Dijih, Bayan Tasik, Batu Singit Sengkabang, ibu bindung anak tering ngau meka kaban belayan ke bukai kena oleh dia sebut itu magang. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngagai tuai rumah radi ya bak umur kusung 13974 4011 tahu kenuju kuih anak acup kusung 111 992 6713. Hanya tadi pesan madah ke ngeta sulit ni yang antan anak Melayu ya, ke dekat diatur pagi pergi lah ba rumah sedampu inya ba rumah radi nanga selabi sungai Paku Uya. Okey, lalu uya ngakai pesan ke Siti tu ari Lolin lawas anak Julian madah ke ngeta sulit ni yang apai sida inya ni yang Julian anak Dasi ya tahu ke apai sayang ke dekat diatur pergila mega 10/10/2026 pukul 7 lemai ba rumah sidampu inya ba rumah sangat sungai Ruan Roban. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba kedua berayang sungai Wong tapang hujan mudung rantau sukat kop ibus nanga derau suri tengah entawa Sri Aman metung pelunga Sungai Anak, Nyiar, Jelupang, Sungai Antu, Sungai Pasir, Empayang, Pelaso, Sedik, Beratung, Supuk, Barit, Licu, Tingkat, Dabai, Sungai Kelampai, Sungai Berangan. Ngau mega kaban belayan ke Bukai ya, kena ulih dia sebut itu magang. Madah ngeta sulit ni yang Julian anak Dasi ke dekat diatur. Pergilah 10/10/2026 pukul 7 lemai. Ba rumah sidampu ya ba rumah sangat sungai Ruan Roban. Okey, lalu pesan ke Siti tu ari Michael Nanang anak Jackson Cree madah ke ngeta sulit ni yang apai sida inya ni yang pegawai Warren Besara Jackson Cree anak unggu ke dekat diatur pergila mega 10/10/2026 pukul 10 pagi. Jadi pengawalnya diatur ba rumah sidampu ianya ba rumah rami sebemban asal jalai sebemban selanjan Sri Aman. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba selanjan Lacau Encia Pantau Sungai Besai Empaling Balau Banting di Bakung Gua Undup Sungai Tengah di Selepung Keramut, Melugu, Kelawah, Pelanjau, Sungai Pinang, Semunjan, Gayau, Pantau, Karak, Ngau Muka, Kaban Belayan ke Bukai yang kena oleh disebut itu magang. Penerang ke Sili.

0218-886-8542. Okey, nyata tadi mega pesan ke basic diterima hari peninga kita ke pagi tu. Okey, hari merinang kita ke pagi tu peninga ya. Lagu hari Gilbert Gawang, Mika Pancar Panas Malam.

kita dapat kawang ya. Ngiga pancar panas malam. Setujuh setengah pagi tu lagi peningah. Nonabur ke berita pagi di YFM. Siti Agil lagu kena merindang. Kita berdau kita mendiang ke berita. Atau lagu hari Yus Andrew ke pagi tu ya.

Selamat pagi, pukulai ngau aku Melati Badi ba berita pagi YFM pagi hari 5 Sarito 9 dari bulan 10 2026 lalu ke Terubah Tu Batang Berita. Bajet 2027 dikarap kemerit fokus ngenegap ke sektor pelajar negeri tu. Sarawak mansiak kerjasama ekosistem minyak gadung bergulai ngau Australia. SPR nerima 133 representasi pengawak mansiak baru sitak berpilih di Sarawak. Jabatan Berita lalu tu isi berita. Sarawak bisa potensi jadi pemain strategik dalam pemansang rentaian bekal minyak gadung ungkup industri kapal serantau. Sekretari Kedua Politik Ekonomi Suruhanjaya Tinggi Australia, Laxlan Maxby, madah kegempung penegap dalam industri kimia ngau minyak Sarawak, dia penduduk Malaysia jadi hub pengangkut serantau, diumbak ke ngau pengelandi Australia buat pengawak ngasil ke minyak gadung oleh muka jalai ngagai kawal kerjasama ti bansanya. Ia madah ke ketiga-tiga rabanya dia tu benuh mansiak pemansang ekosistem minyak kurang karbon dikena nyukung transaksi industri maritim gagai kuasa bersih. Ia madah ke Australia Megak bersedia berkongsi ke pengelandia sidak berkawal ngau pengawak ngasil ke minyak gadung atur pejalan kapal ngau aspek teknikal ke berkawal. Ia maksud ke jakutnya Rambau Awam Pengarang Berita, berindik hari penemuai basah ngagai Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg bak Kompleks Satria Pertiwi di Kuching. Sarawak ngarap ke bajet 2027 dikang berat kaget sektor pelajar, kelebih agak berkawal ngau pengawak ngangkat ke pemanah infrastruktur sekolah ngau perengka guna pelajar. Sapit Premier Sarawak Dato' Amar Rawang Tengah Ali Hassan madah kehagian belanja kebesai diguna dikena kemanah ke sekolah ngau kuartus pengajar terpuak. Ia madah kenyap guna amat berindik dari status Sarawak jadi negeri pemaduk besai di Malaysia kelimpah peranak dituk tingentap ke peniau cara ngacir. Ia megah minta sekolah di Sarawak disikap ngau perengka guna makmal serta sama ngeberat ke bidang pelajar sains, teknologi, engineering ngau matematik, STEM serta megap pelajar gau latihan teknikal gau vocational TVET dikenang negap ke pemansang moda mensia. Kelimpah hari infrastruktur ia madah ke pemerat guna bala pengajar serta peluang di tiket ke pangkat patut megak diperhatika. Ia maksud ke jakut tu ngagai media, Rabau Demuai ngagai palan projek bak sekolah kebangsaan berlipat lawas. Komiti Pengawak Berpilih SPR bisa nerima 133 representasi berkawal ngau langgur pengawak mansiak baru sitak pengawak berpilih KSP bagian pengawak berpilih negeri Sarawak ketujuh. Sekretari SPR Datuk Khairul Syariah Idrus madah kari penyampaunya 126 representasi mantai ke bantah lalu tujuh nyukung langgurnya. Buat penerang media SPR madah kesidak dekat ngatur Aum Khas dikenal meresal semua representasi tidak terima kelebih agak tinitih ke kriteria terpatut diperhati ke dalam local inquiry. Pemutus berkawal ngau proses local inquiry-nya dekat digagak sepengudah Aum diatur. SPR sudah diberi tempoh 2 tahun, 2 nembok ke pengawak mansiak baru peringkat 1 bulan 9 tu kemarin. Notice proceeding local inquiry itu dekat dikeluar ke ngagai raban ke layak penghabis kurang 2 minggu sebedau proceedingnya nyadi. Palan Penyakit Berampit Sarawak SIDC sudah nyadi raban kunci projek pansi antarabangsa dikenal merti ke melabak serta nagang virus rengat babi Afrika ASL. Dalam penerang media, SIDC madah ke projek kebungkus lebih 18 juta ringgit di pelanja UK Research and Innovation, UCRI, lalu bertuai ke Profesor Peter J. Dodd dari University of Sheffield. SIDC dekat bekerjasama dengan University of Sheffield, University of Liverpool, Bioteknologi Kebangsaan Thailand dengan UPS Service Veterina Sarawak. Nitiah ke penerang SIDC tajapan ASF nadai merit risiko ngagai mensia tang ia ngerusak populasi babi kelitupik serta balat merempas ngagai ekonomi ngau daya hidup komuniti tengemeran ke pengawak betupik.
Projek Tembegak ngembuan juluk dengan mengangkat ke SIDC yang dipalan Reference Genomic Serantau Ungkup ASF kelimpah rinyukum pengawak ngagak strategi nagang gau vaksinasi. Kita dia tu benar-benar ke berita pagi hari YFM. Tuai Pemegai Menua Tun Pehen Sri Dr. Wan Junadi Tuanku Jafar bergulai hingga urung 500 ikut mensia mayuh bak pengerami beri terima kasih ya. Berserimpai hingga pengerami ngintu hari pengadaya ke 80 bak Masjid Jamek di Kuching lemai kemari. Pengerami beri terima kasih harangkat negerinya bela diguluk Premier Sarawak, Datuk Petinggi Tan Sri Abang Juari Tono Peng serta begak bala ketuai pengarap Islam negeri tu. Pengawak tu dipun kengau sembiang maghrib ngau isyak lalu ditangkan kengau pengawak Maca Yasin serta sembiang terima kasih. Pengawak Maca Yasin ngau sembiangnya bertuai ke Imam Besar Sarawak Sahibus Fadilah Datuk Mustafa Kamal Ahmad Fauzi. Sama bisa datai, Menteri Nembiak Lumbak ngau Pemansang Orang Dagang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah ngau Sapit Menteri Baupis Premier Sarawak Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi. Sarawak FM dekat nabur ke kemuncak Bintang Piramli 2026 bak radio ngau media ramah kena hari Minggu tu. Pengawak tu dekat berengkah pukul 9 malam. Balam ayuh begak tau mendapakit tu dengan Facebook Sarawak FM ngau RTM Klik. Pengatur media ramah Sarawak FM Muzaldi Rofai madah kesidak udah berjalan ke mayu macam aktiviti promosi bergulai ngau Raban Pemekit kelimpah kaban strategik nyerumak pekit renggat final kedekat diaturnya. Kemuncak Bintang Piramli 2026 dipasuk 6 ikut orang ke berpekit berebut ke gelar champion. Pengawak tu dekat diatur oleh Dewan Tunku Abdul Rahman Putra Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS lalu dekat ditabur keterus kena 11 hari bulan 10 atau ilah. Ia berjakut ngagai media rambau pengerami nyuak ke pakaian kaban strategik Bayu Somerset ngagai staf radio ngau media ramah Sarawak FM berserimbai ngau kemuncak Bintang Piramli 2026 di Kuching. Pengawak ngambil bagi bak kemuncak Bintang Piramli 2026 merip melebak ke baru ngagai pemekit kelimpah berpeluang mansik ngau dalam serta merti ke hasil karya seniman Niang Tan Sri Piramli. Pengari Zon Selatan Muhammad Rizwan Muhammad Taib madah ketuk ke Terubaya masuk peketuk no yang ulih ke penelebak serta belajar dari pemekit bukai ke lebih berpenemu. Ia madah ke pengerinduk ya bak karya Piramli berengkah rimit lalu lagu Niang udah nyadi ke sumber belajar ke bidang muzik. Berbangunnya pemekit Zon Tengah Musyawir Abdul Rani nerang ke pekitnya nyadi pelasa dikenak meribasa ngagai jasa Piramli ternyadi legenda seni menua. Bapak pengawak nyikap pekit finalnya, bala finalis mega ngambil bagi bermayuh macam aktiviti yang kaum sesi berbeli ke pakaian gau kaban strategik make fashion. Perambung mansang ke teka taik melata di kampung Simuti Pedawan bisik potensi dikena nyungkat bekalaik kudah diperubat gau ngasil kekuasa karan ungkup kandang endur ke ngelingi. Sapit Menteri Peringkat Pengangkut Datuk Dr. Jerib Susil madah ke kandang dur ngandang air di Semuti oleh dikemasang dengan projek sistem makut dikena nangkup guna air ngau kuasa. Ia madah ke projeknya dikarap ke oleh merik penguntung ngagai kandang menua Semuti si bakar si buang ngau sadir. Kelimpah hari bekal lai ngau kuasa yang madah ke kandang menuanya megak bisik potensi dikemasang ke nyadipalan eko dagang temuai ketegak pemanah gaya rampak menua ngau pengeraja asal tidik kemisik. Yang maksud ke jakut tu berindik dari pengawak nemuai ngabas ngagai palan ke di perambu nur ngagak tekat air melata di kampung Simuti Pedawan. UPS Pengregister Bangsa JPN sudah keluar ke 169,346 itik MyCard rebak baru di serata menua antara 17 hari bulan 9 nyentuk ke 6 hari bulan 10 atau tadi. Ketua Direktur JPN Datuk Badru Isham alias madah ke Sarawak ianya ketiga pemaduk mayuh dikeluarkan ianya 15,777 itik kad. Yang madah ketimbal ngagai MyCard rebak baru cukup merangsang, ia berindik dari pengawak ngangkat ciri pengelikun berteknologi tinggi dari 23 ngagai 53 bengkah ciri. Dikena nangkup penambah pemintaknya, JPN Megau dan nambah ke penyampau palan keluar ke kad di serata menua hari 60 ngagai 70 buah.
tajak pihak yang lalau mensia mayuah ngambil kena berumban nukar MyCard lamak sida entik chipnya agi mana. Dikenang ujung ke berita pagi tuk-tuk batang berita dibaca baru. Bajet 2027 dikarap kemeri fokus genegap ke sektor pelajar negeri tu. Sarawak mansiat kerjasama ekosistem minyak gadung bergulai enggau Australia. SPR nerima 133 representasi pengawak mansiat baru sita berpilih Sarawak. Yang nak berita kita ke pagi tu pendengar, beritanya tadi ditusun Monica Giri lalu disalin Matthew Abu dari bilik berita RTM di Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Selekah jakuk sarito ianya sendam. S-E-N-D-A-M. Sendam. Reti sendam ianya berasai kesal, nangi, rawan, tau ketakut. Contoh ayat, ndak boleh padam ke asai sendam, lebih keterubah bertemu dengan orang berpangkat besai maya bawum. Balat amai sendam aku tidak asuh kita nyadi pengatur randau malam tu. Nyanakak selekah jakuk sarito ianya sendam.
1: Seleka jakuk sarito tau di pendian ke kita nintiang ari satu, ari tiga, enggau ari lima.
2: Kita mula dana berdaulat seperti Norway. Tadi disebut oleh Datuk Douglas sama Douglas sudah ada tambah dah 86 bilion lagi 8 bilion. Kita si akan nyentuh duitnya selama 20 tahun. Duitnya akan simpan, nyamkin bertambah, bagusnya tambah. Tapi cara pengurusannya mak betul. Kita letakkan 70% dalam pelaburan instrumen. Instrumen investment, big instrument, 30% saja on equity. Maka alhamdulillah nya mungkin bertambah. 20 tahun lagi saya si ada mungkin dalam dunia tu. Mungkin si ada lagi 20 tahun lah. Tapi anak cucu kita tak kita bela untuk masa depan mereka. Kita berkumpul lagi tu ialah untuk masa depan Sarawak dan anaknya. Setidak-tidaknya kita rasa lega. Aku telah menunaikan tanggungjawabku untuk anak cucu ku dan negeri.
3: Yang amat berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

Info temuan. Sekali itu kami mai kita temui ngagai pilih menol banter Siti Ari bagi menua yang ketepegai Sri Aman tau kemegak di kumai kita Pasar Semangka asal menua. Pasar Lubak Tutu berantara ke garis benua Malaysia ngau Indonesia. Kalai adap ke Malaysia kita. Inya tadi Pasar Lubak Tutu lalu adap ke Kalimantan Barat Indonesia Kecamatan Badau bagai Kabupaten Putus Sibau. Pasar Lubak Tutu nitya ke Pansia udah bisi lembuh maya jeman abad ke-18 ke alai ku cerita tampung kerja kutuai madah ke mayanya subak udah bisi dua tau ke tiga buah kedai ditumbuh ke dak jauh ari lubuk ke disebut Lubak Tutu sebenar pasar tu dipindah ke ngagai palan tau kendur ya kerja tu asal menua Lubak Tutu. Mayo macam cerita berkawal ngau penumbuh atau ke asal nama lebuah antu tu. Siti Arya kena ke cerita lebuah maya menua agi siga kriya. Mayo bagai mensia anyut ari ulu batang air leban ngawak ke kaya pangan diri lalu ngujung ke bangkai itu rarat ngagai siti lubuk bak ilik sungai itu. Bangkainya tadi lalu nada di itu lalu luluh diri bak lubuknya lalu ngujung ke lubuknya bisi antu nguan. Lalu bisi menggajah ke ukiriban ia ke ngumbai bangkai orang kemati antu lalu tau megak disebut lubuk itu tadi luar bangkai tau ke tadi antu terlempai. Siti lagi cerita tuai kemana ceman menyak bisi dua ikut diri menyadi ke bernama Ciri Ngau Jampi. Ari Siti lebuh maya Ciri Ngau Jampi itu pulai ari ngambuh duku lalu lebuh seduai masak lubuk ke disebut lubuk antunya dia seduai lalu tertemu ke bungai nuyang siku manuk sabuh keliang ari panggau libau bungai nuyang lalu mai Ciri seduai Jampi itu beruji ke penajam duku lebuh ke buji penajam duku dia bungai nuyang lalu mantap seti batu bak lubuknya lalu ngujung ke batunya tadi terbelah dua bekau batu kena tetap bungai nuyangnya tadi uliah dipedak bak lubuk antu nak jauh ari klinik desa lubuk antu ya kediatu bisik megak siti jita tuai kena tampuang ari mulut ke mulut jeman konfrontasi menyak beratus siti buam dibuai ari bilon perang kena ngebuam pasar tu semua buam ya kena dibuai ari bilonnya tadi labuah lalu nuju lubuk kena disebut lubuk antunya tang alit hati siti pan buamnya tadi nak meletup laban kena kesidak menuanya tadi enang ya ditulung antu denguan lubuknya. Buam merah lubuk antu. Ngagai kita ia kerindu paya pemanah rampak menua. Buang merah lubuk antu siti arinduar ia kemanah kena kita ngelantang ke ati. Enti ari pasar lubuk antu nuju ngagai buang merah kita uleh dengan jalai ari sekolah SK lubuk antu lalu nuju ngagai sebuah rumah panjai panjai ruai atas. Hari panjang ruai atas tu, pejalai nuju ngagai wong merah ngambil kira-kira 3 jam pejalai enti berdarat lalu 2 jam setengah enti ngena motosikal. Jadi tu, luar ia kemana ngagai sidak ia kerindu ngagai pengawak ke bermain motosikal offroad tau ke motocross. Lalu pihak megak ngagai sidak ia kerindu jaga trekking. Wong merah lubang tu bisik 12 ringkat peninggi ia. Ngau air ia keciru serta celap manah luar mandi ngelantang ke hati. Kena kesidak kenguan menua tau air wong merah tu. Nak kalah langkang, tajak pan kemarau panjai lalu semampai celap belama. Kalau mega tidak akan muai ke luar tu, bisik tertemu ke bungai refresia. Ianya tadi sebangsa bungai ia kemaduk besai bak dunia tu. Tapi yang uang tu terenjan, amai manah ngagai sidak ia kerindu ngagai pengawak main extreme rock climbing. Bak tiap itik ringkat bak uang tu, bisik ngemuan cerita yang pu. Baka air pemandi bunsu darat lanjir, telaga kuman, lubang kusiang, ngemayu haki. Nanti kita udah datai bak tujuang ringkat ke 12 air uang tu, kita uliah terpedakkan rampak menua seberai menua Indonesia. Bah, aram nemuai ngagai menua kami bak lubuk antu. Penatai kita, endang disambut kami ngau ati gagah.

yang kakai RTM Pemaga Pengawal SESJ 9 Pulau Mujur. Terima kasih yang kakai Balau Pembinaan yang penyokong kami bini Albert Ari Subak serta kalian tu nak dulu rujuk nak mula bau. Thank you so much kakai curi-curi malam tu ya. Curi-curi profesional. Laban sudah terima aku sebagai vokal terbaik buat SESJ 9 tu. Terima kasih. Anang leju, anang lembau, anang putus asa, bertemu kita tahun ini lah. Thank you.